0: Langit yang kami ciptakan, langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka Jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para misi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Naam." Maka dia mengatakan, "Bakhin, bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin, bakhin." Bakhin, bakhin dalam bahasa Arab Artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, wow, hebat, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin, wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab." Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati. penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya. Ya bau, Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya, dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya enggak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wama yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقدام وجفت الصحف. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudharat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Qur'an. Sebelum kita baca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini?

0: Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ula dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki.

0: yang bukan mahram, termasuk dandan, adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta تِبِ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَتَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khomer, candu khomer,
6: waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mu'minul khamar, pecandu khamar, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khofi, memiliki pengaruh yang khofi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran.
7: Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallah wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada Iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nalu hasanatan." Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa hibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ia kena'bud fi ilajun liriya. Ucapan ia kena'budu pada Al-Fatihah dan sholat yang kita baca biasanya. Ia kena'budu hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada ia kena sa'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Taibiyah berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya, dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar. Apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
10: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema yaitu suamiku adalah kawan hidupku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati akhawati alfillah afanillahu iyyakum. Para akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema suamiku adalah sahabat hidupku. Tema ini akan membicarakan tentang hak-hak suami yang wajib dikerjakan oleh istri. Dan tema ini saya sangat berharap didengarkan dengan baik, kemudian dipahami, lalu berusaha mengamalkannya. Biasanya membawakan tema seperti ini, nanti yang ditanyakan adalah kekurangan-kekurangan suami. Ini salah. Salah metode dalam mendengarkan kajian dengan tema seperti ini. Dan sekali lagi saya katakan, tema ini saya sangat berharap untuk didengarkan, dipahami, dan diamalkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saudari-saudari muslimah bukan bertanya tentang kalau suami saya zalim. Karena tema ini adalah tema yang ditujukan kepada para istri. Kewajibannya apa? Hak suami apa? Anggap suami saudari-saudari muslimah ataupun yang belum bersuami adalah laki-laki yang amanah, yang tidak berbuat zalim, laki-laki yang ideal menjadi suami. Ini pesan saya di awal. Ya, coba kita lihat nanti pesan ini dipahami atau enggak. Karena kebanyakan saya membawakan tema ini, para perempuan bukannya mendengar lalu berusaha memahami dan berusaha mengamalkan, tetapi malah perempuan mencari pembelaan diri. Maka saya sangat berharap nanti dalam sesi pertanyaan jangan ada yang begitu. Saya tahu sudah hak-hak istri, hak-hak suami. Bagaimana kalau suaminya zalim? Ini bukan di sini pertanyaannya, tetapi bertanyalah nanti sesuai dengan materi yang disampaikan. Bisa dipahami, saudari-saudari muslimah? Jadi jangan ada dalam kajian ini sikap untuk menyanggah. Oh, saya sih ingin taat, tidak nusyuz. Tapi bagaimana kalau suaminya kurang nafkahnya? Bagaimana kalau suaminya KDRT? Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Pahami baik-baik tuh. Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Kajian ini menjelaskan kewajiban istri. Dan anggap saja suami Anda adalah suami yang memang ideal untuk dijadikan suami. Masalah nanti suami zalim, suami tidak menafkahi, kekerasan dalam rumah tangga, itu di tema yang lain. Yaitu tanda suami durhaka. Nah, itu temanya tuh. Ya, tanda suami zalim, lah lebih tepatnya. Sekarang ini yang kita bicarakan adalah bagaimana saudari menjadi istri yang salihah. Mohon dipahami kerangka berfikirnya ya. Jangan sampai salah kerangka berfikirnya. Karena sebagian perempuan ketika diajukan materi ini, mereka mulai mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Saya tidak mau melayani Ustadz di atas ranjang karena dia zalim. Karena dia adalah tidak menafkahi, karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tidak perlu itu ditanyakan nantinya. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan kewajiban istri. Itu poin pertama, kerangka berpikir yang harus kita pahami dari kajian ini baik-baik. Dan saya sangat yakin ibu-ibu yang hadir adalah saudari-saudari yang terpelajar, banyak para ustadz yang sudah mengisi kajian di sini. Dan saya sangat yakin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah paham yang saya maksud. Yang kedua, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meyakini, seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa kunci surga bagi seorang perempuan yang sudah menikah adalah keridhaan suami. Itu yakini baik-baik, tidak boleh ditolak itu. Dijadikan sebagai akidah. Apa pengertian akidah? Akidah itu diambil dari kata Arab, i'taqada ya'taqidu aqidatan. Diambil dari tiga huruf dasar, aqada ya'qidu. Yang artinya dalam bahasa Arab, ar-rabtu bil quwwati wasyiddah. Ikatan yang kokoh dan paten. Dan maksudnya adalah jazmul qalbi wa'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib. Yang artinya keyakinan hati dan keteguhan hati tanpa ada keraguan ataupun sangkaan sedikit pun. Harus yakin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa surga sesuai dengan keridhaan suami. Nah, lihat poin kedua ini. Bagaimana Ustadz kalau suaminya zalim? Nah, enggak itu. Bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang dipelajari. Paham Ibu? Ya, jangan bertanya yang begitu nantinya. Coba, saya akan lihat nanti dalam sesi pertanyaan. Paham enggak yang saya maksud? Ustadz kan mengatakan tadi, surga sesuai dengan keridhaan suami. Bagaimana suaminya kalau tidak menafkahi? Kami menikah, kasus terakhir yang saya dapati, kami menikah 20 tahun, saya tidak mendapatkan nafkah lahir batin, Ustaz. Dalam kasus ini, saya katakan kepada ibu tersebut untuk menggugah kejiwaannya. Masa sih? Ibu bohong kali, saya bilang gitu. Masa 20 tahun gak dinafkahi, ibu mau? Ini yang salah suaminya atau yang bodoh istrinya? Iya, sering begitu saya dapati. Perempuan-perempuan curhat, kemudian mengatakan 20 tahun, 15 tahun tidak dinafkahi. Saya langsung, untuk saat sekarang saya langsung bentak ibu tersebut. Ibu bohong kali nih. Ibu gak benar kali ceritanya nih. Ya, atau ibu mau laki-laki lain kali nih. Sehingga membuat fitnah seperti ini. Karena wanita yang berakal sehat tidak akan mungkin dizalimi berlama-lama. Nah ini perhatian ibu-ibu. Jadi poin kedua yang harus dipahami baik-baik, diyakini, bukan hanya dipahami, diyakini. Masukkan ke dalam kalbu sebagaimana Anda berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb. Allah itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq. Allah itu adalah Al-Ilah. Satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Sebagaimana kita berkeyakinan itu, maka yakinilah juga bahwa surga bagi perempuan adalah sesuai keridhaan suami. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya berpesan dengan sangat, fokuslah mencari ridho suami. Tidak usah sibuk dengan status-status di media sosial, berita-berita di media sosial. Sibukkan saja. Suami saya selama menjadi kawan hidup saya, ridho enggak dengan pelayanan saya. Fokuskan itu aja. Surga di tangan. Ya. Tidak perlu terlalu banyak kumpulan ini, kumpulan itu. Karena kadang-kadang begini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terutama ya, bismillah. Terutama perempuan-perempuan yang baru ngaji umur 20-an ke atas. Tidak kenal dakwah dari mulai SMP, SMA. Baru ngaji umur 20-an, 30-an ke atas. Mereka yang ada dalam benak mereka cara belajar. Tapi cara belajarnya salah. Akhirnya terlalu sibuk belajar, tidak ngurus suami. Akhirnya suami tidak merasa diurus oleh istri. Saya pribadi saja sebagai suami, kalau seandainya pulang ke rumah nih, kemudian istri tidak ada di rumah, itu sudah berkurang nilai kepuasan saya terhadap istri. Maka sekali lagi saya katakan, salah satu dunia yang paling indah bagi seorang wanita muslimah adalah berusaha semaksimal mungkin. Mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, pikiran untuk menggapai ridho suami. Ridho suamiku, surgaku. Catat itu. Jadikan status di Facebook. Ya. Enggak usah, enggak terlalu perlu untuk tahu berita ini, berita akhwat pacaran padahal dia sudah cadaran, berita ini berita. Enggak perlu tahu. Fokus saja bagaimana imma dia meninggal duluan atau saya meninggal duluan, suami saya meninggal duluan atau saya meninggal duluan, dalam keadaan suami saya ridho sama saya. Fokus itu saja. Niscaya surga. Apa dalilnya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan. Beliau ini adalah Bibi Mihsan binti Muhsin. Idza tuba'lin, wahai engkau perempuan, apakah engkau mempunyai suami? Kemudian Rasulullah SAW dijawab, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kemudian perempuan tersebut ditanya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan pertama. Ingat pertanyaan pertama ini. Ini adalah konsep menjadi istri yang salihah. Pertanyaan pertama Rasulullah SAW. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana pelayananmu kepadanya? Itu yang ada dalam benak. Suami saya pulang, nanti siang setelah dia kerja, saya kasih makan apa ya? Oh kayaknya suami saya sukanya ini. Oh suami saya tidak suka ada kotoran di pakaiannya. Suami saya sangat suka kalau seandainya ditanya pasti tahu di mana barang suami. Yang di mana kaos kaki abah yang ada tulisannya di atas itu? Oh di sini, sebentar saya ambilkan. Itu rahasia suami, dia paling ridho begitu. Rahasia suami paling ridho di seperti itu kan. Itu yang harus dipikirkan. Gak usah deh punya banyak komplotan-komplotan. Ya, geng-geng ini bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini. Cukup Anda, wahai istri, di rumah belajar kapan kita perlukan belajar ke Masjid Baitul Muhsinin. Cukup dengan melayani suami dengan maksimal. Dari A-nya itu maksudnya A-nya dalam banget gitu. Sampai Z gitu. Sedetil-detilnya. Karena di situ ridhonya. Di situ surgamu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Perempuan tersebut menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Yang artinya, aku tidak pernah meremehkan. Ma'aluhu itu bahasa Arabnya dijelaskan oleh para ulama, "La uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi." Aku tidak pernah meremehkan di dalam mentaatinya dan mengurusnya. Illa ma ajaztu anhu, kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Konsep pertama, pelayanan istri terhadap suami. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bertanya tentang kalau suami KDRT gimana Ustaz? Kalau suami enggak, bukan itu pembicaraan kita. Sekarang pahami bahwa kewajiban istri adalah ini. Anggap suamimu adalah suami yang paling ideal, suami yang paling didambakan oleh perempuan, suami yang baik, tidak zalim, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada perempuan tersebut. Fanduri aina anti minhu, innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat, perhatikanlah. Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Kalau saya terjemahkan secara literal, lihatlah di manakah kamu dari suamimu. Maksudnya adalah perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ridho enggak? Maka boleh seorang istri mengatakan kepada suaminya di malam hari setelah melalui hari seharian penuh, maka sebelum tidur, "Mas, ridho kepada saya?" Boleh. Siapa tahu setelah pas tidur tidak bangun lagi. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka suami adalah pintu untuk seorang istri, perempuan,
5: baik menuju surga di dalam keadaan ridha suami atau menuju neraka saat sang suami murka kepadanya. Itu aja Bu, jadikan amal. Itu aja wahai saudariku muslimah, jadikan bekal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berusaha saat kita berpisah dengan suami, suami ridha terhadap kita. Rela terhadap kita. Dan sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Itu harus takut. Ya, jangan pongah. Jangan congkak. Enggak ada urusan saya sama suami begini. Enggak. Harus takut. Takut suami marah karena kelakuan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam tema kita. Kalau tadi mukaddimah, sekarang masuk ke dalam tema kita. Yaitu apa kiat atau apa kewajiban-kewajiban istri. Bahkan ibu-ibu sebelum saya lanjut ya. Ini kalau ada takdir yang sangat berat bagi seorang perempuan. Kadang takdir sangat berat bagi seorang perempuan adalah bukan kematian suaminya. Saat suaminya ingin menikah lagi. Bersyukurlah kepada Allah saat suami Anda belum ada perasaan itu. Ketika seorang perempuan sudah mendapati suaminya ingin menikah lagi dengan alasan apapun, lagi-lagi macam-macam nyari alasan. Ya, ingin anulah apa istri yang bisa baca kitab lah. Ingin istri penuntut ilmu lah. Ingin lebih semampai lah. Macam-macam lah alasannya, macam-macam. Memperbaiki keturunan lah. Saat suamimu punya itu, maka salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan kegundahan hati adalah poin kedua yang saya sebutkan. Yaitu, saya berkawan dengan laki-laki ini sebagai suami saya, salah satu yang saya cari dari dia adalah keridhaannya untuk mendapatkan surganya. Maka sepertinya konsepnya seperti itu akan bisa bersabar. Kayaknya saya juga belum mencoba. Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya, konsep agar bisa melawan perasaan terhinakan, merasa apa yang kurang dari saya. Karena kawan-kawan banyak cerita, kawan-kawan saya yang sudah beristri dua, banyak cerita. Ada istrinya kadang di dalam kamar mandi lama seharian ketika suaminya sudah mengungkapkan bahwa dia mau nikah lagi. Sang istri cuma nanya, kurang saya apa bang? Kurangnya kawan, kata si abangnya. Maka untuk mendamaikan perasaan itu salah satunya adalah yang ini. Seperti itu. Ini para ikhwah, akhwat yang saya muliakan. Taib. Sekarang kita masuk kepada kewajiban-kewajiban istri. Yang pertama dan paling utama adalah taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Maka saya katakan mendalamilah karakteristik ini. Istri taat, dalamilah itu. Niscaya surga. Istri taat, dalamilah karakteristik itu, sifat itu. Niscaya istri akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat muti'at lillah wa li azwajihinna. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil yang lain, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyun nisa'i khairun. Di sini ada kaidah fikih, perhatikan baik-baik. An-nisa jamak daripada mar'ah. Dan khair adalah sighatut tafdhil, yang artinya akhyar. Dalam bahasa Indonesia artinya lebih baik. Kalau ada jamak digandengkan dengan sighatut tafdhil, menunjukkan kepada hal yang paling tinggi di dalam pembicaraan. Maka kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wanita mana yang paling terbaik? Ya, wanita mana yang paling terbaik? Jadi terjemahannya jadi hiperbola dia. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nazar. Seorang istri yang menggembirakan suaminya jika ia melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Ini yang menjadi inti pendalilan kita. Seorang istri yang mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wala maliha bima yakrah. Dan seorang istri tidak menyelisihi suaminya dan di dalam menjaga dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini dalil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis-hadis tadi, disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Walau da'aha az-zawju ila ma'siyah." Kalau seandainya sang suami mengajak kepada maksiat, fa'alaiha an tamtani', maka boleh sang istri untuk menahan dari ketaatan kepadanya. Fa'in addabaha ala dharik kanal ismu alaih. Kalau seandainya suami malah menghukum istrinya atas kemaksiatan yang tidak dilakukan atas perintah suami kepada istrinya, dan istrinya yang tidak menolak, maka yang menanggung dosa adalah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri wajib taat kepada suami kecuali dalam perihal maksiat. Kemudian ahibati fillah akhwatil muslimah afanillahu iyakun, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafada al-mu'minu ba'da taqwallahi 'azza wa jall khairan lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'athu." Tidak pernah seorang mukmin mendapatkan faedah setelah takwa kepada Allah 'azza wa jall yang lebih baik untuknya dibandingkan istri yang saleh. Tandanya apa? Seorang istri jika diperintahkan oleh suaminya, maka sang istri mentaatinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi istri. Dan kedudukannya tinggi. Tidak, perhatikan ya, tidak dicapai kedudukan tinggi tersebut salah seorang pun dari kerabat istri. Seorang perempuan yang menikah mempunyai kerabat-kerabat. Tetapi seluruh kedudukan kerabat kalah dengan kedudukan istri, kedudukan suami bagi seorang istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana besarnya hak taat kepada suami bagi istri. Bagaimana besarnya kewajiban taat kepada suami bagi istri. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran an ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ya, dan sujud adalah ibadah paling agung di dalam sholat. Ibadah yang paling menunjukkan kerendahan seorang hamba kepada Allah. Kalau diperbolehkan sujud kepada selain Allah, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami terhadap istri. Kemudian, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha kullah, hatta law sa'alaha nafsuha wa hiya 'ala qatab, law sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini sumpah. Dan biasanya sumpah disebutkan untuk taukidul kalam. Menekankan pembicaraan. Karena sumpah adalah zikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan apa yang ingin diucapkan. Rasulullah SAW di sini bersumpah. Berarti apa yang setelahnya penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Perhatikan yang ahli sholat malam, ahli hafal Quran, ahli puasa Senin Kemis, itu tidak akan sempurna penunaiannya kecuali dengan menunaikan hak-hak suami. Hatta lau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu. Sampai-sampai kalau sang suami meminta istrinya untuk melayaninya dan dia di atas qatab. Apa arti qatab? Qatab adalah tempat duduk yang digunakan khusus untuk perempuan Arab melahirkan. Saya tidak tahu tempat duduknya bagaimana. Yang jelas, tempat duduk yang memudahkan seorang perempuan untuk melahirkan. Mohon maaf bahasa saya. Perempuan, ibu-ibu tahu semua, jika ingin melahirkan, dia harus membuka pahanya. Mungkin saat itu suami menginginkannya. Maka pada saat itu, wajib dia tidak boleh menahan kehendak suami. Meskipun yang di dalam ingin keluar, yang satu ingin masuk. Coba bayangkan sampai segitu. Itu arti qatab yang pertama. Arti qatab yang kedua adalah tempat duduk pelana di atas onta. Kadang laki-laki ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslim, dia mempunyai imajinasi macam-macam yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia melihat sang istri di atas onta, maka dia mulai berputar. Sepertinya di atas onta enak. Kalau

harus memperhatikan ketaatan kepada suaminya. Kalau tidak, bermasalah dengan ibadah yang dia kerjakan. Ibadahnya tidak akan terangkat walaupun satu jengkal dari atas kepalanya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Abdun abaqa min mawalihi hatta yarji' ilayhim. Wa mra'atun asat zawjaha hatta tarji'. Dua orang yang sholat mereka berdua tidak melalui kepala mereka berdua. Maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, seorang budak yang dia kabur dari tuannya, maka tidak diterima amal budak tersebut sampai ia kembali kepada tuannya. Karena di situ ada kesepakatan amanah. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai sang istri kembali lagi taat kepada suaminya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sang istri menyakiti suami, maka yang marah bukan hanya suami, tetapi juga para bidadari-bidadari yang menunggu kematian suami tersebut. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an secara marfu'. La tu'addi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain. La tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil. Yushiku an yufariqaki ilaina. Jangan engkau sakiti lakimu, wahai perempuan. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari bidadari akan berkata, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah menghancurkanmu. Ini doanya bidadari. Ya, bagus ini dijadikan judul sinetron. Saat bidadari berdoa. Mantap. Saat bidadari berdoa. Sesungguhnya suamimu adalah hanya tamu sementara bersamamu. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini bu, kajian kalau seandainya didengar oleh suami, mereka akan melayang-layang. Ya. Akan tetapi ini adalah kajian khusus untuk muslimah. Makanya saya katakan tadi, nanti pertanyaannya jangan sampai bertanya bagaimana kalau suami zalim, bagaimana, anggap suami Anda adalah suami paling ideal agar kita bisa melaksanakan haknya. Lihat lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah. Maukah aku beritahu kalian dengan laki-laki dari penghuni surga? An-nabiyyu fil jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Was-siddiqu fil jannah. Abu Bakar as-siddiq di dalam surga. Was-syahidu fil jannah. Orang yang mati syahid di dalam surga. Awal mauludu fil jannah. Anak mati yang belum balig di dalam surga. وَالرَّجُلُ يَزُرُ أَخَاهُ فِي نَحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُرُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Dan seorang lelaki yang mengunjungi

saudaranya di pojokan kota, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah Azza wa Jal. Wa nisa'ukum min ahlil jannah. Maukah aku beritahukan kepada kalian perempuan dari penghuni surga? Yang pertama, al-wadud. Wanita-wanita al-wadud. Apa itu al-wadud? Allati tatawaddadu ila zawjiha. Yang sangat romantis, pecinta terhadap suaminya. Ya. Kemudian, al-walud. Yang banyak melahirkan anak. Bukan yang mandul. Ya. Kemudian, al-awud ala zaujiha. Al-awud ala zaujiha. Al-awud artinya adalah yang selalu kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana seorang istri jika melihat suaminya marah, maka sang istri tersebut datang meletakkan tangannya di dalam tangan suaminya dan berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sampai engkau meridhaiku. Makanya saya katakan tadi, ya, ketika tidur, mau tidur, sampingnya ada suami, tanya kepada suaminya, mas, engkau ridha kepadaku? Kalau kata suami, ridha. Maka setelah itu, itulah hari yang paling bahagia bagi seorang wanita muslimah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, perhatikan baik-baik. Bahkan ketaatan kepada suami oleh seorang istri mengalahkan ketaatan istri kepada orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan juga dikatakan oleh Al-Munziri bahwasanya hadisnya hasan, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah? Wanita mana yang manusia mana yang paling besar haknya yang wajib ditunaikan oleh seorang perempuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaujuha, suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal rajul? Maka manusia mana yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang lelaki? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuhu, ibundanya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa hak suami bagi seorang istri yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah, itu lebih didahulukan dibandingkan hak kedua orang tuanya adalah tentang seorang yang terperosok ke dalam goa. Salah satunya adalah seorang lelaki yang dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Ini kalau dia lelaki. Kalau perempuan, maka dia mendahulukan suaminya dibandingkan keluarganya yang lain. Lihat, perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Wa laysa 'alal mar'ah ba'da haqqillahi wa rasulih awjaba min haqqiz zauj. Tidak ada kewajiban atas seorang perempuan setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib dibandingkan menunaikan hak suami. Ya, dibandingkan menunaikan hak suami. Kemudian lagi, lihat perkataan yang lain dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, kata beliau, di dalam hadis sujud tadi dan lain-lainnya dari hadis, kama tajibu ta'atal abawain,
sebagaimana seorang perempuan wajib taat kepada kedua orang tuanya. Fa inna kulla ta'atin kanat lil walidain intaqadat ila zauj. Maka ketika sang perempuan tersebut sudah menikah, maka setiap ketaatan yang asalnya untuk orang tua berpindah kepada suami. Walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah. Dan tidak tersisa untuk kedua orang tua kewajiban anak perempuan taat kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Lihat perkataan Syekhul Islam. Tilka wajabat bil arham wa hadhihi wajabat bil uhud. Seorang anak perempuan yang belum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah rahimnya. Sedangkan seorang perempuan yang sudah menikah, dia wajib kepada taat kepada suaminya. Kenapa? Karena ini kewajiban berdasarkan perjanjian. Dan perjanjian lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih agung dibandingkan rahim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya termasuk daripada kewajiban istri. Yang wajib dilakukan oleh sang istri agar mendapatkan ridha suami adalah mengikuti suami dalam tempat tinggal. Mengikuti suami di dalam bertempat tinggal. Banyak kejadian divorce, perceraian, talak gara-gara sang istri menemani ibunya sedangkan sang suami ingin pergi ke kota lain. Sang istri kemudian tidak mau menemani suaminya. Akhirnya suaminya kesal dan ditalak. Dalam hal ini, sang istri berdosa. Lalu siapa yang mengurus ibu saya, Ustadz? Maka dalam hal ini ada beberapa langkah persuasif yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengkondisikan agar yang mengurus adalah keluarga laki-laki sang ibu. Yang kedua, mengajak sang ibu untuk ikut kepada suami sang istri tersebut. Ini adalah hak suami untuk diikuti di dalam tempat tinggal. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Musa sudah menyelesaikan batas waktunya dan beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamul Quran, fihi dalilun ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahlihi haitsu yasha. Lima lahu 'alaiha min fadlil qawwamah wa ziyadatud darajah illa an yaltazima laha amran. Fal mu'minuna 'inda syurutihim. Lihat, ini penting. Di dalam hadis ini, di dalam ayat ini terdapat dalil tentang seseorang suami berhak untuk pergi dengan istrinya ke mana dia kehendaki. Karena sang suami memiliki kepemimpinan dalam rumah tangga dan memiliki ketinggian derajat. Kecuali dari awal sudah ada syarat pernikahan atau syarat dalam pernikahan, maksud saya. Bedakan antara syarat pernikahan dengan syarat dalam pernikahan. Ini yang kedua, kewajiban istri terhadap kawan hidupnya, yaitu mengikuti suami di dalam tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Sebelum mengapa demikian, apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi.
tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada hadir di tempat kecuali dengan izin suaminya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Kata beliau, perhatikan baik-baik, ini ibu-ibu yang kadang-kadang makso untuk puasa sedangkan suaminya ada di tempat dan puasa-puasa sunnah, tidak puasa wajib. Wa sababu hadha at-tahrimi anna lizauj haqqal istimta'i biha fi kulli waqt. Sebab keharaman berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di tempat, ini adalah karena sang suami berhak untuk merasakan kelezatan dengan istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr, dan hak suami wajib ditunaikan segera. Fala yafutuhu bitatawwu', maka tidak boleh hilang dengan amalan sunnah. Wala biwajibin 'alat tarahi, dan tidak pula dia adalah amalan yang wajib tetapi bisa diakhirkan, enggak. Wa innama lam yajuz laha shaum bighairi idzni wa idza arada al-istimta'a biha jaza wa yafsudu shaumuha li'anna al-'adata anna al-muslima yahabu intihaka shaum bil ifsad. Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi perempuan tersebut berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Jika sang suami menginginkan untuk pelayanan, maka boleh sang suami merusak puasa istrinya. Boleh, tidak berdosa. Ya, boleh, tidak berdosa. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kebiasaan seorang muslim itu khawatir. Tidak takut untuk membatalkan puasa. Wala syakka annal aula lahu khilaf dzalik idza lam yathbut dalilun ala qarahati. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian adalah yang lebih utama, yang terbalik, yaitu wajib taat kepada suami, tidak berpuasa kecuali dalam keadaan dengan izin suami saat suami ada di tempat. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah sholat sunnah juga demikian? Ya, kalau seandainya nih, sang suami, sang istri lagi sholat, Allahu Akbar. Sang suami lagi ingin. Apakah juga dibatalkan sebagaimana puasa dibatalkan? Nah, apa jawaban-jawaban ahli fatwa di belakang? Hah? Tunggu 2 menit. Jawabannya, lihat perkataan Al-Mula Ali Al-Qari. Saya pribadi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya sangat tenang kalau dalam kajian itu membacakan perkataan para ulama. Dan itulah menurut saya yang ilmiah. Ya, yang ilmiah, bukan retorika yang indah, yang ilmiah. Tetapi mengambil perkataan-perkataan para ulama. Lihat, Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, Syarhu Mishkatul Masabih, beliau mengatakan, innama yam lam yulhaq bis-saum fi dhalik salatut tatawu' li qasri zamaniha. Dan tidak disamakan puasa dalam hal ini dengan sholat sunnah karena cukup menunggu 2 menit. Nah, itu terjemahan bebasnya itu. Itu terjemahan bebasnya. Karena pendek zamannya. Kalau puasa kan panjang. Ya. Kalau puasa, ibu-ibu puasa sunnah, kemudian istri suaminya ada di tempat, kemudian tidak mau melayani suaminya, suaminya bisa nikah loh. Iya, cukup waktu nikah itu. Selama sang istri puasa sunnah, cukup. Akad selesai itu. Qabil tu nikah, haha, selesai. Ya. Nah, tadi, karena sholat sunnah itu cuma pendek waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa fi ma'na shaumi al-i'tikaf la siyama 'ala al-qaul bi anna al-i'tikaf la yashubni shaum.
Dan termasuk semakna dengan puasa yang wajib dengan izin suami saat suami ada di tempat adalah beriktikaf. Apa terutama lagi kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa iktikaf tidak sah kecuali dengan puasa, maka hukumnya berarti sama. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membicarakan sekarang permasalahan suaminya ada di tempat. Ada penjelasan dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan qauluhu la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun. Di dalam hadis disebutkan seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah dan suaminya ada di tempat. Yang dimaksud dengan syahid ay hadir, ada di tempat. Illa bi'idzni. Berarti kalau seandainya suaminya sedang keluar kota, ya, maka pada saat itu tidak perlu izin suami. Jadi masalah nanti keluar kota ternyata jam 1 siang pulang. Nah, nanti kita jawab itu ya berdasarkan para penjelasan para ulama. Wa arada bihi siyama tatawwu, dan yang dimaksud dengan ini puasa ini adalah puasa sunnah. Fa amma qada'u Ramadan. Lihat, adapun mengqada puasa Ramadan, apakah wajib juga dengan izin suami? Fatastazinuhu ma baina Syawal ila Sya'ban. Ternyata ibu, saudari-saudari muslimah, tetap minta izin. Kalau mau mengqada puasa Ramadan, tapi jaraknya terbatas antara Syawal dengan Sya'ban yang akan datang. Itu minta izin tuh. Ya, kalau ingin mengqada puasa Ramadan, tetap minta izin jika suami ada di tempat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, in kana la yakunu alayya siyamun min Ramadan fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban. Sebenarnya saya mempunyai hutang puasa Ramadan, saya tidak sanggup untuk mengqadanya sampai datang bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai penekanan. Fil hadithi anna haqqa az-zawj akadu 'ala al-mar'ah min at-tatawwu' bil khair li'anna haqqahu wajib wal qiyamu bil wajib muqaddaman 'ala al-qiyami bit tatawwu'. Di dalam hadith disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan untuk dilakukan oleh sang istri daripada mengerjakan amalan sunnah, karena hak suami adalah hukumnya wajib dan mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Nah, ini ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kewajiban istri yang keempat adalah seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau minta izin, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, tidak ada jawaban. Lalu beliau pulang. Lalu Amr bin As ditemui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Amastata'ta idza kanat hajatuka ilaiha an tadkhul. Wahai Amr bin As, apakah engkau tidak bisa kalau seandainya memang ada hajat kepada orang yang di dalam rumah, engkau masuk saja ke dalam rumah? Maka Amr bin As berkata, nuhina an nadkhula alaihinna illa bi idzni azwajihinna.
Kami para lelaki dilarang untuk memasuk ke dalam tempat-tempat perempuan kecuali dengan izin para suaminya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis, wala ta'zan fi baitihi illa bi'idzni. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Penjelasan dari Al-Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan, kata beliau, wala yahillu laha an ta'dhana ahadan minal ajanibi awil aqaribi hatta nisa. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya dari orang-orang asing yang bukan mahram atau dari kerabat, bahkan dari perempuan. Nah, tadi kan hadisnya berbunyi, la ta'dhan fi baitihi illa bi'idzni zawjiha. Seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kata-kata rumah ini, al-muradu bi baiti zawjiha sakanuhu sawa'un kana mulkuhu awla. Yang dimaksud dengan kata rumah suaminya adalah tempat tinggal suami, baik itu milik suami atau masih ngontrak. Jadi jangan seorang istri mengatakan, ya, kata suami jangan ada yang masuk ke dalam rumah kita ya, kecuali dengan izin saya. Ah, rumah kontrak doang. Nah, gak boleh gitu. Ya. Tetap tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin suami. Meskipun rumah itu milik suami atau rumah itu bukan milik suami. Yang jelas yang dimaksud dengan rumah suami adalah tempat tinggal suami. Kemudian, termasuk daripada hak, dan ini saya akan cerita sedikit menyimpang, cerita menarik dari para ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala. Ini menunjukkan bagaimana sikap semestinya seorang istri. Ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras, dengan sakit tersebut beliau akhirnya meninggal. Ata Abu Bakrin yasta'zinuhu. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq minta izin. Meminta izin untuk apa? Bertemu dengan Fatimah. Karena mungkin ada permasalahan dan semisalnya. Faqala Ali. Sang suami Ali bin Abi Thalib berkata, ya Fatimah, hadha Abu Bakrin yasta'zinu alaiki. Wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar minta izin kepada engkau untuk menemuimu. Apa jawab Fatimah? Lihat. Beliau mengamalkan poin yang keempat ini. Kata beliau, atuhibbu an adhanalah. Wahai suamiku Ali, apakah engkau menyukai aku mengizinkan untuknya menemuiku? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, sang suami, naam, iya. Yang menarik adalah komentar dari Imam Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadzhab Syafi'i, ahli hadis. Beliau mengatakan, amilatis sunnata radhiyallahu anha. Sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengerjakan sunnah, yaitu tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Falam ta'zan fi baiti zawjiha illa bi amri. Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan perintah suaminya. Ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan yataraddaha hatta radhiyat. Beliau meminta keridhaan dari Fatimah sampai ridha. Taib, cerita yang kedua. Ini cerita menarik yang mungkin agak panjang sedikit tapi tidak mengapa. Saya ceritakan secara huruf per huruf atau kata per kata. Perhatikan baik-baik. Disebutkan cerita ini di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi. Mudah-mudahan ini bekal untuk perempuan-perempuan yang belum mempunyai suami dan mau menikah. Baik itu perawan ataupun para jandaisme. Ya. Coba perhatikan baik-baik.
Menarik ini, ceritanya adalah Shuraih al-Qadhi. Shuraih adalah seorang tabi'i. Beliau bertemu dengan

0: Asy-Sya'bi suatu hari. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i juga. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya tentang keadaan rumah Syuraih. Ya, Syuraih. Shin, Ra, Ya, Ha, Syuraih. Bagus, anak bernama Syuraih. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya kepada Syuraih, bagaimana keadaan rumah tanggamu, wahai Syuraih? Syuraih menjawab, min 20 aman lam ara ma yughdhibuni min ahli. Semenjak 20 tahun aku menikah, aku tidak pernah melihat dari istriku yang membuat aku marah. Subhanallah, 20 tahun. Lalu Asy-Sya'bi berkata, wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Syuraih menjelaskan, min awwali lailatin dakhaltu 'ala imra'ati. Ketika malam pertama aku masuk ke dalam kamar istriku, ra'aitu fiha hasanan fatinan. Aku melihat di dalam diri istriku keindahan, kecantikan yang sangat menggoda. Wa jamalan nadiran, kecantikan yang sangat jarang dimiliki oleh seorang perempuan. Qultu fi nafsi, fala atahhara wa usalli raka'atain syukran lillahi ta'ala. Lalu aku berkata, terbesit di dalam hatiku, aku segera harus bersuci, sholat 2 rakaat, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma sallamtu wajadtu zaujati tusalli bi salati. Ketika aku sholat, kemudian aku salam, ternyata aku dapati istriku ada di belakangku ikut sholat bersamaku. Wa tusallimu bi salami, dan salam bersama salamku. Falamma khala al-baitu minal ashabi wal asdiqai qumtu ilaiha. Famadattu yadi nahwaha. Ketika rumah sudah kosong dari kawan-kawan, dari teman-teman, aku bangun menujunya. Aku mulai ingin menggaulinya, menjulurkan tanganku. Faqalat. Lalu sang istri berkata, ala rislika ya Aba Umayyah. Sebentar, wahai Abu Umayyah. Kama anta. Diam dulu di situ. Kalau lelaki sekarang, enggak tahu urusan. Ya. Kemudian, summa qalat. Lalu sang perempuan ini berkata, alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu, wa usalli ala Muhammadin wa alihi. Kemudian perempuan ini berkhutbah. Ya. Berkhutbah, inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqin. Wahai suamiku, aku adalah perempuan asing bagimu. Aku tidak mengetahui akhlakmu. Fawayyin li ma tuhibbu fa'atih wa ma takrahu fa'atruka. Maka mohon jelaskan kepadaku, apa saja yang engkau sukai, aku akan lakukan. Apa saja yang engkau benci, aku akan jauhi. Kemudian sang istri berkata, innahu kana fi qaumika man tatazawwajuhu min nisaikum wa fi qaumi min ar-rijal man huwa kuf'un li. Yang artinya, wahai suamiku, di keluargamu banyak perempuan-perempuan yang lebih baik daripada aku. Begitu juga aku. Di kampungku banyak laki-laki yang lebih baik daripada aku, daripada engkau. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza qadallahu amran kana maf'ula. Tetapi Allah telah bertakdir. Qad wa qad malakta fasna' ma amaraka Allahu bih. Imsakun ma'ruf aw tasrirun bi ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lak. Jadi benar-benar khutbah ini istrinya. Ya. Kata beliau, engkau telah memilikiku, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Yaitu berbuat yang baik, ataupun kalau seandainya ingin mencerai, ceraikan dengan yang baik. Ini yang aku bisa ucapkan, aku mohon ampun kepada engkau, kepada Allah, untukmu dan untuk engkau. Lalu apa yang terjadi? Lalu sang suami menjawab juga dengan khutbah. Ini enggak jadi malam pertamanya khutbah ada. Fa innaki qulti kalaman in thabatta alaihi yakunu laka dzalika hadzuk. Wahai istriku, engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan, kalau engkau tetap dengan ucapan tersebut, engkau akan bahagia. Wa in tad'ihi yakun hujjatan alaiki uhibbu kadza wa kadza wa akrahu kadza wa kadza. Tapi jika engkau tinggalkan,
1: maka itu akan menjadi pemberat dosamu kelak di hari kiamat. Aku menyukai yang begini, begini, begini. Aku membenci seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa ma ra'aiti min hasanah fansyuriha. Wa ma ra'aiti min sayyah fasturiha. Dan apa saja yang kau lihat dari kebaikan dalam rumah tangga kita, maka silahkan sebarkan. Yang engkau lihat dari keburukan, maka tutupilah. Kemudian sang istri bertanya, kaifa mahabbatuki li ziyarati ahli? Wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya keluargaku mengunjungiku, mengunjungi rumah kita? Kemudian sang suami menjawab, ma uhibbu an yumillani ashari. Aku tidak suka besan-besanku ataupun keluarga-keluarga engkau terlalu sering kesini. Faman tuhibbu min jiranik an yadkhula daraka fa adzana lahu. Siapa dari tetangga-tetanggamu yang kau sukai untuk masuk ke dalam rumah? Rumahmu lan aku izinkan untuknya. Wa man takrahu fa akrah. Dan siapa yang engkau benci maka aku akan membencinya. Maka Syuraih Al-Qadhi mengatakan, Banu fulan qaumun salih wa banu fulan qaumun su. Keturunan si fulan orang-orang saleh, tidak mengapa masuk ke dalam rumah. Si fulan keturunannya orang-orang buruk, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Fabittu ma'aha bi an ami laila. Maka malam itu akhirnya aku tinggal bersamanya dengan malam yang paling indah. Wa ishtu ma'aha haulan la ara illa ma uhib. Dan aku hidup bersamanya selama satu tahun. Aku tidak melihat dari sang istri kecuali apa yang aku sukai. Falamma kana ra'sul haul ji'at min majlis qadha fa idza bi fulanah fil bait qultu man hiya qalu khanatuka khatananuka ay ummu zawjuk faltafattu ilayya faltafatat ilayya wa sa'alatni kayfa ra'aita zawjatak. Setahun kehidupan baik. Suatu hari aku pulang dari pengadilan. Karena Syuraih adalah seorang hakim. Ternyata ada seorang perempuan di dalam rumah. Aku bertanya kepada istriku, siapa beliau? Sang istri menjawab, khatanuka. Khatanuka. Yaitu ibu mertuamu. Maka kemudian sang ibu mertua menoleh kepadaku. Kemudian setelah itu ibu mertua bertanya, "Kaifa ra'aita zaujataki? Zaujatuk? Bagaimana engkau lihat istrimu wahai fulan?" Kemudian aku menjawab, "Khairu zaujah." Istri yang paling terbaik. Kemudian sang perempuan, sang ibu mertua mengatakan, "Ya Aba Umayyah, innal mar'ata la takunu aswa halan minha fi halain. Idza waladat gulaman أو حظيت أو حظيت عند زوجها فوالله ما حاز الرجل في بيوتهم شرا من المرأة المدللة فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب فمكثت معي 20 عام لم أعقب عليها شيء إلا مرة وكنت لها ظالما. Intinya sang ibu mertua mengatakan, wahai suami, wahai menantuku, hati-hati. Istrimu akan terlihat berkurang saat dia sudah melahirkan. Ya, saat dia sudah melahirkan. Kemudian beliau mengatakan, si ibu mertua ini mengatakan, jika engkau melihat istrimu dalam keadaan buruk, maka nasihatilah. Akhirnya kata sang Syuraih Al-Qadhi, aku hidup 20 tahun bersamanya, aku tidak pernah menghukumnya kecuali sekali. Itu pun aku yang zalim. Nah, ini ibu-ibu cerita yang sangat luar biasa dari seorang Syuraih Al-Qadhi. Yang keberapa sekarang ibu? Yang kelima. Yaitu tidak berbicara di dalam rumahnya kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak berbicara kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Naha an tukalliman nisa ya'ni fi buyutihinna illa bi idzni azwajihinna." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para perempuan berbicara di rumah-rumah mereka kecuali dengan izin suami-suami mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Al-Munawi menjelaskan kenapa ini bisa terjadi atau bisa terlarang. Li'annahu madhinnatu wuqu'il fahishah bitaswili syaitan. Karena ini adalah hal yang dimungkinkan terjadinya fahishah dengan tipu daya syaitan. Nah, berapa banyak ya, di zaman sekarang yang akhirnya dia tergoda dengan laki-laki lain gara-gara berbicara dengan yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Kasus yang terbaru, seorang perempuan sudah bercadar, seorang laki-laki sudah ngaji dakwah sunnah akibat saling komentar-komentar di Facebook, akhirnya berselingkuh dari pernikahannya yang sah dan seterusnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya pesan ibu-ibu, semakin perempuan itu hismah, semakin dia berharga. Hismah adalah sangat menjaga sifat malunya. Tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Semakin dia hismah, semakin dia berharga di dunia ini. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau kita perhatikan tadi tentang permasalahan tidak memasuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, kalau kita berbicara di zaman sekarang, zaman media sosial, alangkah banyaknya orang-orang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan dengan izin suaminya, bahkan dilihat oleh suaminya, bahkan diperlihatkan oleh suami tentang istrinya dan kebutuhan di dalam rumah tangganya dan juga hubungan di atas ranjangnya. Ibu-ibu saudari-saudari terutama yang sibuk dengan media sosial pasti paham apa yang saya maksud. Memperlihatkan keadaan di atas ranjang, pembicaraan yang sangat tabu di atas ranjang. Dan ini dari mulai 14 abad yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La taf'aluh, kata Rasulullah, jangan kalian lakukan itu. Wa la yaf'alna, dan jangan perempuan juga melakukannya. Memperlihatkan hubungan di atas ranjang kepada orang lain. Fa innahu kamathali syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, kemudian mereka bergaul dalam keadaan ditonton oleh manusia karena bergaulnya di tengah jalan. Ini ya buruknya orang-orang yang memperlihatkan aktivitas di atas ranjangnya bersama pasangannya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tidak keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini ada penjelasan menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadzhab Hambali. Perhatikan perkataan beliau. Walizawji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah suaminya kepada sesuatu yang dia harus dikerjakan, kecuali sesuatu yang harus dikerjakan. Sawa'un aradat ziyarata walidayha, baik itu ingin menziarahi kedua orang tuanya, au iyadatahuma, atau menjenguk sakit kedua orang tuanya, au hudura janazati ahadihima, atau menghadiri jenazah salah seorang dari kedua orang tua. Qala Imam Ahmad fi imra'atin laha zauj wa ummun maridah. Imam Ahmad rahimahullah berfatwa tentang seorang perempuan yang mempunyai ibu yang sedang sakit. Sedangkan perempuan ini mempunyai suami. Ta'atu zawjiha awjabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dzana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas perempuan tersebut dibandingkan taat kepada ibunya kecuali sang suami mengizinkannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabarani, ini menarik ya riwayatnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu bercerita, ada seorang lelaki yang bersafar dan mana'a zaujatahu minal khuruj. Dia melarang istrinya untuk pergi keluar rumah. Famaridha abuha.

tukhalifi zaujaki. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau selisihi suamimu. Famata abuha fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Lalu sang bapak meninggal, sang bapak istri ini meninggal, maka dia minta izin lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takutlah kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menyelisih suamimu. Fa auhallahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni qad ghafartu laha bi ta'ati zaujiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mengampuni untuk istri tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, termasuk kewajiban istri adalah menjaga harta suami. Tidak diperbolehkan sang istri berbuat pada harta suami kecuali dengan izin dan ridha suami. Ya, kecuali dengan izin dan ridha suami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini, yaitu wala tukhalifuhu fi nafsiha. Seorang istri tidak menyelisihi suaminya. Wala maliha bima yakrah, dengan sesuatu tidak menyelisihi suaminya dalam perihal harta suaminya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana kalau seandainya sang istri menginfakkan harta dia sendiri tanpa izin suaminya? Jadi sang istri punya pemasukan, dia jualan online, dia macam-macam, ada pemasukan. Apakah juga dia wajib minta izin kepada suaminya? Jawabannya adalah tidak wajib, akan tetapi termasuk adab istri untuk meminta atau memberitahukan suami apa yang dia lakukan pada hartanya. Karena bagaimanapun sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu', la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'izni zaujiha. Tidak boleh seorang perempuan memberikan hadiah apapun kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ustaz, itu kan larangan. Taib. Apa dalil yang menjadi larangan kemudian turun menjadi makruh saja? Tidak boleh seorang perempuan mensedekahkan hartanya, baik itu harta suami atau harta dia, kecuali dengan izin suaminya. Hadisnya jelas. Lalu kenapa kita katakan hanya adab saja? Nah, siapa yang bisa jawab, Bu? Yang bisa jawab nanti dicatat, kemudian yang benar dikasih hadiah oleh panitia. Paham pertanyaannya, Bu? Hah? Saya ulangi pertanyaannya? Taib. Pertanyaannya adalah, seorang perempuan dilarang untuk memberikan sedekah dari harta dia atau harta suami kecuali dengan izin suami. Taib, ini kan hadis jelas bahwa larangan bagi seorang perempuan untuk bersedekah dengan harta suami atau harta istri. Harta istri itu sendiri. Lalu kenapa kita katakan tadi adabnya adalah meminta izin? Tidak wajib dia minta izin, tetapi adabnya meminta izin. Nah, ada yang ingin jawab, Bu? Hah? Tidak boleh seorang istri menafkahkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Artinya
aturkan harta suaminya atau harta yang bersedekah meskipun itu dari harta istri kecuali dengan izin suami. Nah, siapa yang bisa jawab? Karena apa, Bu? Karena suaminya tidak punya hak dalam harta istrinya. Betul. Karena sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk berlaku pada hartanya, maka seorang perempuan dewasa balik juga punya hak pada harta dirinya sendiri. Itu jawaban pertama. Nanti yang jawab kasih hadiah ya. Dan itu tanpa izin suaminya. Ahsanti mumtazah, jazakillah khair. Nah, itu jawabannya ya. Itu adalah jawabannya. Taib. Lanjut, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, tinggal 1 menit. Yaitu, nah ini penting, terutama di zaman sekarang. Termasuk kewajiban istri terhadap suami adalah tidak meminta kepada suami yang di luar kemampuan suami. Yang menyebabkan sang suami berat, sulit. Maka hendaklah seorang istri bersikap qanaah. Merasa puas dengan pemberian suami, ridha dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaum. 2 hari berturut-turut. Sampai diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Aisyah juga bercerita, in kunna lananzurul hil lananzur ilal hilal thummal hilal thummal hilal. Kita pernah melihat bulan purnama, lalu bulan purnama, lalu bulan purnama. Berarti 3 bulan pertama purnama, berarti 2 bulan setengah. Thalathatu ahillah fi. Lalu mereka makan apa? Al aswadan, 2 hal yang hitam. At tamru walma, kurma. Setelah itu kan di zaman dahulu, Ustaz. Zaman sekarang enggak bisa. Maka jawabannya yang paling utama adalah qanaahnya. Mungkin jenisnya beda-beda. Tetapi yang paling utama yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah sifat qanaahnya, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faedah menarik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kisah dari Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Waktu itu Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril. Ya Muhammad, hadhi Khadijah. Wahai Muhammad, itu ada Khadijah. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha assalam. Itu ada Khadijah dan dia membawa makanan untukmu. Jika dia datang kepadamu, maka bacakanlah salam dariku, malaikat Jibril,

dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia, perempuan, dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu apa yang terjadi? وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبْ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبْ. Dan berikanlah kabar gembira, Khadijah mendapatkan rumah berlian di surga. Berlian yang berbentuk bambu-bambu. Kalau bambu di dunia, maka niscaya akan gaduh hidup di rumah bambu. Dan juga akan sulit hidup di rumah bambu. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, rumah berlian yang berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Hidup di dalamnya tidak sulit. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak gaduh, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Kenapa ada kata-kata gaduh di sini? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebutkan tidak sulit? Karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meminta yang sulit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keberapa ini, Bu? Yang kesembilan. Cukuplah yang kesembilan ya, sudah panas telinga kayaknya. Ya, yaitu berkhidmat untuk suami. Melayani suami. Makanya saya katakan tadi, berlezat-lezatlah dalam pelayanan terhadap suami. Karena ini hak yang dimiliki oleh suami yang semestinya seorang istri melakukannya. Dan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis dari Husain bin Mihsan, bahwa bibinya ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa apakah engkau mempunyai seorang suami? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana sikayaninya, berkhidmat kepadanya. Ya, kecuali yang aku sudah tidak sanggupi lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti minhu fa innamahu jannatuk

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana pemenuhan hak suami jika posisi kami sekarang tinggal berjauhan? Maksudnya suami itu di luar negeri atau kerja di suatu tempat lain, ini Ustaz maksudnya. Apakah dapat menggapai ridho secara penuh apabila jarang bertemu?
1: Bismillah walhamdulillah. Perkara ridha suami itu adalah dikembalikan kepada kalbu suami, perasaan suami. Maka meskipun dia LDR, maka jika suami tetap ridha, maka pada saat itu dia akan mendapatkan ridha yang maksimal dari sang suami. Tetapi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa sang istri semestinya dia pergi kepada suami pergi, dan itu akan menjaga keadaan suami dan juga keadaan istri. Apa yang terjadi dan diberitakan di berita-berita terjadinya perselingkuhan, ternyata salah satu penyebabnya adalah sang suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Wallahu a'lam.
0: Jika suami ingin adanya musik dalam usaha warung makan kami, sementara saya menolak karena saya hanya biar suami tidak marah. Apakah sikap saya atau sudah benar?
1: Maka bismillah walhamdulillah. Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berhak untuk mengajukan pendapat yang tegas dan keras kepada suami yang menginginkan musik di dalam rumah makannya. Kemudian seorang istri berhak untuk menolak tentang pembelian rokok. Seorang suami katakan, kalau kamu tidak mau membelikan rokok, maka saya akan pukuli kamu. Dan pada waktu itu dia tidak sanggup untuk memanggil keluarga, dia adalah sebatang kara di daerah tersebut dan semisalnya. Akhirnya dia untuk menghilangkan KDR tersebut, dia beli rokoknya. Ya, maka dosanya di sini adalah dosa suami, itu maksudnya. Wallahu a'lam.
0: Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya selalu mengajak saya ke majelis ilmu, tapi saya sering menolak karena saya harus mengajari anak-anak saya di rumah untuk menghafal Al-Qur'an, karena waktu kajian dan waktu menghafal untuk anak di rumah bersamaan.
1: Bismillah walhamdulillah. Ajakan ke majelis ilmu, maka dalam hal ini sang istri wajib taat kepada suaminya karena itu adalah sebuah kebaikan. Adapun majelis ilmu tidak mengganggu aktivitas kita untuk mengajari anak-anak kita. Saya khawatir kadang-kadang perkara yang seperti ini dibisiki oleh syaitan, sebabnya adalah hanya karena malas saja sebenarnya, kemudian mencari-cari alasan agar bisa mendidik anak. Maka ajakan ke majelis ilmu adalah sebuah ajakan yang wajib ditaati karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpengaruh banyak untuk bisa tetap mendidik anak saat sudah tidak ada majelis ilmu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari.
3: Nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikhwatul iman, di mana saja anda berada, salah yinu fahuwa fi aisyati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala, pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتله.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia?" Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
3: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bina, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatikallati tahulu bain

0: keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita, ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita, tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih.

0: Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu enggak asli, enggak otentik gitu ya. Hoax. Fotonya bagus diedit. Kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh. Nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah, nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nador, udah cocok, udah selesai gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, menyenangkan dan disebut dengan husnul khatimah. Kita semua ingin matinya dalam keadaan demikian. Tapi ada syaratnya, syaratnya lakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang sudah kita bahas dalam beberapa kali pertemuan di khutbah Jumat ini. Ya mengaplikasikan tauhid, ya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya berdoa kepada Allah azza wa jalla agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan banyak poin lagi yang sudah kita bahas dalam Jumat-Jumat yang lalu. Oleh karena itulah apabila kita menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah, menyenangkan sehingga kematian dihadapi dengan dada yang lapang, perasaan yang senang, jiwa yang bahagia, penuh optimisme karena digambarkan akan memperoleh keriduan dari Allah, kemuliaan dari Allah, surga dari Allah, maka kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi seorang mukmin yang seperti ini. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, lanjutan hadis Al-Barra bin Azib tadi menyatakan, wa innal kafira awil fajira. Adapun orang kafir atau orang fajir, orang durhaka, mungkin dia muslim tapi terlalu banyak dosa. Apabila sampai di akhir dari kehidupannya menjelang kematiannya, turunlah para malaikat disebut sawadul wujuh. Wajahnya hitam, menakutkan, tidak menyenangkan untuk dipandang, membuat semua orang tegang dan ngeri ketika melihatnya. Karena orang yang akan mati ini orang kafir atau orang durhaka. Mahum kafan min akfanin nar. Disebut mereka memiliki kafan, membawa kafan dari api neraka yang disebut dengan al-musuh. Al-musuh itu kain yang kasar, yang keras, dan diambil dari api neraka. Mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Sampai datanglah malakul maut. Duduk di sampingnya lalu berkata, ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhatih. Keluar kamu menuju kemurkaan dan kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah si ruh ini, tetapi dia tidak langsung keluar. Dia tertahan. Akhirnya dicabut secara keras. Dia bertahan dengan semaksimal yang dia bisa untuk tidak keluar. Kuat tenaga yang mencabut, kuat juga tenaga yang menahan, tapi tenaga yang mencabut jauh lebih kuat. Akhirnya terabutlah ruh itu dari akar-akarnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, dan ini juga dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. bahwa ruh itu berakar di setiap titik-titik syaraf manusia dan tumbuh beras.

0: berdasarkan pertumbuhan badan manusia. Ketika bayi, ruhnya sebesar bayi. Ketika bayi itu berkembang menjadi anak-anak, kemudian membesar-membesar, bertambahlah titik-titik syarafnya, maka ruh itu menancap di setiap titik-titik syaraf tersebut secara kuat. Nggak bisa lepas sebelum waktunya dicabut. Maka ketika dicabut oleh malakul maut, kuatnya tenaga cabutan menyebabkan terputuslah seluruh akar-akar ruh yang menancap di setiap titik syaraf, sampai beberapa urat syarafnya juga ikut terbawa terputus. Ini menimbulkan rasa sakit yang tidak terkira. Dan inilah penderitaan yang dialami oleh orang kafir atau orang fajir, sambil ketika mencabut dipukuli bagian wajahnya, bagian punggungnya oleh para malaikat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka sambil membentak, fadzuqu adzabal hariq, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Maka ketika dicabut menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan. Lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya dan menimbulkan aroma bau yang luar biasa, yang lebih bau daripada bangkai manusia terbau di alam jagat raya ini. Lalu disimpanlah di kain kafan yang dibawa dari api neraka, kemudian dibawa naik ke langit. Langit pertama pun menolak. Akhirnya dilemparkan dari atas, disambar oleh burung-burung dan dibawa oleh angin yang bertiup ke tempat yang jauh, sebelum akhirnya masuk lagi ke jasadnya di alam kubur. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, "Wa may yusyrik billah faka'annama," kata Allah, siapa orang yang syirik kepada Allah, seolah-olah dia itu dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Itu gambaran orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, tapi penderitaan orang tersebut ketika matinya enggak seberapa mengerikan dibanding azab kubur, dan hebatnya, dahsyatnya azab kubur tidak ada apa-apa yang dibandingkan azab neraka nanti. Inilah gambaran orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tinggal milih mau husnul khatimah, mau su'ul khatimah. Mau bahagia, mau menderita, kita tinggal pilih. Pilih juga amalan-amalan yang menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah bila kita menginginkannya. Tapi kalau kita tidak menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak ingin bahagia sampai di akhirat, silakan bebas amalkan amal apapun yang ingin kita lakukan yang menyenangkan kita. Tapi ingat, penderitaan dahsyat menunggu di saat kematian kita, menunggu di saat kita masuk ke alam kubur, terlebih di alam akhirat nanti, waliyadzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin nabiin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام مأسومين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfir lana wa tarhamana wa idha aradta fitnata qawmin fatawafana ghaira maftunin. Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dayn wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam was sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal wal bukhri wal jubni wal harami wa adhabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma arzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma arzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma arzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk. Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. fayu'tillaha ma syaa'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu aninnar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silahkan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustaz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah, berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita sekarang usianya sudah tua, di atas 50, di atas 60. Kita ingat masa kelam kita di masa muda. Kita banyak mengabaikan perintah, mungkin sholat belang-belang, mungkin Ramadan juga bocor-bocor gitu ya. Mungkin ada larangan-larangan yang dilanggar, mungkin kita pernah terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, atau yang sejenis itu, waliyadzubillah. Teringat. Dan kita sudah taubat dengan memenuhi 6 syarat taubat. Pertama, berhenti dari semua itu. Kedua, menyesal. Di dalam penyesalan ini ada unsur membenci semua keburukan tadi. Semua dosa yang kita sudah taubati. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, cepat dilakukan sebelum sakaratul maut. Kelima, cepat dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan masih dari timur. Pintu taubat masih terbuka. Keenam, ikhlas. Karena Allah, bukan karena orang. Bukan karena kepentingan dunia taubatnya. Enam, kalau empat, dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, ya tambah ketujuh, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Minta maaf, kembalikan hak dia seperti dulu. Kalau sudah 7 syarat ini terpenuhi, itu taubatan nasuha, terhapus seluruh dosanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yaitu 7 syarat tadi. Maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Orang itu terhapus dosanya. Apa yang dihapus? Pertama, catatan dosa tersebut dihapus. Nggak akan ada lagi nanti ketika dibuka di akhirat. Yang kedua, yang dihapus juga azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa itu. Dihapus juga, di-cancel. Nggak jadi ditimpahkan. Ketiga, al-atharus sayyatu minadzunum. Dampak buruk dari dosa itu dihapus. Berupa kerasnya hati gitu, dihapus. Menjadi melunak kembali hatinya. Kalau tobatnya adalah tobat nasuha, Allah terima tobatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ingat terus? Hukum asal mengingat dosa bagus. Ini hukum asal ya. Ingat-ingatlah dosa. Dan kebaikan justru lupakan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyatakan, alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu 4. Pertama adalah dzikrud dzunubil madhiyah. Selalu mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat-ingat. Agar kita takut lalu tobat. Setiap takut tobat. Asal apa? Mengingatnya itu berdampak positif. Apa dampak positifnya? Sering tobat, istighfar, menyesali, kemudian ingin pasti bahwa dosa itu terhapus, tidak cukup tobat dan istighfar, dia banyak melakukan kebaikan. Amal ibadah, amal soleh. Karena amal soleh, amal ibadah semuanya menghapus dosa.

0: Ya, melihat kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin, merasa beruntung, bersyukur kepada Allah. Melihat yang lebih miskin, rogoh saku memberi. Empat sumber kebahagiaan. Pertama, mengingat dosa masa lalu. Kedua, melupakan kebaikan masa lalu. Ketiga, melihat kepada orang yang lebih dari dia dalam perkara agama. Dan yang keempatnya, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Itu alamatus sa'adah. Tanda-tanda kebahagiaan. Wa alamatus syaqawah arba'ah. Dan tanda-tanda kebinasaan juga empat. Sebaliknya dari yang tadi. Lupa kepada dosa yang telah lalu sehingga tidak tobat, tidak ada penyesalan. Mengingat-ingat kebaikan masa lalu. Ya, dan berpotensi nanti diekspos riya sum'ah. Ketiga, melihat kepada orang yang di atas dia dalam perkara dunia sehingga enggak pernah bersyukur. Melihat kepada yang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berkuasa. Dan yang keempat, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara agama. Jadi pada asalnya mengingat dosa adalah bagus. Asal dampaknya bagus. Apa dampak bagus? Dia menyesal dan dia terdorong untuk tobat, berupaya menghapus dosa itu lebih dahsyat daripada sebelumnya. Adapun kalau efek dari itu buruk, maka dirubah persepsinya. Contoh buruk itu umpamanya karena mengingat dosa lalu, dia takut berlebihan sampai apatis, sampai pesimis, sampai dia gak mau makan, gak mau minum, gak mau bergaul, gak mau ibadah. Itu gak boleh. Jadi ingatan kita kepada dosa masa yang lalu harus berdampak positif berupa menyesal, ya, bertobat, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali dan diikuti dengan banyak istighfar, amal soleh, amal kebaikan, infak dan sedekah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Kepada Ustadz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian.

0: yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi, tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mentalnya. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang gak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwah nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya gak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok, makannya gak cukup dua piring. Gembul. Kaget, tapi senang. Jadi rewog. Gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpamanya anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe. Tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. doakan anak dan berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi, ungkapkan kebanggaan, Umi Ma Abi bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim. Dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amal-amal saleh menjadi sempurna. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Allah memudahkan kita untuk bermajlis, untuk mempelajari syariatnya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan baik, nikmat-nikmat ini. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita terus memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat tersebut tersambungkan kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang sebagian dari permasalahan pakaian wanita yang sedang ihram. Kita kemarin sudah membahas tentang apakah ketika ihram seorang wanita dianjurkan untuk memakai warna tertentu ataukah tidak. Kita kemarin sudah singgung bahwa tidak ada dalil khusus yang menunjukkan hal ini. Tapi pakaian yang lebih gelap warnanya itu bisa lebih jauh dari fitnah, bisa menjauhkan seseorang dari fitnah, sehingga dalil umum ini bisa menjadi dasar bahwa pakaian yang lebih gelap itu lebih afdal. Dan ini tidak hanya pada saat ihram saja, pada kesempatan-kesempatan yang lain pun demikian. Semakin seseorang berusaha menjauhkan dirinya dari fitnah, maka itu semakin baik, itu semakin afdal. Dan ini juga ya bisa menjadi koreksi bagi sebagian kaum muslimah yang menganggap bahwa
warna putih itu lebih afdal daripada warna yang lain saat sedang ihram. Karena banyak dari kaum muslimah yang memilih warna putih untuk berihram, padahal tidak ada dalil yang khusus menunjukkan hal tersebut. Dan warna putih ini warna yang mencolok, atau bahkan atau warna ini menyerupai warna laki-laki, maka lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari bukan berarti ini diharamkan, ya. Bukan berarti kalau pakai warna putih menjadi berdosa. Tapi lebih afdal memakai pakaian yang warnanya lebih gelap. Kemudian jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, kaum muslimah ketika berihram tidak harus menjauhi pakaian yang berjahit, ya. Tidak harus menjauhi pakaian yang berjahit, maksudnya pakaian yang membentuk bagian badan, ya. Jadi dibolehkan bagi mereka memakai pakaian seperti biasanya. Yang penting auratnya tertutup dengan baik. Sehingga dengan demikian, kaum muslimah itu keluar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la talbasu al-qumsa wal al-amaim wal as-sarawilat wal al-baranis wal al-khifaf. Janganlah kalian memakai baju. Jangan juga memakai imamah atau sorban. Jangan memakai celana. Jangan juga memakai burnus. Ya, burnus itu jubah yang ada penutup kepalanya. Jangan juga memakai khuf. Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit atau yang serupa dengannya. Itulah khuf. Kaum muslimah tidak masuk dalam hadis ini. Maka, ya, dibolehkan bagi kaum muslimah untuk memakai pakaian seperti biasanya. Yang penting bisa menutup auratnya dengan baik. Masalah yang berikutnya, bolehkah kalau dikatakan wanita memakai pakaian seperti biasanya? Kalau misalnya biasanya pakai cadar, bolehkah kaum muslimah memakai cadar? Dan bolehkah wanita muslimah memakai kaos tangan? Jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, dua hal ini tidak dibolehkan bagi seorang yang sedang berihram. Jadi seorang muslimah ketika berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. Jangan sampai seorang muslimah, seorang muhrimah itu seorang muslimah yang sedang berihram. Jangan sampai seorang muslimah yang sedang berihram itu menggunakan cadar. Dan juga jangan sampai dia memakai kaos tangan.
Apakah berarti wajahnya dipamerkan walaupun kepada lelaki yang bukan mahramnya? Begitu pula dengan tangannya dipamerkan? Jawabannya tidak demikian, jemaah sekalian rahimahna rahimahkumullah. Yang dilarang di sini adalah menutup bagian-bagian tersebut dengan pakaian yang disebutkan. Menutup wajah tidak boleh dengan cadar ketika ihram. Menutup tangan tidak boleh dengan kaos tangan, tapi boleh dengan yang lain. Misalnya tangannya dimasukkan ke dalam ya kain kerudungnya. Tangannya dimasukkan ke kain kerudung sehingga tetap tidak terlihat, tidak ada masalah. Bukan berarti harus dikeluarkan. Ya, bukan berarti harus dikeluarkan. Wajahnya juga demikian. Kalau misalnya ada lelaki ajnabi, lebih afdalnya ditutup. Ditutup dengan apa, Ustaz? Ditutup dengan pakaian yang dijulurkan dari atas kepalanya. Jadi berusaha untuk membawa kain, ya, ini bagi yang terbiasa menutup wajahnya atau yang ingin menutup wajahnya. Dan ini yang lebih afdal, menutup wajahnya ketika ada laki-laki lain yang bukan mahramnya. Jadi ada kain, ya, bawa kain yang tipis. Kain yang tipis tersebut dikaitkan, ya, misalnya dengan peniti, dikaitkan di atas kepala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutup wajahnya ketika ada laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ketika tidak ada laki-laki lain, ya, yang bukan mahramnya, maka dibuka wajahnya. Dan ini yang paling afdal. Hal ini berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar, ya, ini saudarinya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah punya saudari namanya Asma. Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kunna nughatti wujuhana minar rijal wa kunna namtashitu qabla dhalika fil ihram. Dahulu kami menutupi wajah-wajah kami dari kaum laki-laki. Dan sebelum itu kami menyisir rambut kami dalam keadaan ihram. Ini dikatakan oleh Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anha. Jadi ketika ihram boleh menyisir rambut. Orang yang ihram rambutnya tidak harus kumal, ya, tapi boleh disisir. Ustaz, kalau pas nyisir ada yang rontok gimana, Ustaz? Apakah berarti ada fidyahnya? Atau kalau orang awam nyebutnya dam? Kita katakan tidak. Selama kita tidak bermaksud untuk merontokkan rambut kita. Maksud kita adalah menyisir rambut, bukan merontokkan rambut. Sehingga kalau ada yang rontok tanpa disengaja, maka tidak ada masalah. Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, beliau melakukan tindakan menyisir rambut. Kemudian beliau juga menutup wajah beliau dari kaum laki-laki yang bukan mahramnya.
Begitu pula, ya. Sahih, ya, diriwayatkan dari riwayat yang sahih dari Fatimah binti Al-Mundhir. Annaha qalat, kunna nukhammiru wujuhana wa nahnu muhrimat wa nahnu ma'a Asma binti Abi Bakr as-Siddiq. Ya, ini juga menunjukkan ya bahwa orang di zaman dahulu itu ketika tahu tidak boleh pakai cadar, mereka meninggalkannya. Tapi mereka tetap punya usaha untuk menutup wajahnya agar tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Di Fatimah binti Al-Mundhir mengatakan, dahulu kami menutupi wajah-wajah kami dengan kain. Dalam keadaan kami sedang berihram. Dan ketika itu kami bersama Asma binti Abi Bakr as-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa menutup wajah ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya bagi seorang yang sedang melakukan ihram, bagi seorang wanita yang sedang melakukan ihram itu dianjurkan. Sahih juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, tusdilul mar'atu jilbabaha min fawqi ra'siha ala wajhiha. Seorang wanita boleh menjulurkan jilbabnya dari atas kepalanya hingga wajahnya. Ya, ini untuk menutupi wajah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah asar-asar riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa semangatnya orang-orang di zaman itu untuk menutup wajah mereka. Bahkan ketika ihram pun mereka memikirkan ganti cadar itu apa. Ketika cadar tidak dibolehkan, mereka berusaha mencari gantinya. Dari Ibunda Aisyah disebutkan, dahulu kami tawaf. Kalau kami berpapasan dengan laki-laki yang bukan mahram, kami tutup wajah kami. Setelah laki-laki tersebut tidak berpapasan dengan kami, kami buka lagi wajah. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa cadar itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada, asarnya juga ada dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dikatakan, la tantakib al-muhrimatu wa la talbasul qaffazain. Seorang wanita yang sedang ihram tidak boleh berniqab, tidak boleh memakai cadar. Cadar dalam bahasa Arab itu niqab, ya. Jadi sudah ada cadar di zaman dulu. Dan orang yang seorang wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai kaos tangan. Jadi kaos tangan juga sudah ada di zaman itu. Dan ini menjadi bantahan yang telak bagi mereka yang mengatakan bahwa cadar itu bukan dari syariat Islam. Ada ya orang-orang yang mengatakan seperti itu. Cadar itu bukan dari syariat Islam. Tidak ada perintah untuk memakai cadar.
Jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, cadar itu pakaian untuk menutup wajah. Dan menutup wajah itu diperintahkan oleh syariat. Menutup wajah dengan apapun diperintahkan oleh syariat. Maka semua perintah untuk menutup wajah bagi kaum wanita bisa menjadi dalil disyariatkannya cadar. Syariat memerintahkan seorang wanita muslimah untuk memakai penutup. Ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ya. Apakah perintah ini perintah wajib ataukah perintah anjuran? Tapi sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, baik perintahnya itu perintah yang menunjukkan hukum wajib ataupun perintah yang menunjukkan hukum sunnah, tetap saja itu bagian dari syariat Islam. Dan syariat Islam memerintahkan seorang wanita untuk menutup wajahnya. Dengan apapun ya. Kalau misalnya menutupnya dengan kain yang tanpa lubang sama sekali, itu masuk dalam perintah untuk menutup wajah. Kalau misalnya dia menutupnya dengan cadar, masuk perintah. Berarti dia mau menerapkan perintah syariat Islam. Kalau misalnya menutupnya dengan kerudung ditambah dengan misalnya masker, yang akhirnya wajahnya semuanya bisa tertutup kecuali matanya saja, maka itu masuk dalam keumuman perintah untuk menutup wajah. Bisa difahami ya ibu-ibu ya? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, dan kepada perempuan, anak-anak perempuanmu, dan juga kepada wanita-wanita kaum mukminin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka atas mereka. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan jilbab mereka atas mereka. Ya, maksudnya mereka benar-benar menutupi wajah mereka. Dan ini ya dikatakan jilbab ya. Karena beberapa hari yang lalu melihat ada potongan video dikatakan bahwa jilbab itu bukan pakaian yang menutupi wajah. Ya, menjelaskan bahwa jilbab itu kerudung, ya. Sehingga mengatakan bahwa cadar itu bukan pakaian yang disyariatkan, yang diperintahkan di dalam ayat tersebut. Padahal ya, yang dimaksud dengan jilbab adalah ar-rida fawqa al-khimar. Ar-rida
fawqal khimar. Jadi kain itu dijulurkan. Jadi jilbab itu memang benar diserap dalam bahasa Indonesia. Tapi artinya sudah mengalami pergeseran di dalam bahasa Indonesia. Kalau yang kita pahami jilbab dalam bahasa Indonesia itu apa? Apa ibu-ibu? Jilbab ya kerudung. Itulah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Padahal jilbab dalam bahasa Arab itu ar-rida fawqal khimar. Khimar itulah kerudung. Jadi rida yang ada di atas kerudung. Dan rida itu kain. Ya. Kain yang digunakan di luar tubuh ya setelah jilbab. Jilbab ini, ya kain ini disuruh menjulurkan. Alaihin, menutupi badan mereka. Kain tersebut menutupi badan mereka. Inilah yang ada dalam ayat. Ya, silahkan dirujuk ke ahli tafsir ya kalau ingin menafsirkan ayat. Jangan menafsirkan ayat dengan pemahaman bahasa Indonesia. Jilbab dalam bahasa Indonesia memang kerudung, tapi yang di dalam ayat itu adalah jilbab dalam bahasa Arab. Bukan jilbab dalam bahasa Indonesia. Dan jilbab dalam bahasa Arab itu ar-rida fawqal khimar. Ya kain. Kain yang ada di atas khimar ya, dan khimar itulah kerudung. Dan di dalam ayat disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar nabinya memerintahkan kepada para istri beliau, kepada putri-putri beliau, dan kepada wanita kaum mukminin semuanya agar mereka menjulurkan jilbabnya, menjulurkan kain yang berada di atas kerudungnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memakai jilbab. Ya, yang saya maksud jilbab bukan kerudung, tapi kain yang ada di atas kerudung. Dan dengan kain tersebut, mereka menutupi wajah-wajah mereka. Kain ini lebih tertutup daripada cadar. Ya, lebih menutupi wajah daripada cadar. Kalau kain ini benar-benar menutupi semuanya. Jadi wajahnya tidak kelihatan. Kalau cadar, matanya masih kelihatan. Ya, kadang-kadang orang yang pakai cadar itu terlihat lebih cantik daripada yang tidak pakai cadar. Karena yang kelihatan hanya matanya. Kelihatannya matanya cantik ya, setelah dilihat wajahnya biasa-biasa saja. Iya, kalau ingin yang memang benar-benar menutup semuanya, ada namanya jilbab itu. Ya, jilbab, ya kain yang digunakan untuk menutup wajah dan badan seorang muslimah. Ya, ini benar-benar tertutup ya. Ada di negara Arab, masih ada yang seperti itu. Bahkan mereka memakainya setelah cadar. Jadi mereka sudah pakai cadar, masih ada penutupnya lagi untuk menutup matanya. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ya jangan sampai kita terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang tidak tahu agama atau sangat kurang, sangat minim pengetahuannya tentang agama, tapi sudah sangat berani sekali berbicara tentang agama. Cadar itu masuk dalam perintah untuk
menutup wajah. Sehingga itu adalah bagian dari syariat Islam. Para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah wajib atau tidaknya menutup wajah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Dan di dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang digunakan atau banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia, sebenarnya ya, kalau kita kembali kepada kitab-kitab kuningnya, menutup wajah itu kewajiban di luar salat. Ini mazhab yang mu'tamad, ya, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, menutup wajah itu apa? Wajib di luar salat. Adapun di dalam salat tidak wajib. Makanya mereka membedakan antara aurat wanita di dalam salat dengan aurat wanita di luar salat. Wajah itu aurat wanita di luar salat, tapi dia bukan aurat wanita di dalam salat. Ya, silahkan dirujuk kitab-kitab Syafi'iyah, ya, akan menemukan penjelasan seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa menutup wajah itu bukan aurat, ya, seperti yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, sampai beliau menulis kitab yang khusus menjelaskan masalah tersebut bersama dengan dalil-dalilnya. Ya, beliau menulis kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah. Jilbabul Mar'atil Muslimah. Beliau juga menulis kitab Ar-Raddul Mufhim. Ar-Raddul Mufhim. Ya, untuk menjawab dalil-dalil dari para ulama yang mengatakan wajibnya menutup wajah. Ya. Intinya, ya, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa menutup wajah itu tidak sampai pada derajat wajib. Tapi itu sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam, ya. Makanya istrinya Syekh Albani rahimahullahu taala itu bercadar. Begitu pula putri-putri beliau bercadar. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, intinya seorang wanita ketika ihram tidak boleh memakai cadar. Tapi mereka tetap dianjurkan untuk menutup wajahnya ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sekarang kan keadaannya ramai sekali, Ustaz. Sekarang kalau di Makkah, ya, sedang ihram, kan keadaannya ramai sekali. Berarti kita menutup terus wajah kita. Lebih afdalnya seperti itu, Ustaz. Jawabannya iya. Selama ada lelaki yang bukan mahram, yang ada kemungkinan melihat kita,

ijma' dalam masalah ini. Ibnul Munzir, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan para ulama telah berijma' akan hal ini. Boleh bagi seorang wanita menggunakan khuf. Bahkan jemaah sekalian rahimahna rahmatullah, sebenarnya seorang muslimah itu diwajibkan menggunakan kaos kaki. Karena kaki itu aurat. Ya. Kaki seorang muslimah itu aurat yang harus ditutup. Mazhab Syafi'i di sini jelaskan. Bahkan ini mazhab jumhur. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad, mazhab Hambali. Mereka mengatakan kaki wanita itu aurat. Yang mengatakan tidak aurat, ulama dalam mazhab Hanafi. Berarti jumhur ulama mengatakan kaki seorang muslimah itu aurat yang harus ditutup. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang sedang ihram, tidak punya kaos kaki, dan dia hanya punya khuf, maka di sini hukumnya apa? Wajib menggunakan khufnya. Padahal jemaah sekalian rahimah rahimahumullah, memakai khuf ini dilarang bagi laki-laki ketika sedang ihram. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menggunakan kaos kaki. Dia juga tidak boleh menggunakan khuf. Karena kaos kaki itu membentuk bagian tubuh. Begitu pula dengan khuf. Khuf itu membentuk bagian tubuh, yaitu bagian kaki. Makanya tidak boleh menggunakan khuf. Ini masuk dalam kategori pakaian berjahit. Ya, harus difahami ya ibu-ibu ya, pakaian berjahit itu apa? Apakah yang ada jahitannya? Pakaian berjahit itu maksudnya pakaian yang membentuk bagian tubuh, walaupun tidak ada jahitannya. Jadi pakaian berjahit itu istilah yang digunakan oleh para ulama untuk meringkas kata-kata pakaian yang membentuk bagian tubuh. Jadi kalau kata-katanya pakaian yang membentuk bagian tubuh itu kan panjang. Sehingga dikatakan ini pakaian berjahit. Karena yang berjahit itu biasanya membentuk pakaian, membentuk bagian tubuh. Jadi al-makhit dalam bahasa Arab hanya al-makhit saja. Al-makhit kan pendek ya. Ini untuk meringkas maksud para ulama pakaian yang membentuk bagian tubuh. Karena pembahasan al-makhit ini dalam buku-buku fikih banyak. Kalau setiap penyebutan pakaian ya, setiap penyebutan disebutkan pakaian yang membentuk bagian tubuh, pakaian yang membentuk bagian tubuh, nanti jadinya panjang. Kata-katanya jadi kurang efisien. Maka ada seorang ulama yang mengatakan sudahlah kita ganti istilahnya dengan mengatakan itulah al-makhit. Ya, itulah al-makhit. Al-makhit artinya pakaian berjahit. Ini istilah. Jadi kalau sudah jadi istilah itu kita tidak melihat makna harfiahnya. Yang kita lihat adalah makna istilahnya. Yang kita lihat itu makna yang diinginkan.

dan oleh orang yang membuat istilah itu. Jadi kalau kita mendengar pakaian berjahit, kita harus memahami bahwa yang dimaksud dengan pakaian berjahit itu pakaian yang membentuk bagian tubuh, walaupun tidak berjahit. Kalau misalnya ada pabrik yang bisa membuat kaos kaki tanpa jahitan, apakah kaos kakinya boleh dipakai? Apa jawabannya? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena membentuk bagian tubuh, yaitu membentuk bagian kaki. Kalau misalnya ada pabrik yang bisa membuat, mohon maaf ya, celana dalam yang tanpa jahitan sama sekali, apakah boleh dipakai? Jawabannya tidak boleh. Tapi ada jahitannya. Misalnya kain ihram, tapi sobek. Akhirnya dijahit sama orangnya. Apakah boleh dipakai? Jawabannya boleh. Karena yang dimaksud pakaian berjahit adalah pakaian yang membentuk bagian tubuh. Selama tidak membentuk bagian tubuh, walaupun ada jahitannya, maka tidak ada masalah. Makanya memakai sabuk bagi orang yang sedang ihram tidak ada masalah, walaupun sabuknya ada banyak jahitannya, bahkan banyak sakunya. Ya, ada sabuk-sabuk yang dijual untuk orang-orang yang sedang ihram, dan sabuk tersebut penuh dengan jahitan. Karena harus ada banyak saku, ini saku untuk HP, ini saku untuk dompet, ini saku untuk kacamatanya. Ya, ada banyak sekali jahitannya. Kita katakan tidak masalah. Kenapa? Karena sabuk itu tidak membentuk bagian tubuh. Ada orang yang memakai sandal, sandalnya sandal berjahit. Ya, ada yang pakai sandal berjahit, ada jahitannya di sandalnya. Apakah boleh digunakan oleh orang yang sedang melakukan ihram? Jawabannya boleh. Ya. Karena itu tidak membentuk bagian tubuh. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Intinya bahwa seorang yang sedang berihram, ya, apabila dia perempuan, maka dia wajib menutup kakinya. Dan dia boleh menggunakan khuf, ya. Dia boleh menggunakan khuf, tidak seperti kaum laki-laki. Masalah yang berikutnya, bolehkah seorang wanita menggunakan celana? Yang dimaksud dengan celana di sini adalah celana yang dipakai di bawah pakaian luarnya, di dalam, ya, di bawah pakaian luarnya, benar. Celana yang dipakai di bawah pakaian luarnya. Bolehkah seorang wanita memakai celana seperti itu? Jawabannya, dibolehkan. Dan ada ijma' dalam masalah ini. Ya, ada ijma' dalam masalah ini. Hal ini disinggung di sini karena ada sebagian orang yang menganggap hal ini tidak dibolehkan. Padahal sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Karena larangan memakai pakaian yang membentuk bagian tubuh itu hanya berlaku bagi laki-laki saja. Masalah yang berikutnya adalah, bolehkah seorang yang sedang ihram

menggunakan perhiasan apakah dibolehkan menggunakan perhiasan? Jawabannya boleh. Karena tidak adanya dalil yang melarangnya. Dan pada asalnya menggunakan perhiasan bagi seorang wanita itu dibolehkan.

Ada nasab dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah di suatu hari, ya, datang seorang wanita dari Bani Abdiddar. Seorang wanita ini mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Ya ummul mukminin, inna ibnati fulana halafat alla talbasa huliyaha fil mawsim." Wahai ummul mukminin, sesungguhnya putriku, ya, di sini tidak disebutkan namanya, yang bernama Fulana. Fulana itu ganti nama, ya, perwakilan nama seseorang, ya, seperti Fulan. Fulan itu perwakilan nama seorang laki-laki. Fulana perwakilan nama seorang perempuan. Anak perempuanku telah bersumpah untuk tidak memakai gelangnya ketika musim haji. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Qulilah, katakan kepadanya. Katakan kepada putrimu ini, inna ummal mu'minin tuqsimu 'alaiki alla labisti huliyaki kullahu." Sesungguhnya ibunda kaum mukminin, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, telah bersumpah kepadamu agar engkau menggunakan gelangmu semuanya. Jadi di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha malah memberikan jawaban untuk menggunakan gelangnya, ya, menggunakan gelangnya, padahal orangnya sudah bersumpah untuk tidak menggunakan gelangnya di waktu musim haji. Istri-istrinya Abdullah ibn Umar dan putri-putrinya juga disebutkan dalam riwayat yang sahih, kunna yalbisnal huliyya wa hunna muhrimat. Mereka memakai gelang-gelangnya padahal mereka sedang ihram. Ini istri-istri dan anak-anak perempuan dari sahabat Abdullah ibn Umar. Dan ini menunjukkan, ya, bolehnya seorang wanita yang sedang ihram untuk menggunakan gelang. Baik. Ketika dibolehkan menggunakan gelang dan itu perhiasan, maka berarti boleh juga menggunakan misalnya anting. Boleh juga menggunakan cincin. Karena tidak ada perbedaan antara gelang, anting, dan cincin. Karena semuanya itu masuk dalam kategori perhiasan. Baik, yang berikutnya jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Bolehkah seorang wanita yang sedang ihram menggunakan parfum? Jawabannya tidak boleh. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala yalbasil muhrimu thawban massahu warasun wala za'far."
Dan orang yang sedang ihram jangan sampai memakai pakaian yang disentuh oleh waras dan za'faran. Ya, waras dan za'faran ini jenis wewangian di zaman dahulu. Dan ketika ini berlaku bagi laki-laki, maka ini juga berlaku bagi perempuan, karena tidak ada dalil yang membedakannya. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahkan menukil adanya ijma' para ulama bahwa seorang wanita yang sedang ihram tidak boleh menggunakan parfum. Selanjutnya, ini juga berkaitan dengan perhiasan. Bolehkah seorang wanita yang sedang ihram menggunakan celak? Ya, saya pernah nyinggung ya masalah celak ini. Celak di zaman dahulu itu untuk obat. Jadi mereka menggunakan celak itu untuk membersihkan matanya. Jadi celak itu menggunakan bubuk di zaman dulu ya. Ada bubuk celak, ismit yang paling bagus. Bubuk celak ini dipakai di dalam mata. Makainya di dalam mata, bukan untuk pinggir mata saja. Bukan untuk membuat garisan hitam, bukan. Tapi celak di zaman dulu untuk membersihkan mata dari kotoran-kotoran debu. Ya. Ini celak di kitab-kitab ya. Celak di hadis. Itu maksudnya demikian. Dengan memakai celak, maka mata menjadi jernih lagi. Dan di saat ini ya, kita susah untuk mendapatkan bubuk celak yang fungsinya untuk membersihkan mata. Ya, ismit yang asli itu susah carinya. Dan kalau ada pun jadinya mahal sekali. Jadi dipakai di dalam mata ya, bukan di luar mata. Beda kalau celak dalam kebiasaan orang-orang sekarang digunakan untuk memperindah mata biar matanya kelihatan indah. Orang di zaman dulu menggunakan celak untuk membersihkan matanya sehingga fungsinya lebih ke pengobatan atau kesehatan, bukan ke penampilan. Tapi apakah boleh seorang wanita yang sedang ihram menggunakan celak? Ya, jawabannya boleh. Jawabannya dibolehkan. Karena tidak adanya dalil yang kuat yang menunjukkan larangan untuk memakai celak bagi wanita yang sedang ihram. Hanya saja, ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada ulama yang melarangnya. Ada ulama yang melarangnya. Dan mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang intinya di dalam hadis tersebut, ada sahabat yang bernama Adzan ibn Uthman melarang seorang wanita untuk memakai celak padahal dia sangat membutuhkan untuk pengobatan matanya. Hadis ini akhirnya digunakan oleh sebagian ulama untuk melarang celak ketika sedang ihram.
Mereka juga memakai hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya juga. Dari hadis yang menjelaskan tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir. Dan hadis ini hadis yang sangat panjang. Jabir ibn Abdullah dahulu haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akhirnya menceritakan perjalanan beliau dari awal sampai akhir. Ya, orang kalau cerita itu panjang. Akhirnya hadisnya jadi panjang sekali. Hadisnya ada 3 halaman lebih. Hadisnya panjang sekali. Di dalam hadis tersebut disebutkan, وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ bibudnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Ali ibn Abi Talib datang dari negeri Yaman dengan unta-untanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada Fatimah radhiyallahu anha mimman halla wa labisat thiyaban sabighan waqtahalat. Kemudian sahabat Ali setelah itu mendapati Fatimah, istrinya beliau. Mendapati Fatimah termasuk di antara orang-orang yang sudah halal. Ya, maksudnya sudah keluar dari ihramnya, sudah selesai dari ihram. Akhirnya Fatimah memakai pakaian yang berwarna dan beliau memakai celak. Fa ankara dzalika 'alayha. Maka sahabat Ali mengingkari hal tersebut. Fa qalat inna abi amarani bihadha. Maka Fatimah, Fatimah mengatakan, yang menyuruh aku seperti ini itu ayahku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال المانعون ان هذا يدل على ان على انها كانت ممنوعه منه حال الاحرام. Para ulama ketika melihat hadis ini, ya, mereka memahami bahwa pengingkaran sahabat Ali kepada istrinya ini menunjukkan bahwa memakai celak ketika ihram itu tidak boleh. Memakai celak ketika ihram tidak boleh. Kenapa? Karena Ali ibn Abi Thalib mengingkari Fatimah ketika memakai celak setelah ihram. Berarti sebelum ihram, ketika ihram tidak boleh. Setelah selesai ihram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah untuk bercelak. Hanya saja cara pendalilan seperti ini, ya, kurang kuat, ya. Kenapa? Karena pengingkaran sahabat Ali ibn Abi Thalib di sini belum tentu karena celaknya. Bisa juga karena Fatimah radhiyallahu taala anha ketika itu bertahallul atau menyelesaikan ihramnya bersama orang-orang. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu belum tahallul. Jadi Fatimah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertahallul sehingga hajinya menjadi haji tamattu'. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertahallul karena beliau hajinya haji qiran. Ya, mungkin ada yang bingung ini haji qiran haji tamattu. Baik, haji qiran itu jamaah. Haji yang antara amalan haji dan amalan umrohnya itu disatukan. Haji yang amalan umroh dan amalan
hajinya disatukan. Sehingga dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haji. Ketika di Madinah, beliau ihramnya itu ihram haji dan umrah. Ihramnya dulu. Sampai ke Mekah, ya beliau tetap dalam keadaan ihram. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, beliau masih haji terus. Tanggal 8 beliau melakukan amalan ibadah haji. Tanggal 9 juga seperti itu. Sampai akhirnya tanggal 10 beliau tawaf ifadah dan selesailah ya ihramnya. Beliau tahallul tsani di tanggal 10. Sedangkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhaji dengan cara tamattu. Haji tamattu itu bagaimana Ustaz? Haji tamattu itu umrah dulu. Ya. Jadi ketika sampai ke Mekah umrah, tawaf, kemudian sa'i, langsung tahallul. Ya. Tawaf, sa'i, mencukur rambut ya, dengan mencukur rambut itu akhirnya seorang menjadi halal kembali. Nanti tanggal 8 Dzulhijjah mulailah ihram haji. Jadi umrah dan hajinya itu dipisah dalam satu perjalanan. Sehingga setelah umrah, ya orang bisa berhubungan suami istri, tidak ada masalah. Sampai nanti masuk ihram lagi ketika waktu haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajinya haji qiran. Sedangkan banyak dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajinya tamattu karena perintah dari Nabi. Dan termasuk yang diperintahkan untuk tahallul siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika diperintahkan untuk tahallul ya, beliau akhirnya memakai pakaian yang bagus ya, pakaian yang berwarna. Kemudian pakai celak. Ternyata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengingkari hal itu. Ketika disebutkan di situ Fatimah radhiyallahu taala anha memakai celak, kemudian diingkari oleh sahabat Ali, akhirnya sebagian ulama mengatakan, oh berarti ini menunjukkan bahwa bercelak itu tidak boleh bagi orang yang ihram. Ini sisi pendalilan dari para ulama yang mengatakan bercelak itu tidak boleh ketika sedang ihram. Apalagi kalau ditambah dengan riwayat yang tadi, Utsman ibn Affan melarang seorang wanita untuk memakai celaknya padahal matanya sedang sakit. Karena celak itu bermanfaat, sangat bermanfaat sekali untuk menyembuhkan mata yang sedang sakit. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kita menjawab dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang melarang celak ini ketika sedang ihram? Kita katakan bahwa dalil-dalil yang mereka sebutkan ya itu kurang kuat. Dari sisi ada kemungkinan-kemungkinan lain. Tadi pengingkaran dari sahabat Ali, ya, itu masih ada kemungkinan lain. Bisa jadi sahabat Ali itu mengingkari Fatimah bukan karena memakai celaknya, tapi karena beliau tahallul, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bertahallul. Bisa jadi karena itu, dan kemungkinan itu kuat juga. Kemudian ada dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yattahilul muhrimu bi ayyi kuhlin syaa ma lam yakun fihi thayyib. Orang yang sedang ihram boleh menggunakan celak dengan celak apapun selama tidak ada wewangiannya. Selama tidak ada wewangiannya. Baik. Bagaimana dengan asar dari sahabat Aban ibn Uthman tadi?
yang melarang seorang wanita memakai jilbab. Kita katakan atsar ini atau perkataan sahabat ini bertentangan dengan perkataan sahabat Ibnu Umar. Dan dalam kaidah usul fikih, ya, kalau antara sahabat itu ada perselisihan, maka perkataan sahabat tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, kalau ada sahabat satu mengatakan A, sahabat dua mengatakan B, berarti kita tidak bisa menggunakan perkataan sahabat sebagai dalil. Ya, sehingga ya, riwayat yang tadi juga tidak bisa digunakan sebagai dalil. Kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Boleh, selama tidak ada larangan. Ya, cuma kalau misalnya kita ingin hati-hati sehingga kita menghindari penggunaan celak, maka itu lebih baik, karena dengan seperti itu kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Coba dibacain juga.
1: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin
0: bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang wanita yang bertugas di lapangan menangani sebuah penyakit hewan menular, ditugaskan untuk menggunakan APD yang bentuknya terusan selalu. Mohon sarannya Ustaz.
1: Ya, ini keadaan-keadaan yang sangat dibutuhkan ya untuk menggunakan APD seperti itu, sehingga ya Anda melihat dalam keadaan-keadaan seperti itu dibolehkan ya, dibolehkan menggunakannya. Ya, karena itu keadaan yang sangat khusus. Ya, dan kalau tidak menggunakan seperti itu, ya akhirnya malah sangat membahayakan dirinya. Kalau tidak ada kebutuhan untuk menggunakan pakaian seperti itu, maka sebenarnya tidak dibolehkan. Tapi karena ada kebutuhan yang sangat mendesak seperti itu, maka Allah Ta'ala alam, ya Anda melihat, menjadi dibolehkan. Wallahu a'lam.
0: Bismillah, Ustaz, apa benar wanita bercanda ketika sholat harus lepas cadarnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukur.
1: Iya. Ketika seseorang sedang sholat, ya, maka afdalnya cadarnya dibuka. Afdalnya cadarnya dibuka. Kalau memakai cadar, apakah berarti sholatnya tidak sah? Ya, jawabannya tidak. Ya, tapi kurang afdal. Yang lebih afdal, cadarnya dibuka. Makanya, ya, di dalam pembahasan para ulama, ya, disebutkan bahwa wajah itu bukan merupakan aurat bagi wanita di dalam sholatnya. Karena memang dianjurkan untuk dibuka. Dianjurkan untuk dibuka. Kecuali kalau ada lelaki ajnabi. Ya. Ada laki-laki yang bukan mahramnya di sana misalnya. Maka sebaiknya tetap ditutup. Tapi kalau tidak ada, sebaiknya dibuka. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya terkait tidak menutupi wajah dan tangan bagi muslimat saat ihram. Teknisnya bagi kami, apakah mulai sejak memasuki titik-titik mengambil mihrab atau sebut bagian umroh, haji, atau mulai kapan ya Ustaz? Secara teknis, agak sulit terhindar dari laki-laki yang berkat mahram. Terlebih saat tawaf, sa'i, dan seterusnya. Apakah di saat mengerjakan semua rukun haji atau umrah ini dibolehkan bagi kami untuk terus menjulur air tipis pada wajahnya? Sementara di Masjidil Haram, saat ini keadaannya sangat ramai dan banyak laki-laki, berarti kami tidak boleh menutup wajah selama kurang lebih 4-5 jam selama mengerjakan umroh dan tidak mungkin sebelum mandi. Apakah demikian Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Iya, tadi sudah saya singgung ya, walaupun kurang begitu panjang ya, tapi tadi saya sudah singgung bagaimana kalau di zaman kita ini keadaannya ramai terus. Berarti menutup wajah terus. Saya tadi jawab, iya. Menutup wajah terus, itu yang lebih afdal, ya, itu yang lebih afdal. Jadi kapan mulai membuka wajah, ya, ya saat ihram. Saat ihram dibuka cadarnya. Ihram itu kapan? Ihram itu saat mulai manasik umrahnya atau manasik hajinya. Misalnya ya, kita niat untuk manasik umrahnya itu di miqat. Misalnya di Dzulhulaifah atau misalnya di atas pesawat di lam-lam misalnya. Berarti ketika itu kita melepas cadar kita. Kalau yang di atas pesawat, ya ketika itu kita lepas cadar kita. Kalau yang di miqat, berarti ketika di miqat, di Dhul Khulaifah atau di miqat yang lain, ya ketika itulah kita lepas cadar kita. Ketika lepas cadar, kita sudah bersiap-siap untuk memasang kain yang kita kaitkan dengan kerudung kita. Ya, dari atas kita kaitkan untuk nanti persiapan dijulurkan ketika ada laki-laki yang bukan mahram. Kalau misalnya selalu ada laki-laki yang bukan mahram, bagaimana Ustaz? Ya sudah, tutup terus, nggak apa-apa. Itu yang lebih baik, itu yang lebih afdal. Ya. Ustaz, kalau misalnya tidak ada laki-laki, kita kelupaan sehingga wajahnya tertutup terus, bagaimana Ustaz? Ya tidak ada masalah. Ya, yang penting nutupnya enggak pakai cadar. Ya. Yang penting nutupnya tidak pakai apa? Tidak pakai cadar. Dan kalau tidak ada lelaki yang bukan mahramnya, maka sebaiknya, afdalnya dibuka. Afdalnya dibuka. Ya, kalau misalnya tidak dibuka, ya maka tidak ada masalah. Tapi ini meninggalkan yang lebih lebih afdal. Allahu a'lam. Waalaikumsalam.
0: Disyariatkan cerita untuk menghindari fitnah supaya laki-laki tidak terbunuh. Bila merasa wajah biasa-biasa saja, artinya banyak yang lebih cantik. Dan lagu apakah wajahnya bisa membuat lelaki kesenari tertarik. Lalu, aspek ini pun akhirnya kadang-kadang biasanya, kadang-kadang tidak. Sebaiknya memang Ustaz untuk memotivasi.
1: Baik, jemaah sekalian, rahimakumullah. Dikatakan agar tidak ada fitnah, ini bukan illah, tapi ini hikmah. Dan kita tidak mengaitkan hukum dengan hikmah. Kita itu mengaitkan hukum dengan illah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dengan adanya cadar, hikmahnya tidak banyak yang tergoda. Tapi bukan berarti orang yang misalnya kulit hitam, ya rambutnya krebu misalnya, kemudian wajahnya juga pas-pasan banget, ya bukan berarti terus tidak diwajibkan atau tidak diperintahkan oleh syariat, ya. Perintah lebih umum daripada wajib, ya. Bukan berarti tidak diperintahkan oleh syariat untuk menutup wajahnya. Dan ini sudah dikatakan oleh para ulama di zaman dahulu. Mereka mengatakan syariat ini tidak hanya didasarkan pada akal. Ya, syariat ini tidak hanya didasarkan pada akal, tapi di sana ada perintah, di sana ada larangan. Yang terkadang larangan tersebut ya tidak selaras dengan jalan pikiran manusia. Makanya mereka mengatakan di antara contohnya budak yang cantik jelita yang putih itu boleh membuka wajahnya. Boleh membuka wajahnya. Sedangkan wanita yang hitam yang tidak cantik sama sekali, ya, itu diperintahkan untuk menutup wajahnya. Padahal budak tadi, karena dia cantik jelita, itu bisa mendatangkan banyak fitnah. Tapi seperti itulah hukumnya. Hukum syariat seperti itu. Maka kita terima dengan apa adanya. Untuk memotivasi kita agar semangat memakai cadar, ya kita ingat akhirat. Kita ingat akhirat bahwa bercadar itu ibadah. Bercadar itu ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ya. Apa yang menjadikan kita semangat untuk memakai kerudung? Kan sebenarnya ya ada godaan untuk tidak memakai kerudung. Kenapa kita semangat memakai kerudung? Ya karena kita tahu bahwa memakai kerudung itu kewajiban, itu ibadah, makanya kita semangat. Maka pola pikir yang sama bisa kita gunakan untuk memberikan kita semangat memakai cadar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita pakai cadar, kita mendapatkan pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mewajibkan, maka mudah-mudahan mendapatkan pahala wajib. Bagi yang mengatakan sunnah, ya mudah-mudahan mendapatkan pahala sunnah. Apalagi kalau misalnya ada tambahan niat-niat yang lainnya. Misalnya niatnya menyemangati teman-teman yang lain untuk melakukan ibadah yang sama. Ya, ada tambahan pahala lain karena ada tambahan niat. Ditambah niat yang lain lagi misalnya agar orang lain tidak terfitnah dengan wajah kita. Walaupun wajahnya kurang cantik misalnya, biasa-biasa saja. Karena jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, bisa saja orang terfitnah dengan wanita yang biasa-biasa saja. Ada orang yang terfitnah dengan wanita yang biasa-biasa saja. Karena ya selera orang itu beda-beda. Mungkin saja menurut seseorang dia tidak menarik. Menurut orang lain dia sangat menarik, relatif. Ya kecantikan itu relatif. Kalau misalnya ada wanita sangat cantik sekali, kalau tidak pakai cadar maka akan banyak yang terfitnah. Cadar ketika itu bukan sunnah lagi bagi dia. Menjadi apa jemaah? Wajib. Ya. Kalau ada wanita yang cantik sekali sehingga kalau tidak ditutup wajahnya maka akan mendatangkan banyak fitnah bagi kaum laki-laki, cadar bagi dia bukan sunnah lagi. Cadar bagi dia menjadi wajib, keharusan. Karena dia harus menyelamatkan kaum muslimin. Ya, dia harus menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya Allah Ta'ala alam. Baik. Ini kurang 5 menit sampai asar. Cukupkan sampai di sini. Baik. Demikian jemaah sekalian, rahimakumullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu ini dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

بُشْرَاكُمُ

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa, digali lagi, Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
0: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

0: Dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa an. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan

0: keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعْدُ.
5: Hadirin jamaah di Ma'had Safira Garut, yang Allah muliakan para santriwan, santriwati, asatidzah al-kiram, juga para jamaah, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Oja di beberapa kota dan radio-radio lain, juga pemirsa Oja TV dan TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam pembahasan kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala kitab Tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya oleh muallif diberi judul termasuk perbuatan syirik adalah memakai gelang atau kalung dalam rangka menghilangkan bala atau mencegah datangnya bala. Muallif memberi judul ini dalam rangka mimbabi tamsil, memberikan contoh, bukan hasr, bukan hanya dua jenis ini saja, tapi contohnya dua jenis kalung. Gelang bukan dari emas, bukan sebagai perhiasan. Mungkin dari benang, dari tali, atau yang digantungkan berupa gigi binatang, taring kuku binatang, kerang, yang disusun oleh tali, dikalungkan atau digelangkan dalam rangka menghilangkan bala. Bala itu penyakit yang sudah menimpa dirinya. Adapun makna dafa', menolak sebelum tertimpa penyakit.
4: Kalau sudah tertimpa penyakit, dikalungkan benda tersebut, diyakini bisa menghilangkan penyakit itu. Kalau belum terkena penyakit, dikalungkan, maka segala penyakit akan terhindarkan. Nah, bahasa kita menyebut itu jimat. Fungsinya dua, mencegah datangnya penyakit atau musibah. Kalau itu dipakai, dijamin tidak akan dapat musibah dan tidak akan dapat penyakit. Kedua, kalau sudah memperoleh musibah atau penyakit, dikalungkan, maka hilanglah penyakit tersebut. Nah, inilah yang kita bahas, bagaimana hukum menggantungkan jimat seperti itu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 38. Kata Allah, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakan olehmu, tidakkah, apakah kamu memperhatikan apa yang kalian sembah selain Allah? Apa yang kalian seru selain Allah? Itu berupa apa? Patung-patung, mungkin pohon, mungkin batu, mungkin yang lain-lain. Kalau Allah menghendaki kemadaratan kepada diriku, apakah patung-patung yang kalian sembah itu bisa melepaskan madarat tersebut dari diriku? Atau kalau Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka bisa memberikan rahmat itu kepadaku? Intinya, patung yang mereka sembah itu bisa memberi madarat atau manfaat enggak kepada para penyembahnya? Katakan oleh Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah yang memberikan kecukupan dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk perlindungan. Itu semuanya Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah orang-orang hendaklah bertawakal. Inilah ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang orang-orang yang menyembah berhala, kemudian meyakini berhala tersebut bisa memberi madarat atau manfaat, bisa melepaskan madarat dan meraih manfaat. Karena itu mereka menyembahnya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah anna hadhihi al-ayata fi siyaqi syirkil akbar wa dhalika li'annahum yastashfa'una bil asnam fadalla 'ala anna al-mu'allifa rahimahullah istadalla bi ayatin fi syirkil akbar ala syirkil asghar wala mani'a min dhalik wa sayati istidlalu Hudzaifah radhiyallahu an. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini konteksnya tentang syirik besar, karena orang-orang musyrik menyembah berhala. Lalu diyakini berhala ini bisa melepaskan kesulitan. Jadi orang-orang musyrik mereka meminta syafaat kepada berhala yang mereka sembah. Ini syirik besar. Ini menunjukkan bahwa muallif yaitu penyusun kitab Tauhid, menjadikan dalil tentang syirik besar untuk diterapkan kepada perbuatan yang hukumnya syirik kecil. Karena memakai jimat dan seterusnya dihukumi syirik kecil, bukan syirik besar. Dan memakai ayat tentang syirik besar untuk diterapkan ke syirik kecil tidak masalah. Sebagaimana nanti akan diterangkan, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an beristidlal seperti itu. Menerapkan ayat atau hadis tentang syirik besar diterapkan kepada perbuatan syirik kecil. Apa alasannya? Wa wajhul muqaranah bainahuma anna kufar Quraisy istaghathu bil asnam wa laysa sababan. Fakadzalika yuqasu ala dzalika kullu sababin lam yathbut la min tariqi syar'i wa la min tariqi al-hissi fayakunu ja'iluhu musyrikan billahi azza wa jalla. Adapun perbandingan antara dua hal tadi adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka meminta bantuan istighatsah kepada berhala. Walaisa sababan, padahal berhala itu bukan menjadi penyebab. Mereka meyakini penyebabnya itu Allah. Tapi berhala ini sebagai wasilah. Karena mereka meyakini berhala yang mereka sembah itu adalah visualisasi dari orang-orang soleh terdahulu. Lata, Uzza itu nama-nama orang soleh zaman bahila. Lalu dibikin patung, dianggap sebagai wasilah untuk bertawassul kepada Allah. Penyebabnya Allah, tapi ini wasilah untuk meminta kesembuhan dari penyakit kepada Allah atau melepaskan madarat lain dari dirinya. Maka demikian pula dikiaskan terhadap hal itu, segala sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, baik secara syar'i atau hissi. Maka orang yang menjadikan sebab, padahal bukan menjadi sebab, maka orang itu menjadikan sebab itu sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Contoh begini ya, kalau ada orang bertanya pengobatan alternatif, boleh enggak berobat ke pengobatan alternatif? Selain berobat secara medis, alternatif kan banyak, ada tusuk jarum, ada pijit, topung totok punggung, wah macam-macam tuh. Apa boleh apa tidak, atau dengan alat tertentu. Lihat salah satu di antara dua aspek, apakah cara tersebut bisa menjadi penyebab kesembuhan dari dua aspek. Pertama aspek syar'i, kedua aspek hissi. Aspek syar'i adalah penjelasan syariat. Apakah syariat menjelaskan bahwa cara tersebut bisa menjadi sebab kesembuhan atau tidak? Kalau ada syariat, keterangan dari Quran, hadis bahwa itu bisa menjadi penyebab kesembuhan, lakukan walaupun tidak logis, walaupun tidak sesuai dengan keterangan ilmu kedokteran, walaupun tidak rasional, walaupun tidak masuk akal, boleh silakan. Contohnya apa? Contohnya ruqyah syar'iyah. Ada alasannya secara syar'i? Ada. Al-Quran, hadis, Nabi melakukan, para sahabat melakukan, para ulama menjelaskan. Ya. Tapi apakah ada alasan logisnya enggak bahwa ruqyah tersebut bisa menyembuhkan? Tidak ada. Umpamanya ruqyah yang dibacakan itu mengandung zat apa setelah diteliti gitu. Terus ternyata zat itu masuk ke dalam tubuh lalu membunuh penyakitnya atau memperbaiki keadaan tubuh yang sudah rusak. Apakah begitu? Enggak ada penjelasan medisnya. Enggak ada keterangan logikanya, rasionalnya. Dengan kata lain tidak ada alasan hissi. Maka walaupun tidak ada asal alasan hissi, tapi ada alasan syar'i boleh dilakukan. Kedua, ada alasan hissi. Hissi itu ilmiah tidaknya, rasional tidaknya, logis tidaknya. Maka kalau ada alasan yang logis, hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit bisa diterangkan secara ilmiah. Ada penjelasan dari para ahlinya, para dokter umpamanya, obat ini, cara pengobatan ini bisa menyembuhkan. Keterangannya begini, gini, gini. Itu disebut alasan hissi. Maka boleh. Walaupun tidak ada alasan syar'inya seperti zaman sekarang, batuk, ke dokter dikasih sirup atau pil obat batuk. Ada enggak alasan syar'i? Enggak ada. Nabi tidak pernah memberikan obat batuk, umpama ayat juga tidak. Tapi para ahli kedokteran memberikan obat itu dan ada penjelasan medisnya. Oh, hubungan antara obat dengan penyakit itu ini. Dan terbukti siapapun jadi sembuh. Itu alasan hissi. Maka boleh. Jangan sampai kita menyatakan ke dokter itu bid'ah karena Nabi enggak pernah ke dokter. Obat batuk, pil, kapsul itu tidak ada dalilnya dari Quran Sunnah. Jangan sampai seperti itu. Ada alasan rasionalnya, alasan medisnya, alasan hissinya. Boleh dilakukan. Seperti akupuntur, ada penjelasan medisnya. Seperti bekam, ada kalau bekam dua-duanya alasan syar'inya ada, medisnya juga ada. Dan seterusnya. Inilah dua alasan yang membolehkan kita berobat dengan alternatif. Jadi walaupun tidak ada dalil tapi ada alasan rasionalnya boleh. Nah, kalau cara pengobatan itu tidak ada dua atau salah satu di antara dua alasan ini maka tidak boleh, seperti pasang jimat. Alasan syar'inya tidak ada. Malah ada larangan keras tentang hal itu dari hadis Nabi SAW. Kedua, tidak ada alasan rasionalnya. Apa hubungannya jimat ini dengan penyakit? Enggak ada. Tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan hissi, tidak boleh. Mau menyembuhkan, mau tidak. Contoh lain, pengobatan penyakit dengan cara disedot dengan tenaga dalam. Penyakitnya dipindahkan ke kambing, ada begitu? Atau ke kelapa, atau ke buah labu. Pas kelapanya dibelah, betul ada paku, ada cacing, ada gitu. Pertama, ada enggak alasan syar'i? Enggak ada. Kedua, ada enggak alasan hissi rasional? Enggak rasional. Enggak logis, enggak realistis. Dokter kebingungan, enggak ada hubungan antara cara pengobatan seperti itu dengan kesembuhan. Enggak ada, enggak bisa diterangkan secara ilmiah. Maka enggak boleh. Tapi itu betul, ada paku, itu mah trik. Itu mah tipuan. Itu orangnya itu, ini kepalanya utuh, kelapanya utuh ya. Iya utuh, tapi padahal si tutupnya itu sudah dibuka, paku masukin, tutup lagi, kelihatan utuh seperti baru diambil dari pohonnya gitu. Atau pusing sok di sini, tek ada cucunguk tiba-tiba di sini. Cucunguk itu apa? Kecoa tuh ada. Trik itu, tipuan itu, dukun itu. Sehingga di Sunda itu ada ungkapan dukun lintuh penyakit matuh. Dukun lintuh itu dukunnya jadi gemuk karena dibayar gede, penyakit matuh. Artinya penyakitnya tetap enggak sembuh-sembuh. Itu tipuan. Itu pedukunan. Jadi kalau sebuah metodologi pengobatan, terapi pengobatan, pertama tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Kedua, tidak ada alasan rasional, alasan yang logis, alasan yang ilmiah, alasan yang dibenarkan oleh ilmu kedokteran, maka tidak boleh cara pengobatan itu dilakukan. Contohnya tadi, menggantungkan jimat. Alasan syar'inya tidak ada, alasan hisinya juga tidak ada, maka tidak boleh. Inilah yang pertama. Faedah kedua. Annal wajib 'alal muslim idza takhadha al-asbab asy-syar'iyyah ayya'tamida 'ala Allah azza wa jalla li'annahu huwan nafi'ud dhar. Walidha qad yu'tiru Allah azza wa jalla as-sabab wa yujad al-musabbab. Fa innan nara sababun al-ikhraq wa ma dhalik fa innaha lam tahriq Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faedah kedua dari ayat tadi adalah yang wajib seorang muslim adalah melakukan, apabila melakukan sebab-sebab syar'i, pengobatan syar'i. Contohnya dengan apa tadi teh? Dengan ruqyah, dengan bekam, dengan meminum madu. Al-Quran menyatakan di dalamnya ada obat. Itu cara-cara pengobatan syar'i. Bila seorang muslim melakukan cara-cara pengobatan syar'i, hendaklah bersandarnya kepada Allah, bukan kepada obatnya. Karena Allah lah an-nafi ad-dhar. Yang memberi manfaat, yang memberi madarat. Yang memberi penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah membatalkan, menggugurkan sebab. Walaupun akibatnya ada. Contoh, api. Api menjadi penyebab terbakarnya apapun yang mengenainya. Tapi karena kuasa Allah, api yang menjadi penyebab binasanya makhluk lain karena terbakar, bisa hilang fungsi membakarnya. Seperti kepada kasus Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim yang telah menghancurkan patung, ditangkap oleh raja, dihukum di muka umum, ya, diikat, kemudian ditumpuk kayu bakar, kemudian dibakar di muka umum. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu ini dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Sifat asal api membakar, menghancurkan, membinasakan apapun yang dikenainya. Tapi kuasa Allah menyebabkan fungsi api yang membakar itu dihilangkan khusus bagi Ibrahim. dan berubah menjadi dingin dan sejuk. Ya naru kuni bardan wasalaman. Maka yang terasa oleh Ibrahim bukan terbakar kepanasan, ngahod-hod kedinginan. Ngahod-hod itu begini, apa? Menggigil. Atas kuasa Allah sebab-sebab itu bisa aja dihilangkan. Jadi Allah yang memberi manfaat, Allah juga yang memberi mudharat. Karena itu kalau kita melakukan ikhtiar berobat dengan cara ikhtiar yang dibolehkan baik secara syar'i atau secara hisi ke dokter, minum pil, minum obat kapsul dan seterusnya, dan ada keterangan logis dan ilmiah bahwa itu bisa menyembuhkan, jangan bersandar kepada obatnya. Tapi bersandarnya kepada Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar tadawa. Itu disuruh oleh Allah. Ikhtiar yang Allah perintahkan. Maka ketika sakit berobat, berarti melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bernilai ibadah. Mau sembuh mau tidak, ikhtiar dulu gitu. Karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melaksanakan ikhtiar termasuk berobat adalah disyariatkan. Lalu bersandarlah kepada Allah azza wajalla. Karena dia yang memberi penyakit, dia yang memberi kesembuhan dari penyakit. Bukan bersandar ke obatnya atau ke dokternya, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bersandar kepada bekamnya, kepada madunya, kepada ruqyahnya, tapi bersandarnya kepada Allah. Itu hanya ikhtiar yang Allah perintahkan. Itulah faedah yang kedua. Faedah ketiga. Ana tarkal asbabi qadhun fil aql wa anal i'timad 'alaiha qadhun fi syar'i wa dhalika li anal insan idza qala wa huwa 'athshan sa'dillu 'ala ma ana 'alaihi hatta ya'ti 'anil ma fa innan nadhira ilayhi yaqul hadha majnun fa kayfa ya'tihi al ma fa huwa qadhun fil aql wal i'timad 'alaiha qadhun fi syarr li'anna al-i'timad la yakunu illa 'ala Allah azza wa jalla. Faedah ketiga, ayat tadi menerangkan bahwa meninggalkan sebab itu ada kerusakan dalam akalnya, rusak akalnya tuh. Adapun bersandar kepada sebab, kerusakan dari aspek syar'i, karena sebab bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Sebab itu cuma wasilah saja. Jangan bersandar ke sebab. Jangan bersandar ke obat, ke dokter, tapi kepada Allah. Itu hanya wasilah, hanya ikhtiar. Ikhtiar jangan dijadikan sandaran. Sandarannya kepada Allah. Siapa yang bersandar kepada sebab, dari aspek syar'i dia rusak. Siapa yang tidak melakukan sebab, tidak ikhtiar, akalnya rusak. Contoh umpamanya, ada orang yang kehausan. Apa yang dia butuhkan? Air untuk minum. Tapi dia ngomong, saya akan tetap di tempat saya sampai datang air kepada saya. Diam aja di tempat yang panas, haus. Dia tidak mencari air, tidak ikhtiar. Apakah air itu akan mendatanginya? Tidak akan mendatanginya. Jadi orang-orang yang melihatnya, dia katakan, orang ini gila. Bagaimana air akan datang dengan sendirinya? Dia yang harus bergerak mencari air untuk minum, bukan

menunggu air datang. Karena itulah akalnya rusak. Karena tidak ada penjelasan ilmiah air datang dengan sendirinya. Selain hujan ya. Umpamanya airnya di sumur, di ledeng, di air mata air. Tiba-tiba datang sendiri, calangaplem. Enggak mungkin. Tidak realistis, tidak masuk akal, tidak logis. Dia yang harus ikhtiar. Meninggalkan ikhtiar, kerusakan dalam aspek akal. Bersandar kepada ikhtiar, kerusakan dalam aspek syar'i. Karena yang memberi manfaat dan madarat adalah Allah. Bersandarlah kepada Allah bukan kepada sebab. Tapi sebab harus dilakukan karena Allah yang perintahkan. Jadi orang yang tidak melakukan ikhtiar, akalnya rusak. Orang yang bersandar kepada ikhtiar, aspek syar'inya yang rusak. Inilah poin yang ketiga. Faedah keempat, annahu idza taqada anna sabab mu'thirun mu'thirun bidzatihi dunallahi azza wa jalla fa huwa syirkun akbar li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan akhar wa amma in i'taqada anna allaha azza wa jalla huwal mu'athir wa ata bil asbabi syar'iyyah fa hadza jaiz wa in taqada anna Allah azza wa jalla huwal mu'athir lakinnahu ata bil asbab ghair syar'iyyah qawad il halaqah wa nahwiha fa hadza musyrikun billah syirkun asghar li'annahu ja'ala hadza syai'a sababan wa huwa azza wa jalla yaj'alhu sababan la min tariqi syar'i wa la min tariqil hissi. Poin keempat, apabila seseorang meyakini bahwa penyebab itu memberikan dampak langsung terhadap penyakit, bukan Allah. Yang menyembuhkan itu obat, yang menyembuhkan itu bekam, yang menyembuhkan itu kapsul, yang menyembuhkan itu topung. Maka dia syirik besar. Kenapa? Karena dia meyakini ada penyebab lain selain Allah. Ada yang mengatur jalannya hidup dan kehidupan selain Allah. Yaitu sebab tadi. Maka tidak boleh. Adapun kalau seorang meyakini Allah yang memberi kesembuhan, tapi dia melakukan ikhtiar syar'i yang dibolehkan, maka boleh. Saya mah berobat ada Allah yang perintahkan. Terus ternyata saya sembuh bukan karena obat, tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan obatnya. Kenapa berobat? Karena Allah yang perintahkan. Adapun kalau orang berobat dengan tata cara yang tidak disyariatkan dan tidak ada alasan logis seperti memakai jimat atau yang sejenisnya. Dia meyakini jimat ini yang menyembuhkan. Padahal Allah tidak menjadikan jimat itu sebagai sebab bagi kesembuhan. Kalau tadi bekam menjadi penyebab bagi kesembuhan. Pil yang diberikan dokter menjadi penyebab bagi, menjadi salah satu ikhtiar bagi penyembuhan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi Allah jadikan penyebab dari kesembuhan itu, yaitu ikhtiar tadi. Adapun jimat tidak Allah jadikan sebagai penyebab bagi kesembuhan. Orang memakai jimat meyakini jimat ini yang memberi kesembuhan. Dia syirik. Kenapa? Karena ada yang memberi kesembuhan selain Allah. Itu si jimat ini. Maka tidak boleh.
Ini syirik, walaupun syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab bagi kesembuhan, baik aspek syar'i ataupun aspek hissi. Seperti jimat tadi, aspek syar'inya tidak ada, aspek hissinya tidak ada. Kalau obat dari dokter, aspek hissinya ada. Bisa diterangkan obat ini bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit. Ada keterangannya. Itu termasuk yang dibolehkan secara syar'i. Karena Allah menjadikan pil itu sebagai penyebab bagi kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Inilah poin yang keempat. Kelima. An-nafidhar. Wallahu azza wa jalla. Walidhalik. Qala al-Fudail man arafa an-nas istarah. Ya'ni man arafa anna an-nasa la yanfa'una wa la yadurruna istaraha wa lam yata'allaq qalbuhu bihim. Ayat ini menerangkan bahwa yang memberi manfaat dan memberi madarat hanya Allah. Makanya dua di antara nama dan sifat Allah, An-Nafi' dan Ad-Dhar. An-Nafi' yang memberi manfaat. Ad-Dhar yang memberi madarat. Satu-satunya yang demikian hanyalah Allah. Bukan makhluk, bukan orang, bukan obat, bukan dokter, bukan metodologi penyembuhan, bukan. Pemberi manfaat, pemberi madarat hanya Allah. Itu yang utama. Tapi Allah ketika memberi manfaat, Allah tetapkan sebab-sebabnya. Contoh, salah satu di antara manfaat yang Allah berikan, rizki umpamanya. Allah yang memberi rizki atau menahan rizki. Tapi Allah memberikan penjelasan sebab-sebab teraihnya rizki. Lakukan. Kerja ke, bercocok tanam ke, jual jasa yang dibolehkan ke, dan sebab-sebab lain. Allah menyatakan, fantashiru fil ardi wabdagu min fadilah. Bertebaran kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Yang memberi kesehatan dan penyakit Allah. Tapi untuk sehat ada sebab-sebabnya Allah tetapkan. Olahraga atau mengatur pola makan, jangan asal gabres makan teh. Yang penting enak. Yang penting apalagi ya enak ya gratis. Tapi enggak mikir efeknya tuh umpamanya makanan-makanan yang mengandung racun. Racunnya ada obat kimia, kimianya itu untuk zat pewarna biar tambah tempting, tambah pikabitan, tambah apa? Menarik, menggiurkan. Dikasih obat pewarna. Atau biar awet, pengawet. Atau biar enak rasanya jadi gurih. Dikasih obat penyedap. Kimia, racun. Atau dikasih pemanis, pewarna. Semangka mentah begitu dibuka merah menyala, begitu dimakan manis seperti gula. Ada yang begitu? Disuntik ternyata. Kita tahu kelihatan warnanya enggak normal dan manisnya manis gula. Ah, yang penting enak. Ada kan yang begitu? Dia tidak melakukan ikhtiar untuk meraih kesehatan. Terus gak olahraga, gak gerak. Kerjaannya nangkep harigu, ucang angge, nangge gado gitu ya. Rebahan, ngemil, enak. Buncit nanti. Gula, kadar gula naik, kolesterol naik, asam urat naik, serba naik tuh. Hasil makan yang enak tapi tidak memperhitungkan akibat. Nah, kita wajib ikhtiar untuk meraih kesehatan tersebut. Jadi
Yang memberi manfaat dan memberi mudarat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah, walaupun dia yang menentukan, tapi dia juga menyuruh kita ikhtiar. Ikhtiar ini disebut sebab. Raihlah sebab berupa ikhtiar untuk meraih manfaat yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi satu-satunya yang beri manfaat dan beri mudarat hanyalah Allah. Karena itu berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Man 'arafan nas istarah." Siapa yang mengenal manusia, dia akan tenang. Apa maknanya? Man 'arafa annan nasa la yanfa'un wa la yadurrun istarah wa lam yata'allaq qalbuhu bihim. Siapa yang mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, dia akan tenang. Hatinya tidak akan dikaitkan kepada orang. Tenang, karena yang memberi madarat, yang memberi manfaat hanyalah Allah, bukan manusia, bukan orang. Nanti ada hadis, kata Nabi SAW, Annal jin wal ins lawistama'u ala ayanfa'uka bisyai'in. Kalau semua jin dan manusia berkumpul untuk beri manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya kalau jin manusia berkumpul untuk memberi madarat kepadamu, madarat itu tidak akan mengenaimu kecuali yang Allah takdirkan untuk. Jadi yang memberikan mudarat atau manfaat bukan orang, Allah. Orang jutaan berkumpul mau memberi mudarat kepada kita, tenang saja, mereka enggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa kepada kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan man 'arafan nas istarah. Siapa yang mengenal manusia, dia akan tenang. Maknanya kalau dia tahu manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi manfaat atau madarat, maka hatinya tidak akan terkait kepada orang, tapi terkaitnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah poin kelima. Keenam. Wujubul i'timad ala Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menjelaskan wajibnya bersandar kepada Allah. Karena itu Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 38 tadi, "Qul hasbiyallah." Katakan olehmu, cukuplah bagiku Allah, yang melindungiku Allah, yang memberi manfaat dan madarat Allah, yang memberikan keselamatan, kesembuhan hanya Allah. Hasbiyallah. Ini i'timad, bersandar. Dan wa hadza yadullu ala anna al-hasab lahu azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa kecukupan hanya dari Allah. Perlindungan hanya dari Allah. Karena itu dalam surah At-Taubah ayat 59 Allah berfirman, "Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh." Seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan dan Rasul berikan kepada mereka. Di sini disebut dua-duanya, yang diberikan oleh Allah dan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberikan. Karena dua-duanya bisa, Allah bisa memberikan, Rasul juga bisa memberikan. Tapi waqalu, terus mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagiku Allah. Yang disebut hanya Allah memberi kecukupan. Tidak disebut waqalu hasbunallahu wa rasuluhu, cukuplah yang memberi kecukupan Allah dan Rasul. Tidak. Karena Rasul itu memberi itu hanya sekedar sebab. Bukan penentu. Yang menentukannya Allah Azza wa Jalla. Karena itu satu-satunya yang memberikan jaminan kecukupan, kesehatan, manfaat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang keenam. Ketujuh. An-nadurra khalaqahu Allah Azza wa Jalla lakinnahu layunsabu ilahi ta'adduban. Hal yang madarat, musibah, keburukan, itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan hal yang madarat.
Tapi ada tapinya, kita tidak boleh mengaitkan madarat

orang. Siapa sih yang memberi penyakit itu kepada Nabi Ayub? Allah. Tapi adab Nabi Ayub tidak menisbatkan keburukan penyakitnya kepada Allah. Allah menjelaskan dalam surah Sad ayat 41. Wadhkur abdana Ayub idnada rabbah anni massanya syaitan bin nusbin wa adzabin. Tuh lihat. Dinisbatkannya kepada si syaitan. Kepada makhluk. Kata Allah, wadhkur abdana Ayyub, terangkan, ceritakan oleh kamu tentang hamba kami, yaitu Ayyub. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, anni massanya syaitanu binusbin wa adzabin. Ya Allah, syaitan telah menimpakan kelelahan dan azab penyakit kepadaku. Dinisbatkannya kepada syaitan. Karena apa? Adab kepada Allah. Walaupun yang memberi penyakit itu Allah. Termasuk salah satu di antara doa iftitah, beliau salat sunat, salat tahajud. Salah satu doa iftitah itu ada kalimat yang berbunyi wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak berpulang kepadamu. Jadi yang menciptakan keburukan termasuk madarat Allah. Wadhar, Allah itu dhar yang memberi madarat. Tapi Allah tidak menghendaki keburukan itu sebagai sebuah keburukan yang Allah cintai, tidak. Tapi Allah menginginkan hikmah dan kebaikan di balik keburukan tersebut. Satu keburukan yang Allah ciptakan melahirkan banyak kebaikan yang agung. Tanpa keburukan itu, kebaikan-kebaikan tadi tidak akan ada. Contoh apa? Contoh adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Itu buruk? Buruk. Tapi dari keburukan ini lahir beberapa kebaikan yang sangat agung. Tanpa keburukan, kebaikan ini tidak ada. Apa sih kebaikan yang lahir dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari maksiat? Lahir dakwah. Lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir nasihat, lahir jihad, lahir mati syahid. Kenapa ada dakwah? Karena ada keburukan, ada kufur, ada kemungkaran, ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat. Nah itu tidak boleh dibiarkan, harus diperbaiki, harus diluruskan semua kesalahan itu. Maka itulah dakwah. Lahirnya dakwah karena adanya keburukan. Coba kalau semua orang beriman, semua orang taat, semua orang bertauhid, semua orang mengamalkan sunnah. Ada dakwah enggak? Enggak ada. Ada amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Ada jihad? Enggak ada. Ada mati syahid? Enggak ada. Mati syahid itu lahir dari jihad. Jihad lahir dari hasil dakwah. Dakwah yang tidak didengar, dakwah yang tidak digubris, malah memerangi yang mendahulunya. Jihad itu tanpa ada syirik, kufur, bid'ah, maksiat, tak ada mati syahid, tak ada jihad, tak ada dakwah, tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua yang perkara-perkara yang agung ya. Itu yang Allah inginkan dari diciptakannya keburukan. Selain keburukan itu juga ada banyak aspek positif lain bagi yang mengalaminya. Apa? Dari keburukan seperti musibah, seperti sakit, lahir sabar. Lahir turunnya ampunan. Kan musibah menggugurkan dosa ya? Lahir juga doa, lahir ikhlas.
ikhtiar seperti berobat tadi. Lahir ikhtiar seperti konsultasi tadi. Konsultasi ke ahlinya, ke dokter, konsultasi ke orang berilmu dari kalangan para ulama, asatidah. Bagaimana sikap saya kalau ada masalah begini?

supaya tertuntun tuh. Jadi tidaklah Allah menciptakan, mentakdirkan keburukan kecuali ada kebaikan agung yang banyak di balik keburukan itu. Selain itu sebagai ujian. Keburukan yang Allah haramkan, yang Allah larang, rata-rata menyenangkan. Makanya perkara haram banyak peminatnya tuh. Lebih banyak daripada perkara yang Allah wajibkan. Karena itu tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali pasti banyak peminatnya. Mabuk diharamkan. Ada yang mabuk? Banyak. Walaupun harus keluar uang banyak. Untuk mabuk gratis? Tidak. Mahal apa murah? Mahal. Satu botolnya jutaan. Beda dengan cikopi. Cikopi satu saset berapa? 1.000? 2.000? 2.000 dengan gelasnya, dengan airnya seruput. Kelihatan nikmat pas diminum tuh seruput. Sehah, ada sehahnya, nikmat kelihatannya. 2.000, 3.000. Dan minuman keras mah kelihatan enggak enaknya tuh cara minumnya. Lek. Enggak sambil nahan napas. Lek, tidak dinikmati ya. Peminatnya banyak. Ya haram, dosa besar, ya mahal, peminatnya banyak. Kenapa ada unsur kesenangan di sana? Semua yang Allah haramkan ada unsur kesenangan. Jiwa manusia rata-rata cenderung ingin menikmatinya. Maka semua keburukan yang Allah haramkan salah satu fungsinya ujian bagi orang. Kalau diuji dengan hal yang menyenangkan tapi haram, dia istiqomah enggak, maka selamat. Atau jangankan yang haram, contohnya ya ada yang halal tapi madarat. Contohnya apa? Bala-bala sama cikopi waktu sarapan. Halal apa haram? Halal. Enak apa tidak? Bingit seenaknya. Daripada sarapan nasi, mending bala-bala sapiring. Sama cikopi pakai gula. Aduh, luar biasa. Enak. Tapi bagi orang yang peduli kepada kesehatan, dia hindarkan gorengan-gorengan. Makanya dalam bahasa Sunda, gorengan itu disebut kaawonan. Kejelekan. Gorengan-goreng itu kan buruk. Pagi-pagi sudah sarapan keburukan. Gorengan itu keburukan. Walaupun enak, bagi orang yang peduli dengan kesehatan, tidak. Di dalamnya ada minyak, ada tepung, di dalamnya ada gula. Itu membuat masalah bagi tubuh. Kolesterol naik, kalori bertumpuk gitu ya. Ada penyumbatan, nanti darah jadi tinggi, tensinya, ada asam uratnya, kadar gula dalam darah naik, bisa kena diabetes, ada penyumbatan, nanti jantung, wah bermasalah. Membikin hidup menjadi tidak nyaman lagi. Dihindarilah gorengan-gorengan tersebut. Punten ke tukang gorengan. Saya tidak menyatakan haram ya sama sekali ya. Halal boleh, saya suka makan juga sekali-sekali. Ada cheating day-nya ya. Makanya dokter cuma menyatakan kalau mau sehat tinggalkan gorengan. Tapi kalau mau bahagia makan aja. Jadi begitulah Allah menghendaki keburukan, bukan menghendaki keburukannya itu sendiri, tapi beberapa kebaikan yang lahir dari keburukan tadi. Itu sebagai ujian. Kalau tahan uji, oh bagus, dia akan sehat. Kalau tahan terhadap godaan gorengan itu, dia akan sehat. Walaupun sedikit menderita, menahan hasrat, gak masalah. Buah-buahan, semangka, ada naga, ada melon, ada pepaya. Ya enak ya, sehat. Ada si montong juga. Enak juga. Walau qala qailun innahu nusibad dur ila Allah. Ada orang yang

0: menyatakan keburukan atau madar juga boleh dinisbatkan kepada Allah karena ada ayatnya. Mana ayatnya? Contoh surah Az-Zumar 38. In aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah menghendaki keburukan, menghendaki madarat untukku. Nah, siapa yang menghendaki kemadaratan dalam ayat ini? Allah. Hal hunna kashifatu dur. Apa berhala-berhala itu bisa enggak melepaskan kita dari keburukan tersebut? Ayat ini menunjukkan bahwa ada keburukan yang dinisbatkan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah. Maka kata dia boleh. Maka dijawab oleh para ulama, inna nisbatahuna min babi tahaddi. Dinisbatkannya keburukan di sini dalam rangka menantang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab 17, Qul, man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakan olehmu, siapa sih yang bisa melindungi kamu dari Allah bila Allah menghendaki keburukan kepada kamu? Siapa yang bisa menyelamatkannya? Dan ini ancaman, tantangan kepada Allah. Dari Allah kepada manusia. Ya. Juga diterangkan oleh ayatnya wahwa yujiru wa la yujaru oleh Allah yang memberikan perlindungan. Bukan membutuhkan perlindungan. Karena itulah maka tidaklah Allah dalam Al-Quran menisbatkan keburukan kepada Allah kecuali dalam rangka menantang kepada makhluk. Kalau Allah mau memberikan keburukan kepadamu, tah, sobat kamu bisa apa? Itu maknanya ya. Adapun dalam rangka ta'amul, ta'adub kepada Allah tidak boleh. Contoh dalam surah Jin ayat yang ke-10. Allah menyatakan para jin berkata wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata para jin nih dalam surah Jin, kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan oleh orang-orang di muka bumi. Tuh, keburukan dinisbatkan kepada orang-orang di muka bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Ketika keburukan dinisbatkan kepada orang, ketika kebaikan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Poin terakhir. Anna jumlah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Susunan kalimat alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah orang-orang bertawakal. Di dalam susunan kalimat ini terkandung makna hasr. Hasr itu penghususan. Bahwa tawakal hanya dibolehkan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Dari mana makna ini diambil? Dari didahulukannya kata yang harusnya diakhirkan. Ada kaidah dalam ilmu balaghah, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir. Lalu didahulukan, diawalkan. Itu memberi makna dua. Hasr dan ihtimam. Hasr itu penghususan, ihtimam itu mementingkan. Seperti wa'alallahi falyatawakkalu. Kepada Allah lah hendaklah mereka bertawakal. Harusnya fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Tawakalnya diawalkan, 'alallahnya biasanya ke belakang kan ya. Tawakallah kalian kepada Allah. Normalnya susunan kalimat itu begitu, objeknya diakhirkan. Allah kan objek di sini ya. Bertawakallah kalian kepada Allah. Subjek dan predikatnya, kita predikatnya tawakal. Nah, tawakkalu Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Allahnya di akhir. Lalu Allahnya dikedepankan. Wa 'alallahi falyatawakkalu. Maka ada dua makna. Pertama, khusus. Khusus kepada Allah lah. Hendaklah kalian bertawakal. Tidak boleh kepada yang lain. Yang kedua, ihtimam. Dipentingkan Allah. Saking dipentingannya, yang harusnya di akhir, diawalkan. Nah, contohnya dalam kalimat, dalam ayat Az-Zumar 38 ini, alaihi. Alaihinya diawalkan. Biasanya diakhirkan. Ya tawakkalul mutawakkiluna alaihi atau alallah. Orang-orang bertawakal kepada Allah. Ini kepada Allahnya didahulukan. Alaihi. Berarti hanya kepada Dia. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini kan objeknya. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka gitu. Kami beribadah kepadamu. Kamunya ini objek Allah. Didahulukan iyyaka mengandung makna hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Boleh enggak na'buduka? Boleh, tapi tidak ada makna hasar. Na'buduka, kami beribadah kepada Engkau. Tapi mungkin beribadah kepada yang lain juga. Tidak mengandung penghususan ibadah hanya kepada Allah. Tapi ketika diawalkan Allahnya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Ada hanya, enggak boleh lagi kepada yang lain ibadah. Kalau diungkapkan, iyyaka na'budu. Kalau ungkapannya, na'buduka wa nasta'inuka. Oh, mungkin kita ibadah kepada Allah, tapi ibadah kepada yang lain juga. Mungkin kita minta tolong kepada Allah, tapi minta tolong kepada yang lain juga. Bisa syirik itu. Tapi ketika didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada penghususan dan ada sikap mementingkan Allah. Saking dipentingkannya, diawalkan. Ya, inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Dan cukup kajian sore ini sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, tanya jawab diperuntukkan untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman Adiar, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini yang kali ini dipancarluaskan langsung dari Mahad Safera di Garut. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di 021-823-6543. Pertanyaan dari Gina, tidak disebutkan di mana Ustaz. Mau bertanya, kalau seorang pedagang mengerjakan amalan agar dagangannya laris, misal dengan bacaan yang ditentukan jumlahnya sampai puluhan atau ratusan kali, dan yang diamalkan itu dari Asmaul Husna, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Apa dulu Ustaz?
0: Taib, barakallahu. Kalau seseorang melakukan amalan agar dagangannya laris, seperti membaca Asmaul Husna sekian ribu kali, bolehkah? Pertama, adakah zikir tersebut oleh Allah atau oleh Rasulnya diterangkan sebagai penyebab teraihnya rizki atau tidak? Kalau ada, ya silakan. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Kenapa jangan dilakukan? Berarti Allah dan Rasulnya tidak menjadikan zikir tersebut sebagai sebab-sebab teraihnya rizki. Jadi lihatlah Nabi mengajarkan tidak, sahabat melakukan enggak, para ulama mengerjakan, menganjurkan enggak. Kalau ulama menganjurkan pasti ada dalilnya tuh yang tidak kita ketahui, lalu mereka jelaskan dalilnya dalam kitabnya, berarti ada tuntunannya, silakan. Kalau tidak ada, jangan. Sekali lagi, Allah telah menetapkan rizki dan telah menetapkan sebab-sebab teraihnya rizki tersebut. Sebab-sebabnya itu ada yang secara rasional tidak ada hubungan. Tapi Allah menetapkan, ya itu sebagai penyebab, lakukan. Seperti contoh apa? Banyak istighfar. Ada enggak alasan rasional banyak istighfar dengan dagangan laku, dengan teraihnya rezeki? Mungkin secara rasional tidak ada. Tapi Al-Quran menjelaskan demikian. Dalam surah Nuh Allah menyatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ كَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, istighfar kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan yang menjadi rahmat. Allah juga akan limpahkan kepada kalian banyak harta dan anak-anak. Ini menunjukkan Allah menjadikan istighfar sebagai salah satu sebab teraihnya rizki. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Mengeluh tentang hujan yang tidak turun-turun. Kata beliau, alaika bil istighfar. Istighfar kamu, perbanyak. Datang lagi orang mengeluh tentang kesulitan ekonomi, perbanyak istighfar. Datang lagi orang, saya sudah lama nikah tapi tidak mempunyai anak, perbanyak istighfar. Kasusnya 3, jawabannya 1, istighfar. Lalu orang-orang bertanya, kenapa 3 kasus yang berbeda jawabannya 1, yaitu istighfar? Lalu membacakan ayat ini. Tidakkah kalian baca ayat Allah, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama' alaikum mitra yumdidkum bi amwali wa bani, dan seterusnya. Nabi selesai menyatakan, man aktsara minal istighfar. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Warazaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ini menunjukkan memperbanyak istighfar membuka pintu rizki. Ya, perbanyaklah istighfar. Adapun perbanyaklah membaca Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna bagus. Bingit bagusnya, termasuk zikir, perbanyak. Dan jadikan itu wasilah untuk berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, silakan kalian berdoa dengan menyebut asmaul husna. Ya. Adapun menyebut, berzikir dengan asmaul husna, kemudian diniatkan untuk memperlancar rizki, itu dibutuhkan dalil tersendiri. Lebih baik perbanyak istighfar, silakan berdoa minta dilariskan dagangan dengan bertawassul kepada asmaul husna. Ya Razzaq, ya Wahab, ya Jawad, gitu ya. Lakukan dagangan saya, lariskan dagangan saya. Jadi lebih utama berdoa, minta dilariskan dagangan dengan menyebut Asmaul Husna. Daripada berzikir sekian ribu kali dengan niat untuk melariskan dagangannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Sudah masuk? Iya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Ya, saya Rajiman dari Cilengsi, Pak.
1: Oh, baik, silakan.
2: Ya, saya mau bertanya, Pak Ustadz. Saya kan pernah melakukan operasi pengangkatan kantong empedu. Nah, ternyata masih ada rasa sakit, rasa nyeri ya di dalam perut itu ya.
1: Baik, pertanyaannya, Pak.
2: Pertanyaannya, setelah saya berkonsultasi ke dokter, dokter menyarankan untuk operasi lagi. Nah, pertanyaan saya, sebelum saya menyetujui tindakan tersebut, bolehkah saya sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah terlebih dahulu, Pak Ustaz?
1: Baik. Baik, jazakallahu khairan. Sudah bisa kita tangkap pertanyaannya, Pak.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya, baik. Tafadhol, Ustaz.
0: Afan, bisa diulang kurang jelas ke sini. Operasi apa tadi?
1: Operasi pengangkatan kantung empedu, Ustaz. Apakah boleh istikharah terlebih dahulu untuk operasi yang kedua ini, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Sudah diangkat kantung empedu dan sekarang saran dokter untuk dilakukan operasi kedua. Terus istikharah dulu, begitu ya. Baik, barakallahu fiik. Iya, kalau kita ragu apakah operasi ini maslahat apa madarat? Bisa lebih baik atau bisa lebih buruk umpamanya. Sebab informasi yang sampai ke kita ada dua versi, bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Dan kita tidak tahu. Peluang kedua-duanya 50-50 umpamanya. Mana yang lebih baik, operasi lagi ataukah tidak? Kalau pertimbangannya begitu, bagus istikharah. Meminta dipilihkan pilihan yang baik kepada Allah. Kalau ini baik, maka tetapkan. Allahumma in kana hadzal amru khairul li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri faqdurhu li. Ya Allah, kalau perkara ini baik untukku, ya, baik untuk kehidupanku dan akibatnya nanti, tetapkan ini untukku. Tapi kalau tidak, palingkan aku darinya, palingkan dia dariku, dan berikan pilihan yang lebih baik bagiku. Iya, minta dipilihkan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau peluangnya 50-50. Tapi kalau seluruh dokter yang kita datangi sepakat semua ini harus operasi. Dengan operasi insya Allah lebih maslahat. Kalau enggak operasi bahayanya begini, sudah operasi saja. Kalau peluangnya bukan 50-50 tapi umpamanya 90-10 apalagi 100%. Ini 100% maslahat, kalau enggak 100% buruk. Udah langsung saja operasi ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ya, yang terakhir Abu Lukman ya, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir dari penanya yang tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustaz. Ketika mertua kami masih hidup, pernah datang ziarah kubur dengan alasan meminta keberkahan, Ustadz. Dan juga istri Ana diajak untuk meminta di kubur tersebut. Alhamdulillah, istri Ana sudah mendapatkan hidayah atas kesalahan yang pernah dilakukan. Pertanyaan, Ustadz, apakah dosa mertua itu akan tetap mengalir, Ustadz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustadz.
0: Kurang jelas. Bisa ulang sekali lagi, Adiar.
1: Baik Ustadz, mertua kami semasa hidupnya sekarang sudah meninggal pernah ziarah kubur dan meminta keberkahan Ustadz di sana.
0: Oh,
1: Dan juga
0: pernah
1: mengajak
0: tabaruk
1: istri
0: ke
1: Ana.
0: kuburan gitu ya.
1: Ya betul Ustadz.
0: Terus?
1: Dan juga istri Ana juga diajak untuk melakukan yang sama. Sekarang setelah istri Ana mendapatkan hidayah dan tidak melakukan lagi Ustadz, apakah dosa mertua itu tetap mengalir Ustadz?
0: Baik, barakallahu fiik. Dulu mertua pernah ngajak ke kuburan untuk ngalap barokah. Kemudian beliau sudah meninggal. Diyakini perbuatan beliau karena ketidaktahuan terhadap perbuatan tersebut. Nah, terus anaknya disuruh. Mungkin pernah juga melakukan. Tapi sekarang anaknya ini, yaitu istri si penanya, sudah tobat, sudah hijrah, sudah paham, ya, dan sudah berubah. Apakah dosa orang tua dahulu yang mengajak untuk tabarruk kepada kubur masih mengalir? Insya Allah tidak, karena anak yang sudah diajaknya itu sekarang sudah dapat hidayah dan tidak melakukan lagi. Mengalir itu kalau apa yang diajarkan, keburukan yang diajarkan masih diamalkan oleh yang masih hidup, baru dosanya ngalir. Tapi kalau umpamai muridnya yang diajari keburukan sudah tobat dari keburukan itu dan tidak lagi melakukan itu, bahkan mendoakan sang guru untuk diampuninya, mendoakan orang tuanya untuk diampuni semua kesalahan, insya Allah doanya sampai. Doanya akan Allah kabul. Dan berefek kepada orang tua di alam kuburnya. Jadi yakini doa orang yang masih hidup sampai kepada yang sudah mati. Itu nas Quran, itu nas hadis yang sahih, dan itulah amalan kaum muslimin. Doakan yang mati, doakan ampunan, doakan rahmat, doakan kebaikan, doakan diselamatkan dari azab kubur, diberi nikmat kubur, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Doakan bahkan orang yang ahli maksiat, ahli bid'ah, para pendosa lebih butuh untuk didoakan. Dimintakan ampun. Bahkan Nabi selesai menyatakan, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kalau orang soleh, ahli ibadah, ahli amal soleh, tanpa didoakan, tanpa dapat syafaat, mereka selamat dengan sendirinya dengan kesolehan mereka, ya. Tapi orang yang berdosa besar yang sangat mungkin tidak selamat dengan amalnya, itu lebih butuh untuk didoakan. Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan diselamatkan dari fitnah kubur, dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, memperoleh surga, diselamatkan dari api neraka. Doakan sebanyak-banyaknya, apalagi orang tua sendiri, ya. Apalagi kita mengetahui orang tua dahulu karena ketidaktahuannya banyak melakukan kesalahan. Doakan, doakan. Sesering mungkin, sebanyak mungkin. Insya Allah doa kita sampai kepada mereka, ya. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Melanjutkan kajian kitab ini di bab selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
5: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wajibna bika ala haulai syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran padahal Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, ketemu kaiman nih. Bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, witing tresno jalaran saka kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, dia tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone ku lho kali jenengan. Ya masak, ya nyopu, ya ganti popok. Ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engko lagi dandan. Bu Mumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustaz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok dadi ora ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan. Karena Allah. Maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lewih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esok ada cilik ki.

0: ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fukara al muhajirin, orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, ya bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan. Dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lak.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

0: Yasraha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'yah. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ulai. Wahaulai min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina aynaihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan. Tapi terus dia pakai. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Akhirah illan nar. Wahabita ma sona'u fiha, wabatilu makanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, Jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah

0: sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona, wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar, ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat. Maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in, Rafi' ibn Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi, yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, inna alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allahu lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang Muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu. Kalau saya belum lahir. Cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu. Hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran. Siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sar'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat, bukan. Terus apa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik, tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan

0: Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana Ustaz cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya. Jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan, kalau kita lagi marah berdiri, maka duduklah. Kalau kita masih marah juga, maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda, sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hati yang lembut. Hati yang lembut.

0: mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya, hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia, sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, ia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni Ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akal Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar. Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahullahu binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fahuwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat ala ru'usihinna ka'astimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saudaraku, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah, baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang. Jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berkas sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rabb, ya Rabb. Wa ta'amuhu haramun.

0: Menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu, nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

0: sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakar, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya, kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, teman-teman yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan kajian pertama untuk kajian rutin tentang sejarah Islam, yang mana rujukan dari kajian rutin ini insyaallah di Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar ini merujuk pada kitab Qasasul Anbiya, yang artinya kisah-kisah para nabi karya Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Biasanya Ibnu Katsir atau Imam Ibnu Katsir ini bahasan kita kajiannya tentang tafsir. Tafsir Ibnu Katsir begitu. Ternyata beliau juga ahli sejarah. Beliau ahli hadis. Karena ahli hadis pasti ahli sejarah. Tetapi kalau paham hadis juga pasti paham tentang Al-Quran. Maka beliau pun menulis tentang tafsir Quran yang biasa dikenal di negeri kita, tafsir Ibnu Katsir, yang judul aslinya Tafsir Al-Quran Al-Azim gitu. Jadi ini adalah ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang sebagian ulama menisbatkannya ke madhab imam dari para imam madhab Syafi'i. Namun beliau ahlu sunnah tulen, selalu dalam bahasannya itu, dalam kitab-kitabnya, selalu membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi berdasarkan juga pemahaman ulama salaf. Di kajian sejarah Islam ini, untuk kisah para Nabi, tentu ini pembahasan yang sangat panjang. Akan tetapi yang akan saya bahas hanya 5 para nabi dan rasul, karena sisanya bisa searching di YouTube banyak gitu, para ustadz ahlu sunnah membahas tentang itu. Jadi yang dititik fokuskan oleh saya ada pembahasan 5 itu adalah para rasul yang disebut oleh sebagian ulama sebagai rasul ulul azmi. Ulul azmi itu adalah para rasul yang memiliki ketabahan melebihi dari rasul-rasul yang lainnya, karena memang memiliki cobaan yang jauh lebih dahsyat daripada yang lainnya dan berhasil untuk bersabar dan menang dalam dakwahnya. Makanya Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarlah kau. Hendaklah engkau bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang ulul azmi. Memang terdapat beberapa perbedaan pendapat yang dimaksud ulul azmi para rasul teh yang mana, tapi kata Imam Ibnu Katsir yang nampak adalah beliau menguatkan pendapat bahwa ulul azmi itu adalah 5. Yakni Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihim jami'a. Jadi itu saja. Tentu karena ini tentang sejarah Islam, nanti selanjutnya kisah Khulafaur Rasyidin dan bagaimana ketika mereka itu berhasil menggenggam dunia. yang tadinya mereka adalah orang-orang jahiliyah kemudian dimenangkan oleh Allah. Kita bahas satu persatu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, karena di sana ada hikmah yang besar, faidah yang besar. Bahkan di dalam kisah para nabi dan rasul yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, hikmahnya adalah untuk mengokohkan keimanan kita. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 120. Al-Qur'an surat Hud ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul." Dan semua kisah dari rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu. Naqussu 'alaika artinya kami ceritakan kepadamu. Muh itu maksudnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an ketika difirmankan disampaikan pertama kali kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mulia, "Ma nutsabbitu bihi fuadaka." Yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Syukran. Kami teguhkan hatimu. Maka orang yang membahas kisah-kisah dalam Al-Quran, faidahnya adalah akan meneguhkan hati kita. Nanti subhanallah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat dan para pemirsa sekalian, kisah Nabi Nuh itu secara global kita tahulah tentang bahtera atau kapal atau perahu itu yang besar itu kan, yang banjir besar itu secara umum kita tahu. Tapi kalau kita lihat dan baca kemudian dengarkan penjelasan ulama tentang ayat-ayat tersebut, luar biasa. Kan kajian ini berkali-kali saya sampaikan di tempat yang berbeda, tapi tiap kali mau persiapan untuk kajian ini kemudian baca lagi kitabnya, terasa Bapak Ibu, terasa semakin kuat. Oh kieu geuning dakwah tauhid teh, oh efeknya bakal seperti ini, kemudian akhirnya bakal seperti ini, dan pola ini berputar terus. Pola ini berputar terus, dan nanti di antara lima yang akan kita kisahkan sama. Tauhid, suatu masyarakat lama-lama terjerumus pada kesyirikan dan ada sebabnya, kemudian ada nabi didakwahkan yang menentang, hancur nabi meskipun sedikit dan para pengikutnya dimenangkan oleh Allah. Tapi kemenangan itu tercapai setelahnya ada ujian yang bertubi-tubi. Akan kuatlah orang yang dikuatkan oleh Allah, dan akan hangus terbakar dalam ujian itu bagi siapa yang tidak memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nanti para pembela tauhid ini Allah abadikan namanya. Kalaulah tidak nama yang Allah abadikan, keturunannya Allah langgengkan. Mari kita lihat tadi poin-poin besar yang sebenarnya ada dalam kisah yang akan kita kisahkan. Pertama, sebagaimana yang sudah diinformasikan, bahwa kita sekarang mengenai dakwah tauhid Nabi Nuh alaihi salam, ketabahan Nabi Nuh dalam mendakwahkan tauhid. Nabi Nuh itu, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ini enggak ada harokatnya ya, qadar Allah. Sehingga nama-nama asingnya yang akan saya bacakan itu bisa tepat atau bisa jadi keliru harokatnya, karena namanya asing, ajam gitu, non Arab. Nabi Nuh alaihissalam, ya, dia adalah Nuh bin Lamik bin Mutawshalih bin Khanuh. Khanuh ini nama lain dari Nabi Idris alaihissalam. Bin Yard bin Maha bin Mahlayil bin Qainan bin Anush bin Syif bin Adam Abil Bashar alaihi salam, putranya Nabi Adam. Jadi Nabi Nuh itu keturunan Nabi, yakni Nabi Adam. Demikian juga kita keturunan Nabi, Nabi Adam. Tapi yang menentukan bukan saha bapak orang gitu, tapi yang menentukan adalah benar enggak amal kita. Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang amalannya itu ketinggalan, pelat sedikit, maka nasabnya nasab orang tuanya merupakan seorang apa gitu, seorang raja, seorang alim, seorang ulama atau berkedudukan, tapi anaknya tidak memiliki kelebihan amalan, maka amalan yang kurang itu tidak akan jadi semakin tinggi gara-gara keturunan orang-orang tinggi, orang-orang besar. Enggak. Masing-masing kayak gitu. Ini konsep dalam Islam. Dan Rasulullah pun bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, seandainya Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, kata siapa? Kata Rasul, "Laqata'tu yadaha," aku sendiri yang potong tangannya. Bayangkan. Maka keadilan tegak ketika sunnah Rasul ditegakkan. Gitu. Maka Nabi Nuh putra Nabi Idris juga turunan Nabi, tapi selain dari itu, ya, keturunan Nabi Nuh nanti ada yang selamat, ada yang tidak. Disinilah kita akan temukan sebuah perjuangan seorang ayah agar anaknya selamat, tapi Allah takdirkan tidak selamat, dan ini bagian dari ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam. Tadi saya sebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya. Ini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir kemudian membawakan suatu hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Ibnu Abbas, "Annahu kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun," bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 qurun. Kadang terjemahkan jadi di apa, diresap dalam bahasa Indonesia ya, kurun, satu kurun, dua kurun. Maka ini antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 kurun. Dibahas juga oleh Imam Ibnu Katsir, tentu tidak tepat kalau dijelaskan bagaimana pendapat itu, nanti bisilir gini. Langsung we kesimpulannya. Yang dimaksud 10 kurun ini adalah satu kurunnya adalah satu generasi. Misalkan generasi Ustadz Abu Haidar, beliau udah satu generasi. Beliau punya anak dan punya murid, mengajarkan ilmunya kepada anak-anaknya dan murid-muridnya. Nah, yang anak dan muridnya ini adalah generasi kedua, kurun kedua, gitu. Ustadz Abu Haidar lebih tinggi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kurun itu generasi, ya. Taib. Maka kata Ibnu Abbas bahwasanya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 kurun, 10 generasi. Bapak kemudian anak. Nanti kan bapak ini meninggal, tinggallah anaknya. Ini generasi kedua, ini kurun kedua. Kita anak ini punya anak lagi. Nah, generasi kedua ini kan meninggal nantinya kalau sudah sepuh gitu ya. Maka diganti generasi ketiga, seperti kurun itu. Maka tidak bisa ditentukan dengan angka. Aisyah kurun teh sama dengan 100 tahun belum tentu, karena satu generasi kadang cuma 60 tahun. Ada yang Yuswana umurnya 90 tahun begitu. Nah, maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, 10 generasi itu kata Ibnu Abbas, kulluhum 'alal Islam. Seluruhnya berada di atas agama Islam. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh seluruhnya Islam. Tapi nanti di zaman Nabi Nuh ada suatu keadaan tatkala umatnya Nabi Nuh itu menyembah berhala dengan sebab yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dari sanalah kita akan melihat pola yang terus berulang tentang para penyembah berhala itu, konsepnya sama. Jadi pola nate sama kitu deui. Diterangkan seperti itu, dijelaskan oleh Rasulullah seperti itu, biar kita tidak mengikuti pola itu. Kalau kita masuk ke pola tersebut, kebawalah kita kepada kesyirikan, sebagaimana kesyirikan yang terus terjadi di zaman ke zaman. Maka seluruhnya berada di dalam Islam. Dan juga Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kata Imam Ibnu Katsir, "Kanal jilu qabla Nuh yu'ammaruna duhura tawila." Satu generasi dahulu di zaman Nabi Nuh itu diberi umur yang sangat panjang. Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Dakwahnya saja itu 950 tahun dakwahnya saja. Karena ada fase ketika Nabi Nuh ratusan tahun belum jadi Rasul. Masih manusia biasa saja. Sama seperti Nabi Muhammad SAW jadi nabinya di umur 40 tahun. Nabi Nuh juga ada fase tatkala Nabi Nuh itu belum menjadi Rasul. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul dan berdakwah itu di umur Ibnu Arba'ah wa thamanina sanah, 480 tahun ketika berumur 480 tahun. Memang kata Imam Ibnu Katsir zaman di zamannya Nabi Nuh umur itu panjang-panjang. Nabi Nuh saja mulai dakwahnya di umur 480 tahun. Itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir, dinukil juga dari Ibnu Abbas, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu. Maka Nuh alaihi salam ya diutus oleh Allah nantinya di umur yang tadi disebutkan menjadi rasul itu ketika memang sudah mulai ada orang-orang yang menyembah al-asnam, berhala-berhala. Jadi sebelumnya Nabi Nuh belum menjadi nabi, sejak lahir belum menjadi nabi dan rasul. Terus karena memang belum ada tuntutan untuk dakwah. Tapi ada fase kemudian ratusan tahun di umur 480 tahunan Nabi Nuh berumur seperti di umur itu, maka kaum Nabi Nuh sudah ada yang menyembah berhala. Makanya dijadikan Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi tugas untuk dakwah. Begitu. Dan Nabi Nuh alaihissalam ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, fakana awwala rasulin bu'itha ila ahlil ardi. Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama, bukan Nabi pertama, tapi Rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini. Awalu rasulin bu'itha ila ahlil ardi. Sebagaimana dalilnya adalah tentang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan bahwa kelak di hari kiamat ada orang-orang yang akan mencari para nabi untuk untuk dijadikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan disebutkan hadisnya bahwa di sana orang-orang mengatakan, ya Nuh anta awwalur rusul, engkau adalah rasul pertama. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seperti itu di hari kiamat kelak. Orang-orang akan mengatakan anta awwalur rusul, engkau adalah rasul pertama. Dan Rasul tidak mengingkarinya, Nabi Muhammad juga mengingkarinya. Berarti benar bahwa Nabi Nuh itu rasul pertama. Adapun nabi, tentu Nabi Adam alaihi salam, begitu ya. Baik. Nah, itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini Imam Ibnu Katsir membawakan ayat-ayat Al-Qur'an dari surat yang berbeda-beda yang di sana mengisahkan tentang Nabi Nuh. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, kemudian surat Yunus, surat Hud, surat Anbiya, surat Mukminun, surat Syu'ara, dan yang lainnya disebutkan di sini. Juga surat-suratnya, ayat-ayatnya disebutkan. Tentu agar lebih mengkondisikan ya, keadaan, maka kita bahas ayat-ayatnya sesuai dengan alur yang ada, tapi yang ada penjelasannya di kalangan ulama. Karena Imam Ibnu Katsir ini di awalnya disebutkan ayat-ayatnya, potongan-potongannya di surat An-Nisa, surat Nuh, surat Al-An'am, di ayat-ayat tertentu gitu, disebutkan loh tanpa penjelasan beberapa halaman. Begitu ya. Karena yang menulisnya ulama dan yang membacanya adalah zaman orang zaman dahulu gitu, paham. Tapi kan kita butuh disimpelkan pembahasannya. Mari kita ringkas. Bapak Ibu, tadi disebutkan, kita mulai masuk bagaimana suatu, ini bahasa saya ya, pola yang sering terulang, pola yang sering terulang, yang mana orang-orang itu bisa terjerumus pada kesyirikan. Begitu. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir membawakan hadis sahih riwayat Bukhari bahwasanya dari hadis Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas sahabatnya Nabi itu menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum, di dalam surat Nuh. Jadi dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Nuh gitu, surat dengan nama Nabi Nuh. Di antara ayatnya di sana disebutkan wa qalu, dan kaumnya Nabi Nuh mereka mengatakan la tadharunna alihatakum. Kaumnya Nabi Nuh saling memberikan motivasi kepada sesama penyembah berhala itu. Mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Alihah itu tuhan, sederhananya gitu. Atau bisa juga diterjemahkan maksud Tuhan di sini adalah sesembahan. Janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Langsung disebutkan nama-nama Tuhan tersebut. Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan wad. Jangan pula suwa', yagus, ya'uq dan nasra. Itu nama-nama zaman dahulu. Itu nama-nama sesembahan zaman dahulu, zaman Nabi Nuh. Nah itu semua jangan ditinggalkan, tetap terus sembah. Jadi antara orang kafirin dengan orang kafir itu mereka saling memotivasi dalam kebatilan. Begitu. Nah ketika menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Abbas mengatakan hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Nama-nama tadi adalah nama-nama dari orang-orang soleh di kalangan kaumnya Nabi Nuh. Itu nama orang-orang soleh. Soleh menurut perspektif agama memang itu. Ini kan kata Ibnu Abbas. Jadi soleh emang mengerjakan syariat Islam di masa itu. Ya'uq, Wad, Suwa', Yagus, Nasra, itu orang-orang soleh asalnya. Gitu ya. Asalnya. Kata Ibnu Abbas, falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka meninggal, maka setan memberikan ilham kepada kepada kaumnya. Jadi ketika orang-orang soleh tersebut meninggal, maka setan auha memberikan ilham, ngaharewoskeun, ngawangsitkeun, ngasih wangsit. Pokoknya tiba-tiba ada orang yang terinspirasi kepada kaumnya Nabi Nuh itu. Aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaba. Hendaklah kalian, ya, tiba-tiba muncul inspirasi. Tapi nanti akan saya sebutkan riwayat prosesnya gimana. Kok bisa mereka bisa berpikir, kaumnya Nabi Nuh ini kaum muslimin ketika itu, kok bisa berpikir ketika orang-orang soleh itu meninggal. Kan secara global diantara Bapak Ibu barangkali ada yang sudah tahu, intinya bikin patung gitu. Tapi asalnya bukan patung. Asalnya itu adalah gambar, lukisan saja. Jadi berproses. Emang begitulah setan, tidak langsung jeruk gue nyembah patung itu, disuruh nyembah patung. Enggak, tapi prosesnya dan bisa bergenerasi prosesnya. Jangka panjang. Ketika itu tiba-tiba setan mengilhamkan kepada kaumnya, nanti prosesnya akan kita bacakan di riwayat selanjutnya. Anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaba. Kita bikin monumen-monumen, duduk-duduk berkumpul, bikin monumen tentang orang-orang soleh itu. Kemudian wasamuha bi asmaihim, kita namai monumen itu dengan nama-nama orang-orang soleh itu. Fafa'alu, maka mereka melakukannya, bikin monumen. Pokoknya sesuatu untuk mengenang. Mereka melakukan itu, falam tu'bad, tapi tidak disembah. Hatta idza halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat, sampai tatkala yang membuat monumen ini sudah meninggal juga, dan kemudian ilmu tentang agama semakin punah sedikit demi sedikit, ditinggalkan ubidat, monumen itu disembah. Kita lihat prosesnya. Maka di dalam riwayat yang lain ada disebutkan, seperti dalam tafsir Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya membawakan suatu riwayat bahwa orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang soleh yang emang hidup di antara rentan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, tidak mesti semasa dengan Nabi Nuh. Intinya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, tidak disebutkan generasi keberapanya, tidak. Yang penting Nabi Nuh, mereka sudah meninggal, Nabi Nuh mah belum, bahkan belum berdakwah ketika itu. Nah, ketika itu para solihin orang

Orang soleh itu punya pengikut yang fanatik. Tatkala orang-orang soleh itu meninggal, maka berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, saling mengharewoskan, saling membisikkan gitu ya. Memikirkan gimana nih orang kalau ditinggal mati oleh orang yang sangat dicintai itu mikirin terus. Zaman sekarang melihat foto gitu kan. Zaman dahulu gimana caranya biar kita mengenang kesolehan mereka. Makanya di sini sebutkan lau sawarna hum kana asywaqalana ilal ibadati idza dzakarnahum. Kalau seandainya kita lukis saja mereka itu, sehingga ketika kita melihat lukisan mereka, asywaqalana ilal ibadah, akan memotivasi kita untuk kembali beribadah seperti mereka. Niatnya bagus tidak? Bagus. Bagus. Untuk memotivasi kita, kita sawarna. Sawarna itu melukis. Jadi sejak zaman itu sudah ada lukisan. Sudah ada lukisan. Ya. Bahkan sejak zaman Yunani kuno sudah ada patung dengan pahatan yang presisi gitu kan, mirip manusia. Zaman-zaman Yunani kuno ada kan patung-patung mirip gitu ya. Di zaman Nabi tentu ada tukang ahli pahat, tukang ahli lukis, tapi enggak dilukis karena dilarang. Tidak untuk mengenang Rasul dilukis misalkan wajahnya gitu ya. Tidak ada. Dan emang dilarang oleh Rasul. Karena pola yang akan kita sebutkan ini, ujung-ujungnya akan terjadi kesyirikan. Maka asywaqu lana ilal ibadah idza dzakarnahum. Jadi kalau kita lukis itu memotivasi kita untuk lebih giat beribadah ketika kita melihat, kemudian teringat lagi tentang kesolehan mereka. Fasawwaruhum, maka mereka melukisnya. Falamma matu waja'a akharun, tatkala pelukis ini sudah meninggal, berarti ini proyek panjang gitu. Bahkan Bapak Ibu, setan saja gitu ya, untuk menghasilkan generasi rusak itu dimulai dengan tidak berpikir mudah-mudahan anak saya langsung sukses, enggak, tapi manjang. Ya kalau anak kita langsung sukses, alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak keburu pun harusnya manjang cara berpikir kita, jangka panjangnya gimana. Nah, maka pelukis ini meninggal, wadabba ilaihim iblis, maka iblis datang kepada mereka. Faqala inna makanu ya'budunahum wa bihim yusqunal matar. Sesungguhnya nenek moyang kalian melukis ini, biasa lukisan kalau semakin tua umurnya semakin mahal gitu ya. Lukisan tua gitu ya, udah lama dari generasi zaman Jebot dan masih ada dijual tuh mahal, bisa miliaran. Maka ketika iblis datang, bahwasanya dahulu nenek moyang kalian ya sesungguhnya melukis ini, mereka itu pun menyembah, padahal enggak. Tuh lihat bohongnya iblis. Dahulu mereka, nenek moyang kalian pelukis ini pun menyembah nih. Karena wabihim yusqaunal matar, karena dengan sebab lukisan ini hujan turun kepada kita, katanya begitu. Jadi dibikin kebohongan-kebohongan. Fa'abaduhum, kata riwayat Ibnu Jarir, maka mereka pun menyembah. Dalam riwayat yang lain, gimana sih iblis datang kepada mereka? Disebutkan tashabbaha fi surati insan. Tashabbaha fi suratil insan. Iblis ini menjelma jadi jelemah. Berubah jadi manusia dulu. Karena kalau bentuknya iblis kabur, ngeri, mengerikan penampilan asli iblis tuh. Dan tidak ada yang bisa melihat bentuk aslinya iblis. Manusia gak ada yang bisa melihat. Karena itu jin. Karena iblis itu bagian dari jin. Yang kata Allah, innahu yaraunakum min haitsu la taraunahum. Bahwasanya mereka itu, innahum yaraunakum min haitsu la taraunahum. Bahwasanya mereka itu bisa melihat kalian dari arah yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Itu jin. Iblis. Maka bohong ketika ada orang bisa melihat iblis atau jin, kecuali jinnya berubah menjadi pocong, genderuwo dan sebagainya, itu pun sekilas bentuk aslinya mata gitu ya, itu bukan bentuk aslinya. Baik, kembali ke sini. Maka iblis ketika hendak memberitahu, memberikan tadi ya,
kata-kata syubhat itu menjelma dulu, tasyabbaha fi surati insan menjadi bentuk manusia, summa qala inni arajazakum ala hadzal rajul. Dan kemudian dalam riwayat ini intinya adalah iblis mengatakan dalam bentuk manusianya ini mengatakan, maksudnya aku melihat kalian bersedih, kenapa, mau enggak aku beri sesuatu yang akan meringankan kesedihanmu, ya. Dan kemudian iblis pun menawarkan, mau enggak aku lukiskan lukisan yang mirip semisal dengan orang-orang soleh yang meninggal itu, ya, sehingga fayakunu finadikum fatadkurunahu, dan nanti letakkan di tempat berkumpul kalian sehingga kalian mengingat mereka dan semakin giat beribadah. Seperti itu. Kemudian mereka pun mau dilukiskan dengan mirip dan menawan. Begitu. Karena para penebar kebatilan itu, mereka membuat konten-konten, kalau bahasa kita ya, hal-hal yang memang sangat menarik meskipun berbiaya mahal, meskipun itu harus mendatangkan ahlinya ahli. Iblis kan ahli kesesatan, sampai datang itu dulu ya. Maka sekarang Bapak Ibu, betapa banyak hal-hal yang menyebabkan generasi kita rusak itu dengan konten yang betul-betul mahal. Kalau kita mau meniru cara seperti itu agar semakin banyak anak-anak muda misalkan mau ikut dakwah, itu mahal. Makanya ayana teh saayana we gitu ya. Tapi seadanya. Makanya kalau ada orang yang punya keahlian di bidang itu kemudian berdakwah melalui bidangnya, membantu para ulama, para da'i untuk berdakwah, maka itu bagian dari amal jariah yang soleh. Gitu. Karena gak mungkin ustad-ustad bikin kontennya gimana, itu susah, waktunya susah. Buat baca kitab saja persiapannya itu berhari-hari, buat setengah jam. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, iblis menawarkan itu dan terus dibikin. Kata Imam Ibnu Katsir, ya. Kata Imam Ibnu Katsir setelahnya membawakan riwayat-riwayat tadi bahwa lamma tatawalatil uhud wal azman ja'alu tilka sur tamathil mujassadah. Pokoknya ketika semakin lama berserang ya dari masa ke masa, asalnya berupa lukisan, maka kemudian diubah menjadi semakin bagus. Yakni dengan dibikinkanlah patung-patung yang memiliki jasad, tiga dimensi kalau bahasa kita sekarang. Liyakuna athbat laha, agar semakin meyakinkan gitu, semakin mirip. Di zamannya itu patung, kalau di zaman sekarang konten, apalagi zaman AI itu mirip banget gitu ya. Hampir mirip. Hampir mirip, subhanallah. Ini semakin besar, semakin kesini tantangan dakwah semakin besar. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang punya anak, yang kita khawatir masa depan anak kita gimana. Dan teman-teman sekalian yang khawatir nanti saya gimana ke depannya. Kan ada yang anak muda yang kayak gitu, ketakutan. Jangan khawatir. Ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka itulah solusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati." Senantiasa ada segolongan dari umatku, qa'imatun 'alal haq, tegak di atas kebenaran. Akan senantiasa ada seperti itu. Maka tugas kita mencari golongan yang tegak 'alal haq, di atas al-haq, kebenaran. Apa yang kebenaran yang dimaksud? Ya Al-Qur'an dan Sunnah. Kan dalam hadis yang lain dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat ya Al-Qur'an dan Sunnah. Maka cari pengajian, kajian yang di sana dibahas tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Cari, itu tanda besarnya. Ustaz Dagening kajian teroris juga pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kita mulai berusaha lagi. Al-Qur'an dan Sunnahnya berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Tiap membawakan Al-Qur'an dan Sunnah disebutkan enggak ulama salaf yang menjelaskan tentang itu. Kalau dia menurut Al-Qur'an, Allah berfirman begini, menurut saya Al-Qur'an ini adalah bermakna. Nah, menurut saya ini tanda bahwa itu bukan berpemahaman salaf. Kalau ada menurut saya, ini dalam hal agama ya. Kalau masalah keahlian duniawi, ya tidak apa-apa menurut saya gitu ya. Tapi kalau ada yang menjelaskan tentang agama dan banyak mengutip menurut saya, ayat ini menerangkan, nah ini bukan pemahaman salaf berarti. Sederhananya gitu ya, sederhananya gitu. Itu kalau ustadz yang ngomongnya menurut saya enggak tepat.
Tapi kalau ulama mujtahid, inni aro, aku berpendapat. Wah ini ulama ya jelas. Tapi kalau ustaz bukan ulama gitu. Lagi masih muda gitu. Baik, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Maka demikian, awalnya monumen, monumen itu kadang tulisan doang gitu ya. Kadang berupa ditancapkan batu doang, kemudian menjadi lukisan yang lebih mengingatkan orang yang dilukis itu, ya, mengingatkan orang yang melihatnya kepada lukisannya itu. Kemudian menjadi bentuk tiga dimensi bahasa kitanya atau patung, begitu, sangat mirip ketika itu. Maka di sanalah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah mulailah orang-orang di zaman Nabi Nuh menyembah berhala. Di sini Imam Ibnu Katsir membawakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang bahwasanya memang kebiasaan musyrikin itu melukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini dahulu pernah masuk gereja di daerah Habasyah ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah, ini kedua-duanya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrah ke Habasyah dahulu sebelum ke Madinah, kan ke Habasyah dulu, daerah Afrika mayoritas Kristen di sana. Nah, Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah masuk ke suatu gereja. Kata Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, bahwasanya di sana ada gereja namanya Mariah. Ya, Mariah. Kemudian dikisahkan bahwa sangat indah sekali gereja tersebut. Dan di dalamnya watasawiraha fiha, ada gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang indah di dalam gereja. Ini di zaman Nabi sudah ada lukisan. Jadi udah membangunannya megah, di dalamnya banyak lukisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Beliau bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih." Mereka itu, kaum musyrikin itu, yang mereka itu adalah orang-orang yang apabila orang soleh di kalangan mereka mati, banau ala qabrihi masjida, maka mereka akan membuat tempat ibadah semacam masjid di atas kuburan makam orang solehnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Kemudian beliau pun bersabda, "Tsumma sawwaru fihi tilkas surah." Kemudian mereka pun, orang-orang musyrikin itu kebiasaan mereka setelahnya membangun tempat ibadah, mereka pun melukis lukisan orang-orang yang soleh itu. Kata Rasul kemudian tidak hanya menyebutkan keadaan, tapi menyebutkan juga status orang yang melakukan hal itu, gimana terpuji atau tidak. Kata Rasul, "Ulaika syirarul khalqi indallahi azza wa jalla." Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut mereka mah bagus gitu ya, orang soleh meninggal di atasnya dibikin masjid, oh bagus kayaknya pahalanya besar gitu. Kemudian bikin lukisan, ditempel dan sebagainya. Menurut mereka bagus, tapi apa menurut Allah dan Rasulnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika syirarul khalq." Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Indallah, di sisi Allah azza wa jalla. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kebiasaan kaum musyrikin itu melukis orang-orang soleh, lukisan tangan. Tapi kalau kaca beda ya, orang ngaca ngenteng gitu ya. Kaca kan mirip banget, itu pantulan kita banget, bukan lukisan. Itu tidak apa-apa, mirip dengan foto. Kata sebagian ulama ahlu sunnah zaman sekarang, kalau foto mah beda, bukan lukisan. Seperti ngaca, tidak ada dalil yang kaca di zaman Nabi sudah ada larangan ngaca karena itu sama dengan melukis, enggak ada. Ini. Maka kaca dan kamera ya, apalagi yang bergerak kamera ini langsung atau rekaman, itu bukan lukisan. Jadi beda. Sama foto juga beda. Tapi jangan dipajang. Ulama yang mengatakan foto boleh juga, tetap berpendapat jangan dipajang. Dipajang nanti malaikat gak bisa masuk gitu ke rumah yang ada pajangan foto. Baik,
Seperti itu. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu di sini. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir pun menyatakan bahwasannya kerusakan yang tersebar di muka bumi, maksudnya kerusakan akidah seperti yang tadi disebutkan, tatkala terjadi wa amal bala'u bi'ibadatil asnami fiha, dan bala'i dan bencana semakin menyebar, dianggap biasa tentang penyembahan kepada patung-patung, maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam menjadi rasul, yang mana beliau mendakwahkan tauhid kepada mereka agar mereka menyembah Allah lagi, menyembah Allah saja tanpa menyekutukan Allah. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang ditugaskan berdakwah kepada orang-orang kafir. Karena sebelum Nabi Nuh rasul, itu ada nabi juga kan, Nabi Adam, Nabi Idris gitu kan. Tapi tadi disebut ada Sith bin Adam, itu nabi juga dalam sebagian pernyataan para ulama, ada Nabi Sith gitu setelah Nabi Adam. Tapi itu nabi-nabi yang mengingatkan kepada sesama kaum muslimin. Begitu. Nabi Idris saling mengingatkan umatnya itu kaum muslimin, enggak ada orang-orang kufar. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa tidak ada penyembah berhala, penyembah api, karena sebagian riwayat Israiliyat, istilahnya itu riwayat Israiliyat yang bersumber dari orang Kristen, orang Yahudi, itu Qabil atau Habil itu penyembah api. Jawabannya tidak. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa kulluhum 'alal Islam, seluruh generasi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, 10 generasi itu seluruhnya Islam. Tapi maksiat sudah terjadi. Karena kisah tentang pembunuhan salah seorang anak Nabi Adam oleh saudaranya gitu ya, Qabil dan Habil itu, itu hadisnya sahih. Itu kan maksiat. Bahkan maksiat besar membunuh seorang muslim. Begitu. Tapi kata para ulama, maksiat dan dosa-dosa yang terjadi bukan terkait dengan kesyirikan. Kesyirikan itu menyekutukan Allah, menyembah berhala, terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Suatu faedah yang besar dari Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahallahu ta'ala, bahwa ketika maksiat-maksiat yang lain di zaman itu, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, itu Allah belum menurunkan azab. Padahal pembunuhan terjadi ketika itu, dan maksiat yang lain ada, diingatkan oleh Nabi yang lain untuk taubat. Tapi Allah tidak menurunkan azab yang besar. Azab itu terjadi di zaman Nabi Nuh ketika ada penyimpangan yang sangat parah menurut Allah, yakni menyekutukan Allah. Maka adalah azab di masa itu. Maka sebenarnya penyebab kerusakan terbesar di muka bumi adalah kesyirikan. Maka dakwah para nabi dan rasul, para rasul ini ulul azmi yang akan kita bahas nanti, itu tentang tauhid. Tentang tauhid. Karena itu dari sumber segala kebaikan, ya, maksudnya sebab segala kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasul pertama yang berdakwah kepada orang musyrikin itu Nabi Nuh, karena memang kaum musyrikin pertama kali muncul di zamannya Nabi Nuh. Sebagaimana pernyataan ini tadi sudah kita kutip sebagian di awal, kemudian sedikit kita baca dalilnya dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya nanti di hari kiamat orang-orang kan kepayahan, mereka terkatung-katung di hari kiamat, di padang mahsyar itu, setelah hari kiamat kehancuran bumi dibangkitkan, kemudian ada di padang mahsyar itu terkatung-katung. Sampai dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya ya, ada orang yang sampai mengatakan kalau memang saya penduduk neraka, masukkan saja dari sekarang, saking keselnya menanti, menunggu di sana. Kalau penduduk surga ya segera masukkan gitu. Tapi yang
Yang mengherankan, ada orang dalam satu riwayat sebutkan nanti di hari kiamat ada yang mengatakan kalau memang di antara kami ada penduduk neraka, ayo masukkan saja doanya itu seperti itu. Karena mereka terkatung-katung, karena menunggu itu

agung, dan kemudian Allah meniupkan padamu ruh darinya dan memerintahkan malaikat untuk bersujud penghormatan kepadamu, kemudian Allah pun menempatkan engkau di surga. Ini kata orang-orang. Ala tashfa'u lana ila rabbik, jadi tidakkah engkau menjadi syafaat bagi kami kepada Rabbmu? Syafaat itu perantara, karena manusia enggak bisa langsung kepada Allah ketika itu. Kalau sekarang mumpung masih di dunia, langsung doa kepada Allah. Di akhirat membutuh syafaat. Nah itu yang dimaksud kita minta syafaat Rasul itu bukan sekarang, nanti. Minta syafaat kepada Nabi Muhammad itu nanti di akhirat. Adapun sekarang mintanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang pada Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan bahwasanya intinya beliau menolak secara harus. Allah telah marah dahulu kepadaku. Kata Nabi Adam, dahulu aku memakan pohon larangan, buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Allah marah kepadaku. Jadi malu Nabi Adam itu untuk jadi perantara doa kepada Allah ketika itu. Maka Nabi Adam menunjukkan kepada Nabi Nuh, datangi itu Nuh. Maka orang-orang datang kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka, orang-orang ini mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nuh anta awwalur rusuli ila ahlul ardi. Wahai Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama ke muka bumi. Nah, jadi ada kata engkau Rasul pertama yang diutus di bumi ini. Dan ini dihikayatkan oleh Rasul. Dan Rasulullah tidak mengomentari bahwa itu tidak benar. Enggak, beliau membiarkan begitu saja riwayat tersebut, menunjukkan benar. Nah itu dalilnya. Jadi nanti manusia akan datang, dan akhirnya terus datang ke Nabi Nuh, dan riwayatnya panjang ya, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad. Nah di Nabi Muhammad inilah kemudian beliau sanggup untuk menjadi syafaat perantara untuk menyampaikan hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bapak Ibu, tatkala Nabi Nuh alaihissalam, tadi sempat saya sebutkan bahwa orang yang memperjuangkan tauhid akan Allah abadikan di antaranya keturunannya juga. Maka jadilah kita termasuk orang yang berperan, memiliki peran dalam dakwah tauhid ini. Tatkala Allah mengutus Nuh alaihi salam dan kemudian Nabi Nuh mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah, menggencarkan itu kepada para penyembah berhala itu, maka Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Surat As-Saffat ayat 77, dan kami menjadikan keturunan Nabi Nuh itu, itulah yang abadi terus ada. Subhanallah ya. Dan juga Allah berfirman tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, waja'alna fi dzurriyyatihi man nubuwata wal kitab. Surat Al-Hadid ayat 26. Al-Hadid ayat 26, Allah berfirman, dan kami telah menjadikan di keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh an-nubuwah wal kitab, nabi-nabi dan juga kitab-kitab suci yang diberikan kepada nabi-nabi itu. Jadi Allah jadikan keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim itu juga ada nabi-nabi. Maka kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, maka seluruh nabi setelah zamannya Nabi Nuh itu pasti keturunan Nabi Nuh. Padahal Bapak Ibu, nanti ketika Nabi Nuh selamat dengan orang-orang yang beriman di dalam bahteranya, kapal besar, kapal laut ya, bukan kapal pesawat, kapal laut. Nabi Nuh hanya dengan umatnya dari ribuan jutaan kaum umat manusia, dan nanti disebutkan ya bahwasanya di zaman Nabi Nuh itu sampai gunung-gunung, lembah-lembah itu penuh dengan manusia. Jadi peradabannya itu besar sekali. Jadi enggak terbayang di padang pasir yang jarang orang, enggak. Tapi dikatakan bahwasanya gunung pun banyak orang di zaman itu. Bayangkan. Sekarang kan gunung masih sepi kan, gunung di itu dia Cikuya dari itu. Masih jarang ada perumahan telah kue. Masih proses gitu ya.
malah dikeruk ke gunung lagi kening.

0: Nah Bapak Ibu, dahulu seperti itu. Tapi yang beriman kepada Nabi Nuh dan naik ke dalam bahtera dalam suatu riwayat, itu cuma sekitar 80 orang. Sebagian keluarga Nabi Nuh ikut beriman dan ikut ke dalam bahtera tersebut, karena tidak ada yang diizinkan masuk ke bahtera tersebut dan tidak ada yang mau masuk kepada bahteranya atau kapal lautnya Nabi Nuh kecuali orang-orang beriman. Karena orang-orang kafirnya, mereka tidak percaya kepada Nabi Nuh dan kepada perahunya, mati tenggelam juga nantinya mereka naik ke gunung-gunung, akhirnya justru gunung tenggelam juga, termasuk anaknya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh diuji ketika itu, yang akan insya Allah kita kisahkan. Hanya saja di sini Bapak Ibu, kan banyak orang ya, 80 itu kan lumayan banyak begitu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam di sana, setelahnya nanti kemudian saat ya selesai banjirnya, dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh itu, ketika meninggal semuanya tidak memiliki keturunan. Allah takdirkan seperti itu. Yang ada adalah anak-anaknya Nabi Nuh, 3 orang yang ikut ke sana, 1 orang kafir, tidak ikut beriman. Nah dari 3 orang inilah kemudian muncul generasi manusia yang baru, karena yang lainnya tenggelam semuanya. Kisah tenggelamnya bumi ini oleh banjir yang sangat besar ya, air bah yang sangat besar, itu dipercayai oleh 3 agama besar, oleh orang Kristen, orang Yahudi, dan kita kaum muslimin. Karena kejadian di seluruh dunia itu yang menimpa seluruh dunia, pasti semua orang tahu gitu ya. Bahkan ahli arkeolog pun menemukan ikan di atas gunung. Gimana caranya? Apa? Fosil ikan di atas gunung, berarti gunung ini dulu nama tenggelam dengan air begitu, atau apapun teori mereka, yang jelas kita beriman bahwa dulu bumi pernah tenggelam. Di sini Bapak Ibu, maka ya tadi yang dimaksud Allah abadikan keturunan Nabi Nuh, karena memang yang lainnya Allah takdirkan tidak. Dan juga di ayat surat Al-Hadid ayat 26 Allah sebutkan keturunan itu pun banyak yang menjadi nabi, sehingga seluruh nabi setelah zaman Nabi Nuh pasti turunan Nabi Nuh. Tak barokah na tauhid. Kan kita berjuang ingin punya anak yang soleh, maka jadilah kita orang yang bertauhid yang benar. Maka sangat mengherankan kalau orang ingin punya anak yang baik, tapi ketika dia belajar, hayo orang diajar tauhid atau akidah, kajian akidah. Oh enggak, saya mau belajar parenting barat. Wah itu bertolak belakang. Gimana mau punya anak soleh belajarnya ke ilmu parenting barat? Parenting itu ilmu tentang ngasuh anak, tapi metode barat. Meninggalkan tauhid yang menjadi sebab keberkahan keluarga kita dan terjadi ke zaman, ke nabi, para nabi yang terdahulu. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi Nuh pun, apa yang didakwahkan Nabi Nuh dan para nabi yang lainnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul, yang mana inti dakwah dari para nabi yang diutus, para rasul yang diutus itu adalah an ya'budullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah dan jauhi tagut, singkatnya tauhid. Begitu. Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun keturunannya terus ada sebenarnya. Sampai nanti di akhir zaman ada Imam Mahdi, itu julukan. Imam Mahdi itu pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Kata sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Imam Mahdi itu nanti dengan sebab Imam Mahdi akan damailah umat manusia. Kemudian dia itu di antara ciri-cirinya berdasarkan hadis sahih, itu dari keturunanku, kata Rasulullah. Berarti kalau ditanya, ada enggak keturunan Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad? Ada. Kalau soleh, bagus. Tapi kalau enggak soleh, ya berarti siapapun orangnya kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya tidak baik, menyimpang juga. Maka sungguh sangat bagus, mulia orang yang sudah punya nasab yang bagus kepada Rasul misalkan, juga sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Begitu. Karena Imam Mahdi nanti adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Jadi bangsa Arab, Quraisy, Maka kalau ada orang Sunda ngaku Imam Mahdi, tong percaya, Pak. Tong percaya. Ya. Benten gitu ya. Bahkan disebutkan tentang apa? Wajahnya, hidungnya mancung, disebutkan detailnya. Maka kalau orang Sunda ngaku Imam Mahdi deui, tong percaya. Geus meundang beunang dewa ya. Tong percaya. Karena ada nu ngaku-ngaku teh aya gitu. Tong percaya. Nah, seperti itu. Maka itu hikmahnya luar biasa. Faidah yang sangat besar ya. Maka para pejuang dakwah tauhid dan yang menyertainya itu akan diberikan keberkahan. Luar biasa apa yang disimpulkan oleh Imam Malik ketika beliau berkata, makana lillahi baqiya. Apa yang diniatkan karena Allah kaitannya dengan keikhlasan, maka itulah yang akan abadi, kata Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Di sini ada luar biasa, Bapak Ibu. Tapi ketika seseorang, bahkan ketika para nabi mendakwahkan tauhid ini yang kemudian faidahnya sangat luar biasa dan agung tadi disebutkan, maka itu juga berbanding lurus dengan ujian yang akan diterima oleh para pendakwah tauhid ini. Besar ujiannya. Nabi Nuh alaihissalam pernah, bahasa zaman sekarangnya itu curhat ya, mencurahkan isi hati kepada Allah atau munajat dalam kesendiriannya. Saking indahnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian, tanda kutip ya, merekamnya dan kemudian mengisahkan kepada kita. Padahal ketika itu antara Allah, antara Nabi Nuh dan Allah munajat sendiri, mengungkapkan keluh kesahnya kepada Allah. Di sini diantaranya Nabi Nuh alaihissalam pernah mengatakan dalam surat Nuh, dalam surat Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Berkata Nuh, kata Allah dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Nuh pernah mengatakan, rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku siang dan malam hari. Malam dan siang hari. Falam yaziduhum du'ai illa firara, ya Allah. Tidak menambah kepada mereka, justru malah mereka semakin jauh, jauh dariku, ya Allah. Ini antara Nabi Nuh dan Allah. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, dan aku, ya Allah, aku tiap kali mengajak mereka agar engkau mengampuni mereka, ya Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka malah menjadikan jemari mereka, fi adhanihim, di telinga mereka, wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, bahkan mereka, ya Allah, justru menutupkan pakaian mereka ke wajah mereka di depan Nabi Nuh. Kalau enggak mau mendengar, ya mendingan pergi, itu lebih ringan gitu. Tapi ini mah tetap diam di depan Nabi Nuh, nutup telinga Nabi Nuh dakwah gitu. Tapi diam gitu. Enggak pergi enggak apa-apa. Emang sedang berusaha menghina Nabi Nuh. Sebagiannya lagi kata Nabi Nuh, wastaghfiru siyabahum, ya Allah, mereka pun ada yang menutupkan baju mereka ke wajah mereka. Curhat ini kepada Allah, bukan mengeluh kepada manusia. Nabi Nuh alaihissalam ketika itu kepada Allah. Tapi betapa indahnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat-sangat suka melihat hambanya bermunajat kepadanya langsung. Jadi punya masalah, curhatkan ke Allah. Ya Allah, abdi tadi kia, ya Allah, nagening gitu terus ke Allah. Gitunya, ya Nabi Nuh digitu. Dihikayatkan, diabadikan curahan hati Nabi Nuh kepada Allah ketika itu dalam Al-Quran. Nabi Nuh kan udah meninggal, jadi tidak masalah. Summa inni da'autum jiharu, setelah itu, ya Allah, aku pun mendakwahi mereka terang-terangan. Summa inni a'lantun, aku pun terang-terangan, kemudian juga sembunyi-sembunyi, berbagai macam metode kulakukan. Berapa lama? 950 tahun. Ya kan? Betapa lama. Makanya diabadikan namanya Nabi Nuh. Orang Kristen, orang Yahudi, mereka berbangga dengan nama Nuh. Makanya orang Kristen juga ada yang namanya Noah gitu. Nuh gitu. Ada namanya itu. Orang Yahudi juga sama. begitu ya. Nah intinya makana lillahi baqiya. Kata Imam Malik, apa yang karena Allah itulah yang akan abadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tentu nanti ada bagian selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang agar kita dapat mempelajari ilmu syariat ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga semoga pembahasan ini bisa lebih meneguhkan hati kita untuk tetap di atas kebenaran, dan bisa kita mengikuti pola dan menghindari pola kejelekan dan mengikuti pola-pola yang menuju kepada kemenangan yang nanti akan sama. Sejarah selalu berulang, sejarah selalu mengulang dirinya, kata para ulama. Begitu ya, sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pertanyaan silahkan nanti layangkan ke ustaz-ustaz yang lain karena waktunya habis ya. Baik, nanti insya Allah harusnya ada sesi tanya jawab, tapi di kesempatan yang akan datang ketika saya lebih siap lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidhalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang, ikhwati fillah, setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga, "huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun lahi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu. Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lugat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika. Kata Umar bin Khattab, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasulullah SAW. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya, manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga, dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Idh qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhosafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah. Jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan tiga ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini, ya. Syaitan akan mengikatkan tiga ikatan, tiga tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu keresak-keresak-keresak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung komat. Begitu kita dengar komat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas. Nabi SAW bersabda, fa inistayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak, tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawaddan halat uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang kur tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu, maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar

0: Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak, tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan kuwi artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan. Sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir, orang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha. Sungguh hamdin wa mithaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan. Fa idza ra'al jannat, lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la akunu ashqa khalq. Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan, hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka

faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata masya Allah an yaskut, dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi adkhilnil jannah, wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat, Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi, wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah, apapun keputusanmu aku akan terima, semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum nanti surga, membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia, menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silahkan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Yah, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam

0: surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
1: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
0: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
1: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
0: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan,
1: ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada.
0: Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan.
1: Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
0: Hatta idzan qata'at bihil amani,
1: ketika sudah habis angan-angannya,
0: ada orang yang masuk surga paling terakhir.
1: Belum selesai, wa mithlahu ma', dan dua kali lipatnya lagi.
0: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
1: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
0: jangan pernah mensyirikkan Allah.
1: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin, anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Niaga Robani dan TVT Rang, tadinya penyakit para santri. Cuma nu kabayang penyakit para santri teh budug gitu teh. Rorombeheun. Panu. Itu mah bukan pembahasan agama. Tapi yang dimaksud dengan penyakit para santri, penyakit hati yang bisa menghambat, merusak. Beberapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh para penuntut ilmu, bila ini dipelihara terus sampai mereka menjadi ustaz, menjadi duat, menjadi ulama, menjadi mufti, bahayanya bagi agama dan bagi umat amat sangat besar. Makanya wajib dihindarkan sejak mulai dari santri. Karena Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan, al-burghuz fi ardina satastansir. Al-burghuz fi ardina satastansir. Sering beliau ungkapkan itu. Dan itu sering juga disampaikan oleh murid-muridnya kepada para duat di seluruh dunia. Mana al-burghuz adalah usfur saghir. Burung-burung kecil di negeri kita kelak akan berkembang, tumbuh menjadi burung-burung raksasa. Menjadi burung-burung elang.

Toraja Wali. Maknanya apa? Maknanya para tuai ribat, para santri yang masih kecil, itu kelak akan berubah, akan berkembang menjadi ulama-ulama besar. Agar karakter para ulama nanti menjadi ulama yang rabbani, seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ulama rabbani, ulama yang berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Memiliki keilmuan yang memadai, ibadah yang hebat, akhlak yang mulia menjadi tauladan. Maka sejak mulai santri harus ditanamkan kemuliaan akhlak. Salah satunya dijauhkan dari semua penyakit yang bisa merusak iman, merusak akhlak, merusak itu dibahas al-akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan, kekeliruan, penyakit yang wajib untuk dijauhi. Penyakit pertama ini muncul di dalam diri setiap orang. Termasuk para santri, iya. Termasuk ada di kalangan para ulama. Iya, penyakit pertama, yang pertama adalah al-hasad. Hasad. Bahasa kitanya iri atau dengki. Apa makna hasad? Al-hasadu huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Wa laysa huwa tamanna zawali ni'matillahi ala al-ghair, bal huwa mujarrad ay yakraha al-insan ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Bahwa hasad. Hasad atau iri atau dengki itu membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Baik dia itu mengharapkan nikmat itu hilang dari diri orang lain atau tidak, pokoknya benci orang lain dapat kenikmatan dari Allah, apapun bentuk nikmatnya itu. Mungkin nikmat harta, jabatan, pangkat, atau orang lain disukai oleh banyak orang, kita enggak suka. Atau orang lain dapat nilai bagus, kita enggak suka. Maka membenci adanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, itu adalah hasad. Kalau ditambah dengan keinginan mudah-mudahan nikmatnya itu segera dicabut oleh Allah. Kalau harta mudah-mudahan sing bangkrut. Kalau jabatan, pangkat, kekuasaan mudah-mudahan dipecat. Kalau pujian orang mudah-mudahan orang berbalik membenci. Nah ada keinginan itu, maka ini dosa yang kedua selain hasad tadi. Pada hakikatnya hasad itu asal enggak suka orang lain memperoleh nikmat, itu sudah hasad. Nah hasad ini ternyata menimpa ke setiap orang sesoleh apapun orang tersebut. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wal hasadu qad la yakhlu minhu nufus. Hasad ini kadang-kadang enggak bisa dihindarkan oleh setiap jiwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukuhkannya, menguatkannya. Sebagaimana dalam salah satu hadis, "Idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq." Lengkapnya hadis itu, ya. Hadis ini nanti ada takhrijnya yang sangat panjang. Tapi lengkapnya hadis ini thalathatun. La yaslimu minhunna ahad. At-tiyarah wal-dhan wal-hasad. Fa'idha tatayyarta falatarji' wa'idha hasadta falatabghi wa'idha dhananta falatuhaqqiq. Kata Nabi,

Sallallahu alaihi wasallam, ada tiga penyakit. Tak ada orang yang selamat dari ketiga penyakit ini. Penyakit batin, bahkan ini penyakit akidah atau akhlak. Apa tiga penyakit itu? Pertama at-tiyarah. At-tiyarah itu meramalkan kesialan dengan sesuatu yang enggak ada hubungannya. Seperti umpamanya dulu disebut at-tiyarah berasal dari kata ta'irah yaitu burung. Karena rata-rata meramalkan kesialan itu dengan burung. Kalau dulu orang Arab mau berangkat, di atas rumahnya ada burung, burung itu digebah, hus. Kemana dia terbang? Kalau ternyata ke utara, oh ini tandanya baik, maka dia lanjut. Kalau ke selatan, oh ini tandanya buruk, enggak jadi. Maka meramalkan kesialan dengan burung itu disebut dengan tiarah. Akhirnya berkembang, setiap meramalkan kesialan dengan apapun disebut tiarah. Seperti kalau orang mau pergi bisnis, ternyata melihat kejadian buruk. Mungkin ada anak jatuh berdarah, oh ini buruk, gak jadi pergi, bakal sial. Atau pas keluar rumah ada yang cacat, mungkin ada yang buta, mungkin ada yang pincang, oh ini pertanda sial, gak jadi berangkat. Atau begitu keluar melihat kejadian buruk, ada orang bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, saling menghina, saling memaki. Oh ini pertanda buruk, enggak jadi. Itu namanya tiarah atau tatayur. Kata Nabi SAW, tiga penyakit yang tidak ada orang yang selamat dari ketiga-tiganya. Pertama at-tiarah, kedua dhon, su'udhon, yang ketiga hasad. Tapi beliau memberikan jalan keluar, solusi. Beliau mengatakan, فَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تَرْجِ. Kalau kamu tatoyur alias merasa akan rugi karena melihat suatu kejadian, فَلَا تَرْجِ. Jangan kembali lagi, teruskan saja berangkat. Dijamin enggak akan rugi. Dijamin enggak akan ada kejadian buruk. Apa hubungan? Anak celaka dengan kerugian dari bisnis yang akan kita lakukan dengan pepergian itu enggak ada. Nasib kita tidak ditentukan oleh kejadian itu, enggak. Fala tarji, jangan kembali lagi, teruskan. Wa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasad kepada seseorang, jangan kamu berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang yang kamu iri tersebut. Jangan menggibahi, jangan memfitnah, jangan mengejek, jangan, pokoknya fala tabghi. Jangan melakukan perbuatan yang merugikan dia, cukup tahan hasad kita dalam hati. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu su'udzon, jangan kamu mencari pembuktian terhadap su'udzon kamu. Su'udzon itu kan buruk sangkanya. Tapi namanya sangkaan. Enggak ada data, enggak ada fakta, enggak ada bukti, hanya menduga. Nah, rata-rata dicari itu tajassus, pembuktian. Jangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathira minadzan inna ba'dadzanni itham wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka. Karena sebagian prasangka dosa, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Wala yagtab ba'dukum ba'dukum. Jangan saling menggibahi satu sama lain. Ini tiga

Perbuatan buruk ini berkaitan. Pertama suudzon. Setelah suudzon tajassus. Nyari-nyari pembuktian tentang keburukan dia. Setelah dapat diomongin ghibah tuh. Tiga-tiganya diharamkan. Kalau satu sudah kadung kita melakukannya seperti suudzon, jangan diikuti oleh tajassus, jangan diikuti oleh ghibah. Apalagi fitnah atau buhtan. Kalau ghibah sesuai fakta, si anu tuh buruk, lalu diomongkan keburukannya, itu ghibah. Kalau buhtan besar sampai Allah menggambarkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Suka enggak kalau salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti kamu enggak suka. Ghibah itu sama dengan memakan daging bangkai orang yang kita ghibahi. Jijik ya. Ada orang mati, dibiarkan dulu membusuk, biar matang, biar empuk gitu. Setelah busuk dimakan. Hanya binatang pemakan bangkai yang mau melakukannya. Sejijik itu ghibah. Berawal dari suudzon. Makanya kalau kamu suudzon, falatuhaqqiq. Jangan mencari-cari pembuktian. Jangan tajassus. Jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Nah, ini tiga penyakit yang nyaris setiap orang tidak akan selamat. Pertama tiarah, kedua atau tatayur, yang kedua hasad, yang ketiga suudzon. Allah SWT memberi solusi. Kalau tiarah, jangan dipercaya. Jangan kembali lagi, teruskan perjalananmu. Kalau kamu hasad, jangan hasadmu itu dilampiaskan dalam bentuk merugikan dia, menzalimi dia, berbuat jahat, berbuat aniaya kepada orang yang kamu iri. Dan apabila kamu suudzon, jangan mencari-cari pembuktian. Nah, ini tiga hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka makna hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin, yakni annal insan yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghair alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Makna hadis ini adalah bila seseorang atau kita gitu ya merasakan ada hasad di dalam hati kepada orang lain, tahan, jangan sampai hasad ini mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang itu, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Kenapa? Karena inilah karakter Yahudi. Maka orang yang hasad disebut syibhul Yahud. Serupa dengan Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika menerangkan karakter Yahudi. Dalam surah An-Nisa ayat 54. Kata Allah, Am yahsudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Wa atainahum mulkan azimah. Kata Allah, Am. Kalau ada satu kalimat, ayat atau hadis diawali oleh A atau Am. Ini maknanya ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Pilihan mana sih yang lebih baik? Orang-orang mukmin yang bersih hatinya ataukah orang-orang Yahudi yang hasad kepada orang lain atas karunia yang Allah berikan kepada mereka? Ini Allah menjelaskan karakter Yahudi seperti itu. Suka hasad, iri, dengki kepada kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya setiap orang yang hasad itu serupa Yahudi. Dan ini yang menghalangi Yahudi dari kebenaran.

Penyebab utama kenapa Yahudi ahlakahumullah tidak mau mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lisan dan perbuatan, walaupun hati mereka meyakini ini nabi benar loh. Ini nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena di dalam kitab mereka nanti itu dijelaskan nanti akan muncul nabi akhir zaman. Nabi ini akan memerangi setiap perbuatan syirik, kufur dan penyimpangan. Mereka meyakini itu. Nabi ini di dalam kitab mereka dijelaskan lahir di Mekah. Dari siapa? Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Nabi Ya'qub anak siapa? Ishak. Ishak anak Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Ya'qub. Terus punya anak Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli. Punggungnya ada cap kenabian. Bukan stempel, tek, bukan. Tapi berupa tanda hitam sebesar apel. Hitam ini bulu-bulu yang menyatu. Nah, gunduk gitu tadi sana. Oh benar. Dilihat lagi tanda-tanda lain karakter. Ada orang Yahudi, hai Muhammad. Ini sodakoh kurma dari aku. Dinan, diambil, dibagikan kepada para sahabat. Beliau sendiri tidak makan. Oh benar. Karena Nabi dan keluarganya haram makan zakat infak sodakoh. Makanya kalau sekarang ada orang yang ngaku turunan Nabi, itu gak boleh makan zakat infak sodakoh dari orang. Itu gak boleh tuh. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah dariku. Nah, pas hadiah diambil beliau makan. Hadiah boleh bagi Nabi dan turunannya. Benar tuh. Beberapa ciri kenabian benar ada pada dirinya. Selama mereka nunggu munculnya, karena tahu Nabi ini nanti akan pindah dari Mekah ke Madinah, ada tiga kabilah bangsa Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqah, dan Yahudi Bani Nadir. Pindah tuh, ada tiga bangsa Yahudi di sana. Selama menunggu kedatangan Nabi baru ini, mereka terlibat rivalitas yang sengit dengan bangsa Quraisy. Pokoknya entah apa penyebabnya, panas-panas weh Yahudi di Madinah dengan orang Quraisy di Mekah teh. Kalau orang Quraisy perang melawan bangsa lain menang, selebrasinya itu manas-manasin Yahudi. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai muncul Nabi baru, kami akan memerangi kalian bersama Nabi baru ini. Horeng si mana horeng, ternyata nabi baru yang muncul teh bangsa Quraisy. Dari musuh gerotnya, dari saingannya. Apa yang dirasakan? Aduh, gering nabi baru teh musuh orang, tak itu. Hasad kepada bangsa Quraisy, iri dengki kepada bangsa Quraisy. Ini yang menghalangi mereka dari kebenaran. Gak mau mengakuinya. Padahal mereka tahu. Ini Nabi asli. Sampai Allah menyatakan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengetahui Nabi ini. Seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Hasad inilah yang menghalangi mereka dari kebenaran. Dari mengimani kenabian Nabi SAW. Ya. Ada kira-kira 10 bahaya dari hasad. Wajib dijauhi, apalagi oleh para penuntut ilmu. Dan sampai setelah mereka menjadi ustaz, da'i, mubalig, kiai.

ajengan ulama masih punya hasad kepada yang lainnya, bahaya besar. Apakah apa sajakah 10 bahaya dari hasad? Pertama, karohatu ma qaddarahu Allah taala, fa inna karohatahu ma an'ama Allah bihi ala hadza syakhs karohatun lima qaddarahu qaunan wa mu'aradatan li qada'illahi azza wa jalla. Pertama, hasad itu membenci takdir Allah. Karena kalau dia benci turunnya nikmat Allah kepada orang lain, berarti dia membenci ketetapan Allah. Orang itu dapat untung, dapat kebaikan, dapat anugerah, dapat kelebihan, itu ketetapan Allah. Yang kauni, yang qadari, takdir Allah azza wa jalla. Dia benci, berarti membenci takdir Allah. Berarti hasad ini kejahatan kepada Allah sebelum jahat kepada orang yang dia dengkinya, ya enggak? Ini yang pertama. Bahaya dari hasad adalah hasad berarti membenci takdir Allah. Kedua, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Li'annal ghaliba annal hasid ya'taddi ilal mahsudi bidhikri ma yakrahu wa tanfirun nasi anhu wal hadzu min qadarihi wa ma asbah dhalik wa hadza min kaba'iri dhunub allati qad tuhitu bil hasanat. Kedua, hasad bisa melenyapkan, memusnahkan pahala kebaikan dia. Sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Kenapa? Karena umumnya orang yang hasad pasti akan berbuat aniaya, zalim, jahat kepada orang yang didengkinya. Akhirnya lahir ghibah. Mengungkap keburukannya agar orang-orang benci dia. Agar orang-orang menjauhi dia. Agar orang-orang anti kepada dia. Digibahi, difitnah, diejek, dicaci, dimaki. Semua yang Allah larang di dalam surah Al-Qaumu min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'u min nisa' asa ayyakunna khairan minhum. Wala talbisu, wala talmizu anfusaku. Wala tanabazu bil alqab. Itu larangan. Jangan saling menghina, mencaci, memaki, merendahkan, memberi gelar-gelar buruk. Ayat 12-nya ijtanibu katsira minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm yang tadi. Jangan su'udzon, jangan tajasus, jangan ghibah. Semua larangan ini bisa dilakukan oleh orang yang hasad tadi. Apa akibatnya? Akibatnya pahala-pahalanya habis. Karena kezaliman ini walaupun di dunia tidak terbalas, nanti di akhirat kan harus dibalas. Cuma dibalasnya bukan digibahi lagi, bukan dizalimi lagi. Dibalasnya dengan apa? Pahala. Kita menghina orang lain. Di akhirat ditagih, dulu kamu menghina, bayar dengan pahala. Bayar dengan pahala. Kita numpuk-numpuk pahala, kita ibadah teh kan numpuk-numpuk pahala, nabung pahala, barijeng, apa barijeng teh? Sambil ibadah yang kita lakukan itu belum tentu berpahala ya. Sholat kita pasti enggak berpahala. Belum tentu. Lihat keikhlasan, lihat kekhusyuan, lihat mutaba'ahnya gitu kan. Kalau toh berpahala, mungkin sedikit. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sholat kecuali dapat pahala cuma 1/10-nya, 1/9-nya, di-offer ke kita, dibebankan.

kan ke kita. Pahala habis, dosa numpuk. Pahala ini modal untuk bisa bahagia di akhirat. Kalau enggak punya modal, enggak akan ada bahagia. Sedangkan dosa penyebab terazabnya kita di akhirat. Dosanya ini numpuk, pahala habis. Oh, bahaya kita. Ini yang akan teralami oleh orang-orang yang hasad. Jadi hasad itu menghabiskan pahala. Seperti api menghabiskan kayu bakar. Inilah bahaya kedua dari hasad. Bahaya ketiga. Ma yaqu fi qalbil hasid min al hasrah wal jahim wan nar allati ta'kuluhu akla. Fakullama ra'a ni'mata min Allah 'ala hadzal mahsud idzamma wa dhaqa sadruhu wa sara yuraqibu hadzal shakhs kullama an'ama Allah 'alayhi bi ni'matin hazana wa ghtamma wa dhaqat 'alayhi ad-dunya. Ketiga, orang hasad itu bakal stres sendiri. Kenapa? Karena di dalam hati orang yang hasad terkandung kekesalan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Setiap kali Allah memberikan kelebihan kepada orang yang dia hasad, hatinya panas, hatinya sumpek, hatinya sempit, hatinya mentegeg. Terus dia memata-matai orang yang dihasadnya. Setiap kali orang itu dapat untung, panas. Setiap kali orang itu dapat nikmat, ngaheam, kesel, dan seterusnya akhirnya stres sendiri. Ada yang begitu di kalangan manusia? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semuanya? Mudah-mudahan tidak semua. Kalian jangan seperti itu. Rugi sendiri. Inilah kerugian yang ketiga. Bahaya keempat. Tadi sudah diisyaratkan. Anna fil hasad tashabuhan bil yahud. Bahwa hasad itu ada tashabuh dengan orang-orang Yahud. Menyerupai orang-orang Yahud. Sudah dimaklumi bahwa man ata khaslatan min hisalil kufar sara minhum fi hadhil khaslah. Sudah dimaklumi siapa orang yang memiliki salah satu karakter khas orang-orang kafir, dia termasuk orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Serupa dengan Yahudi. Dan Yahudi orang yang Allah benci, ya. Inilah kerugian keempat. Kerugian yang kelima. Annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiyya wa mahma qawiyun la yumkinu abadan ay yurfa'a ni'matullahi 'alal ghair. Idza kana hadza ghairu mumkin fa kaifa yakhu fi qalbihi alhasad. Kelima, segede apapun hasad orang itu, sekuat apapun hasad orang itu, tidak mungkin menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dia dengki. Apakah kalau kita hasad tiba-tiba jelek kekayaannya hilang? Tiba-tiba jelek kekuasaannya tercabut? Enggak, tetap saja. Malah nambah. Hasad tak mengubah orang yang didengkinya sedikit pun. Kadang-kadang orang yang kita hasad itu enggak tahu menahu kita hasad. Enjoy way-nya. Malah begitu kita melihat orang lain renovasi rumah, membangun rumah, atau punya mobil baru. Malah dia senyum, assalamualaikum. Gimana tuh rumah saya tuh, ada kekurangan, utama panasnya. Jadi hasad kita gak bisa merubah apapun.
Kalau hasad kita tidak merubah apapun, lalu kenapa?

kenapa kita hasad itu? Itulah kerugian yang kelima. Buang-buang waktu. Keenam, al-hasad yunafi kamalal iman. Hasad itu mengurangi kesempurnaan iman, menggerus, mengurangi iman, melemahkan iman. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan aplikasi nyata dari keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu. Ini hadis sering disalah terjemahkan. Sering diterjemahkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ada yang begitu? Salah. Coba terjemahkan kata per kata. La yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta, sehingga, yuhibba, dia mencintai, li akhihi, bagi saudaranya, ma apa-apa, yuhibbu, yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya, minal khairi, berupa kebaikan. Talamun kata per kata mah begitu. Tapi kalau diterjemahkan kata per kata begitu, rada liar. Terjemahan yang pas nama. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau kita cinta, kalau kita suka, kita dapat uang, kita juga harus suka, harus cinta, harus ikut bahagia kalau orang lain dapat uang. Kalau kita suka, kita dapat anugerah, pemberian, kebahagiaan, kita juga harus suka, harus senang kalau orang lain dapat kebahagiaan yang sama. Kan gitunya. Jadi kalau kita melihat orang lain senang, kita harus ikut senang. Itu tanda iman. Kalau kita melihat orang lain umpamanya dapat uang sehingga happy, kita harus senang orang lain dapat uang sebagaimana kalau kita senang kalau uang itu kita dapatkan. Nah itu wujud adanya keimanan. Sehingga kalau kita benci orang lain senang, kita membenci kesenangan yang dirasakan oleh orang lain. Kata Nabi SAW, tidak beriman orang seperti itu. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walazimu hadha. Antakroha antazula ni'matallahi ala akhik. Fa'idha lam takun takroha antazula ni'matallahi alaih. فَأَنْتَ لَمْ تُحِبْ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَهَذَا يُنَافِكَ مَالَ الْإِيمَانِ. Jadi makna hadis ini adalah kalau engkau benci hilangnya nikmat ini dari diri orang lain, berarti engkau iman. Karena orang lain juga benci kalau nikmatnya hilang dari dirinya, kita juga ikut benci. Tapi sebaliknya, kalau engkau senang dengan hilangnya nikmat dari diri orang lain, berarti engkau tidak mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana kebaikan itu engkau cintai untuk diri sendiri. Maka ini bertolak belakang dengan hakikat keimanan. Jadi kerugian yang keenam, hasad itu mengurangi iman. Berarti membenci apa-apa yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu bertolak belakang dengan keimanan. Inilah yang keenam. Ketujuh. Bahaya ketujuh. Annal hasada yujibu i'radul 'abdi an su'alillahi 'azza wa jalla min fadlihi.

فتجده دائما مهتما بهذه النعمة التي بهذه نعمة التي أنعم الله بها على غيره ولا يسأل الله من فضله. Ketujuh, hasad mengakibatkan orang itu tidak meminta kepada Allah karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Terlalu sibuk memata-matai nikmat atau kondisi orang lain sampai dia lupa enggak meminta kenikmatan itu kepada Allah. Harusnya ya, kalau kita melihat orang lain dapat untung, dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, harusnya berdoa, ya Allah, tetapkan nikmat yang Engkau berikan kepada dia. Jangan Engkau cabut, ya Allah, tapi berikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih banyak daripada yang Engkau berikan kepada dia. Nah, harusnya begitu tuh. Kita lihat orang lain senang, minta ya Allah, tetapkan senang kesenanganmu kepada dia. Kesenangan yang Engkau berikan kepada dia jangan Engkau cabut, tapi berikan kesenangan yang lebih besar kepadaku. Harusnya begitu. Ini mah karena terlalu sibuk memata-matai kondisi orang lain, lupa minta itu kepada Allah. Dan ini diisyaratkan oleh Allah, kebanyakan orang itu begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 32 kata Allah, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Ini tentang warisan tuh. Kalau seseorang mati,

ada dapat bagian dan seterusnya. Ibu orang tuanya dapat, itu beda-beda. Perbedaan ini Allah yang menetapkan. Dengan pertimbangan yang pasti hikmah, pasti bijaksana. Pasti benar karena ketetapan Allah. Jangan sampai kita iri kepada orang yang dapat warisan lebih banyak daripada kita. Allah menyatakan, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan kalian berangan-angan memperoleh karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Yang ini dikasih, yang itu tidak. Yang ini dikasihnya lebih besar, ininya lebih sedikit. Lirrijali nasibu mimmaktasabu walinnisai nasibu mimmaktasabna. Laki-laki punya bagian, wanita juga punya bagian. Tapi di akhir ayat ini apa kata Allah? Was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Kalau kita melihat orang lain memperoleh bagian yang lebih dari kita, rizkinya lebih, nasibnya lebih baik, kondisinya segala macamnya lebih baik, minta kepada Allah. Jangan ngiri, jangan hasad, jangan membenci. Orang lain happy, orang lain bahagia dapat bagian. Jangan, tapi berdoalah. Doakan agar kebahagiaan orang itu tetap, tapi minta agar Allah memberikan yang lebih kepada kita. Ya Allah, tetapkanlah pemberianmu kepada dia. Karena dia saudara saya. Jangan kau cabut ya Allah. Tapi berikan kepada saya yang lebih baik dari yang kau berikan kepada dia. Kalau orang lain teman dapat sepeda. Ya Allah tetapkan sepeda untuk dia. Berikan kepada saya motor ya Allah. Boleh seperti itu, bukan boleh. Itulah yang dianjurkan dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Was'alullaha min fadli. Nah, orang yang hasad kebanyakan tidak. Dia lebih sibuk memantau orang yang dihasadnya, orang yang didengkinya, melupakan dirinya sendiri sampai lupa minta kepada Allah SWT. Itulah yang ketujuh. Kedelapan. Annal hasada yujibu izdira'a ni'matillahi alaih. Ai annal hasid yara annahu laysa fi ni'mah wa annal has wa anna hadzal mahsuda fi ni'matin akbar minhu wa hina idzin yahtaqiru ni'matallahi alayhi fala yaqumu bi syukriha bal yataqa'as. Kedelapan, orang yang hasad akan menganggap kecil terhadap nikmat yang Allah berikan, yang Allah berikan kepadanya. Apa akibatnya? Dia tidak bersyukur kepada Allah, bahkan sebaliknya. Seolah-olah kita enggak dapat nikmat apa-apa, seolah-olah kita dihinakan, orang lain dimuliakan. Akhirnya enggak bersyukur. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba lihatlah in syakartum. Kalau kamu benar-benar bersyukur. Syukur itu benar-benar loh. Bukan asal-asalan. Karena adanya huruf la. La di sini lam dibaca pendek disebut lam taukid. La in syakartum. Kalau benar-benar kalian bersyukur. Syukurnya sungguh-sungguh bukan ala kadarnya. Bukan asal-asalan. Lihat apa janji Allah. Pasti kamu Allah akan, kami akan menambah nikmatmu dua kali pastinya. Pertama adanya huruf lam taukid di awalnya, yang kedua ada huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya. La azidannakum, tadinya kan yazidu, zada yazidu. Kalau untuk ana azidu, masuk huruf lam la azidu. Masuk huruf nun taukid thaqila di akhirnya. La azidanna. Ada dua huruf lam. Lam taukid. Ada dua huruf taukid. Satu.

lam satu nun. Tauhid ini pas kepadamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Pasti, pasti dua kali pastinya. Azabku yang sangat pedih akan menimpa kamu. Karena ada huruf inna dan juga ada huruf lam. Dua-duanya huruf taukid. Inna adzabi lasyadid. Lanya jangan dipajak panjang. Inna adzabi lasyadid. Oh bahaya. Lah, kalau panjang disebut la nafi. Artinya tidak. Inna adzabi, sesungguhnya azabku lasyadid, tidak kuat, tidak dahsyat, tidak hebat, asal-asalan. Bisa begitu maknanya, bahaya terbalik. Inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku benar-benar dahsyat, benar-benar hebat, benar-benar pedih gitu. Nah, jadi salah satu penyebab turunnya nikmat itu ma bi anfusihim. Ini juga ayat sering disalahfahami, disalah terjemahkan. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Kan gitu seringnya, enggak ada nasib di sini. Sok terjemahkan kata per kata. Innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidak akan, yughayiru, merubah. Ma, apa-apa, biqaumin, yang terdapat dalam suatu kaum. Hatta, sehingga yughayiru, mereka merubah. Ma, apa-apa, bi'angfusim, yang ada dalam diri mereka. Sehingga ada nasib. Tapi apa-apa, Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Itu tuh maknanya. Pertanyaannya, apa-apa di sana teh? Apa gitunya? Apa-apa di sana? Innallaha lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu jadi azab. Dengan cara apa? Nikmat itu tidak disyukuri. Allah cabut itu nikmat, Allah ganti dengan azab. Orang yang hasad berisiko begitu. Orang yang sembilan adalah al-hasadu khuluqun dhamimum. Lianal hasida yatatabba'u ni'amallahi alal khuluq fi mujtami'iha wa yuhawilu biqadri ma yumkinuhu ayyuhawila ayyahula bainan nas wa baina hadzal mahsud bilhatti min qadarihi ahyanan wa bi izdira'i ma yakum bihi minal khair ahyanan ila ghairi dhalik. Akhlak itu, hasad itu akhlak yang buruk. Karena apa? Karena orang yang hasad selalu memata-matai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain di tengah komunitasnya, di tengah masyarakatnya. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengisolir orang yang dia hasad. Agar orang lain membencinya. Agar orang lain ikut memojokkannya. Agar orang lain ikut menjelek-jelekkannya, mendoliminya. Kadang-kadang dengan menggibahinya, memfitnahnya, menghinanya. Kadang-kadang lebih dari itu dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kalau ada tetangga umpamanya kelihatan banyak uang. Beli mobil baru, merenovasi rumah, panas kan? Dia ngomong tuh ke orang lain, tahu gak orang itu banyak uang, korupsi itu. Nuduh tuh, kata orang-orang, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat, tidak pegang orang uang orang, korupsi dari mana? Kalau gak korupsi pasti punya tuyul tuh. Tuduhan lain lagi ya. Itulah keburukan akhlak. Itu yang keberapa? Kesembilan. Kesepuluh. Ini sudah diisyaratkan tadi. Annal hasida. Idha hasada

0: فالغالب أن يعتدي على المحسود، وحينئذ يأخذ المحسود من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئته فطرح عليه ثم طرح في النار. Intinya orang yang hasad itu pasti akan bangkrut di akhirat. Sudah disinggung, modal untuk bahagia adalah kalau terpenuhi dua hal. Pertama, dia punya banyak saldo pahala. Kedua, saldo dosanya minim. Atau bahkan sama sekali nggak punya dosa. Kalau di dunia, syarat hidup senang bahagia di dunia dua. Banyak uang, nggak punya hutang. Bahkan orang lain barang yang berhutang kepada kita. Wah, senang bahagia di dunianya. Sebaliknya, kalau uang nggak punya, hutang di mana-mana. Sengsara ini orang. Setiap hari dia dikejar debt collector. Setiap hari HP-nya itu ganti-ganti nomor. Baru beli nomor baru, besok sudah diganti lagi. Karena sudah ketahuan, diteleponin terus kan gitunya. Ada yang suka gonta-ganti nomor? Curigai itu. Pasti banyak masalah, banyak yang ngejar. Tapi kalau puluhan tahun nomornya itu-itu juga, ini orang hidupnya nyaman nih. Terbuka ya, makanya kalau orang ganti-ganti nomor curiga bermasalah nih orang. Atau coba lihat, kalau WA-nya curug birunya dimatikan, dicurigai ini orang sering dicari orang lain. Kalau orang yang gak bermasalah mah fair, terbuka gitu ya. Ada WA masuk udah dibuka, conreng biru kan gitunya. Kalau tidak diaktifkan ini udah dibaca apa belum kan gitunya. Nah gitu. Pokoknya hidup di dunia baru bahagia, banyak uang, tidak punya hutang, bahkan piutang banyak. Orang yang hutang kepada kita banyak. Wah senang sudah. Di akhirat mah. Pertama pahala banyak. Kedua, dosa enggak ada. Bahkan orang yang berdosa ke kita banyak nanti akan transfer pahala. Itu bahagia tuh. Siapa orang yang pahalanya banyak, pahala itu penyebab masuk surga. Siapa yang dosanya sedikit atau tidak ada, dosa itu penyebab masuk neraka. Tidak ada. Selamat dia dari neraka, masuk ke dalam surga, itu kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, bahagia. Itu kebahagiaan yang hakiki itu. Nah, sebaliknya kalau pahala tidak punya, hutang banyak. Hutangnya itu apa? Dosa, dosanya banyak. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Jadi dia akan masuk ke dalam neraka kalau pahalanya sedikit, dosanya lebih banyak. Karena orang yang hasad rata-rata berbuat zalim kepada orang yang dia hasad, yang dia iri, yang dia dengki, dia memfitnah, dia menggibahi, dia menuduh, dia membenci, pokoknya banyak berbuat kezaliman, itu pahala-pahalanya dia over. Habis pahala, kezalimannya masih terus dilakukan. Nah, dosa orang yang dizalimi di over ke dia. Bangkrutlah dia. Pahala habis, dosa numpuk. Apa yang terjadi? Dia dilontarkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah kerugian yang ke-10 dari hasad. Nah, kenapa hasad ini dibahas di dalam penyakit para santri? Maka diterangkan oleh para ulama, di antara Syaikhul Utsaimin, annal hasad khuluqun dhamimum wa ma'al asif annahu aktsaru ma yujad bainal ulama wa talabatil ilm. Akhlak hasad ini akhlak yang buruk tapi sangat disayangkan. Banyak juga ini terjadi di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu. Selain terjadi di kalangan para pebisnis. Apa yang terjadi? Yang terjadi merusak keikhlasan. Itu yang pertama tuh. Kedua, mendorong orang yang hasad untuk mencelakai orang yang dia hasad. Akhirnya apa? Memelintir agama. Memanipulasi ayat atau hadis. Menjelaskan, menginterpretasikan, menafsirkan ayat hadis sesuai dengan hawa nafsunya sekedar untuk memojokkan orang yang dia hasad. Bahaya enggak? Bahaya. Menjadikan agama dalil sebagai alat untuk melampiaskan kekesalan kepada orang. Itu pertama. Kedua, menularkan apa yang dia jelaskan ke murid-muridnya. Akhirnya muridnya juga terkena katepaan, tertulari. Efeknya ikut membenci siapa yang dia benci oleh gurunya. Siapa yang dibenci oleh gurunya diikut dibenci. Ikut menghina siapa yang dihina oleh gurunya. Ikut memojokkan, ikut menuduh ini, menuduh itu. Akhirnya merusak dakwah, merusak ilmu, merusak agama, merusak keikhlasan. Rusak semua. Ini bahayanya. Oleh karena itulah sejak awal penyakit ini wajib untuk dihilangkan. Maka hafalkan tadi doa. Kalau orang lain memperoleh nikmat, coba saya diktekan doanya. Kalian semua tuliskan, hafalkan ya. Kalau kita melihat orang memperoleh apa namanya nikmat, agar kita tidak hasad, doakan dengan doa berikut. Allahumma zidhu min fadlika. Allahumma zidhu min fadlika. Wa'atini afdala minhu. Dua kalimat saja sudah ya. Allahumma ya Allah zidhu min fadlika. Tambahkan karuniamu kepada dia, kepada orang itu. Wa'atini afdala minhu, berikan kepadaku yang lebih baik daripada itu. Ringkas kan? Dua kalimat. Coba baca gimana? Allahumma zidhu min fadlika wa'atini afdala minhu. Apa artinya? Allahumma ya Allah zidhu, tambahkan kepada dia. Min fadlika, sebagian dari karuniamu. Wa'atini, dan berikan kepadaku. Afdala minhu, yang lebih baik, lebih utama daripada itu, daripada yang kau berikan kepada dia. Dengan doa ini insya Allah tidak ada hasad, ada kebaikan, ada pahala. Ya, inilah penyakit pertama yang wajib dijauhi oleh para santri, para penuntut ilmu, yaitu apa? Hasad. Dengan 10 bahaya yang dijelaskan tadi. Penyakit kedua yang wajib dijauhi adalah, berkata Syaikhul Utsaimin, wa minha, di antara penyakit yang juga wajib dijauhi adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang udah habis waktunya, sudah hampir 1,5 jam. Saya yakin kalian sudah cangkel. Sudah ngantuk, sudah bete ya. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan bertanya. Di meja saya ada Mushaf Quran 3, Mushaf Al-Mutqin, Al-Quran Hafalan Mudah. Ayat terjemah, metode odok kok, one day one color. Oh, one day one color. Jamaah kalau nanti beli Quran ya, jangan warna-warni begini. Sebenarnya ada fatwanya dari para ulama, ini tidak boleh. Yang polos-polos saja. Mana fatwa? Siapa yang mau nanti boleh minta. Ini kitab Tauhid. Juz jilid yang kedua dan ketiga nukahijina. Mana itu? Cung, siapa yang mau? Cung. Santri ya, santri. Itu santri atau bu, jamaah, bapak-bapak? Santri dulu, kelihatan sudah tua. Santri, santri, santri. Cung, cung. Mana, mana, mana, mana. Yang di pintu santri. Santri, gini kasep. Kasih mic. Kasih mic. Bawa pulang. Siapa namanya?
1: Sajid.
0: Sajin.
1: Naam.
0: Sajin. Taib, apa arti hasad?
1: Hasad merupakan membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang lain.
0: Iya gitu. Iya, barakallahu fiik. Ta'al sajin, ta'al. Khudh ma syi'ta. Cung, siapa lagi? Nih yang kacamata, kasih. Namanya siapa?
2: Dimas.
0: Dimas. Apa ini? Oh. Ambil mana yang dimau. Jangan ini. Satu. Dimas. Sebutkan salah satu di antara bahaya. Dua lah. Bahaya dari hasad. Ada 10 tadi itu.
2: Al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hasab.
0: Apa itu artinya?
2: Hasad itu mengurangi kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar.
0: Emang api bisa makan?
2: Membakar.
0: Membakar. Dua.
2: Walaupun hasad itu annahumah makan hasadu kawiyan la yumkinu abadan an turfa'a ni'mah an mahsudih.
0: Apa itu?
2: Walaupun hasadnya kita hasad kepada orang tersebut, tidak mungkin nikmat itu dicabut dari orang yang kita hasadi.
0: Baik, barakallahu fiik. Ahwat ada enggak? Coba ahwat ada mic enggak? Kalau ada mic nanti dikirim. Ambil. Ahwat enggak ada mic di sana? Kalau ada langsung ngomong ya. Kita ke Ikhwan dulu. Cung, mana Ikhwan? Tuh ada yang di belakang di pintu tuh.

0: Siapa namanya?
1: Ali.
0: Ali. Sebutkan dua bahaya hasad yang lainnya.
1: Hasad tak mengubah orang yang didengki itu. Hasad tak mengubah orang yang didengki itu.
0: Sudah tadi. Yang lain.
1: Orang hasad sengsara di akhirat.
0: Satu lagi.
1: Orang yang hasad akan menganggap kecil nikmat Allah yang diberikan kepada kita.
0: Ya gitu. Iya, barakallahu fiik. Ahwat ada? Saurang we, saurang menereang. Yang mau menjawab ambil mic.
2: Asik.
0: Sudah siap?
3: Siap, siap. Ngomong siap, ngomong siap.
2: Siap, siap. Asik.
0: Iya. Pertanyaan. Sebutkan 5 nama nabi turunan Bani Israel. Pertama, siapa Nabi Israel itu siapa?
2: Nabi Israel itu Yakub.
0: 5 turunannya sebutkan yang juga menjadi nabi.
2: Apa? Yakub, Yusuf.
0: Terus? Ini kapan kasih nama apa? Terus?
2: Yakub, Yusuf, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa.
0: Iya, barakallah. Kalau Nabi Muhammad SAW turunan siapa?
2: Turunan bangsa Quraisy.
0: Iya. Di atasnya.
2: Turunan
0: Ismail. Nabi siapa? Nabi?
2: Ismail.
0: Iya, barakallahu fiik. Mau apa hadiahnya? Quran apa kitab tauhid?
2: Al-Quran.
0: Quran. Satu lagi Ahwat, satu lagi. Ada satu lagi? Tadi reang. Ada satu lagi.
4: Tes.
0: Ada, siap?
4: Siap.
0: Iya. Sebutkan 3, salah satu atau 2 saja di antara kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Yahudi Bani siapa saja tuh?
4: Bani Nadir.
0: Bani Nadir, terus?
4: Qainuqa.
0: Qainuqa. Satu lagi. Quraidah. Iya, bukan Quraisy. Quraidah. Ya, sudah habis hadiahnya. Yang terakhir dapat kitab Tauhid. Sekarang masuk ke pertanyaan. Qadarullah, bapak saya meninggal 2 bulan yang lalu, Allah yarham. Bapak saya ASN. Asisten. ASN bukan PNS. Apa singkatan ASN? Aparatur Negara Sipil. Oh. Kalau PNS? Pegawai Negeri Sipil. Apa bedanya? Maka mendapat uang di luar gaji seperti taspen, uang duka, dan lain-lain. Untuk bagiannya apakah mengikuti ketentuan waris dari pemerintah atau sesuai ketentuan agama? Taib, ini ada dua hal yang berbeda. Kalau taspen itu uang si mayit. Karena taspen itu dipotong setiap bulan dari gaji. Nah, jadi milik si mayit. Begitu si mayit meninggal, maka itu jadi warisan. Sebaiknya taspen itu ada bunganya. Bunganya diperhitungkan, dihitung. Hitung berapa masa kerja, berapa lama masa kerja mayit ini. Sebulannya dipotong berapa dari gaji? Umpamanya dari gaji rata-rata 50 ribu sebulan. Berarti setahun 600 ribu ya. Anggap saja sudah 30 tahun. 600 kali 30 sabaraha. 18 juta ya. Atau 180 juta. 18 juta, cing-cing. 600 itu nolnya 5. 30 nolnya 1. 18 dengan 6 nol. 18 juta. Itu hak si mayit. Kelebihannya itu bunga. Karena taspen itu kan tabungan, asuransi berjangka. Ada apa? Ada bunga dari uang yang dipotong setiap bulan itu dianggap tabungan dan ada bunga. Ada asuransinya juga. Jadi 18 juta ini kalau 30 tahun, kalau sebulannya 50 ribu, 18 juta itu milik si mayit, harta yang halal. Nanti di apa? Dibagi waris. Selebihnya keluarkan. Boleh diberikan ke fakir miskin atau ke MCK umum menambal aspal yang bolong, gang-gang yang becek, dan seterusnya. Seperti kita menyalurkan uang bunga. Adapun uang duka itu santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Milik istrinya, ya. Itu mah terserah untuk istrinya saja, mau dipakai apapun. Asalnya dipakai tahlilan. Bukan diwariskan, dibagi-bagi. Tidak, itu uang duka itu santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang dimaksud keluarga yang paling berhak ya, istrinya. Adapun kalau yang taspen tadi, yaitu milik mayit dan menjadi harta warisan. Apa makna hati yang bersih dan selamat? Ya, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat enggak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa yang dimaksud hati yang selamat? Hati yang selamat dari semua kotoran. Terutama syirik, kufur, dan nifaq. Nah, selebihnya hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Nah, itu yang akan menyelamatkan dia di akhirat nanti ya. Ada ciri-ciri hati yang selamat? Ada. Pertama, cenderung kepada ibadah. Anti kepada dosa dan maksiat. Kecenderungannya selalu berbuat baik. Dan sangat tidak suka untuk berbuat buruk. Itu salah satu di antara ciri-ciri hati yang selamat. Kalau kita dikardin Naon? Katain. Dikatain. Anjir, jasus gitu. Ada anjirnya segala. Boleh enggak kita sumpah bawa nama Allah biar dianya percaya, biar enggak suudzon mulu. Mulu apa mulu? Melulu. Oh. Kalau kita dikatain. Antum jasus ya? Oh jasus. Antum intel ya gitu ya? Boleh enggak kita bersumpah bahwa nama Allah? Iya. Mau diminta sumpah, mau tidak diminta sumpah. Kalau kita perlu bersumpah, boleh bersumpah. Nabi SAW seringkali bersumpah tanpa harus diminta. Kalau yang disampaikan itu sangat penting, sangat perlu. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu untuk bersumpah, jangan memudah-mudahkan sumpah. Ini dibahas dalam kitab Tauhid. Ada bab kasratul halaf. Kasratul halaf itu banyak bersumpah. Itu termasuk di antara apa? Di antara kekurangan atau penyimpangan tauhid. Lalu dijelaskan oleh muallif. Yang dimaksud adalah bersumpah untuk sesuatu yang tidak perlu sumpah lalu sumpah di sana. Apalagi bersumpah untuk menutupi kebohongan. Itu termasuk apa? Kelemahan tauhid. Karena apa? Sumpah itu pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Saking agungnya, saking yakinnya dengan apa yang kita ucapkan, Allah yang paling agung dalam diri kita dijadikan sebagai taruhan, dijadikan sebagai jaminan. Maka karena agungnya kedudukan Allah di mata kita, jangan dimumurah gitu. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Yang tidak perlu pun sumpah. Maka itu membuat sumpahnya jadi kurang berharga ya. Tapi kalau dibutuhkan sumpah boleh sumpah. Umpamanya orang menuduh kita, kita enggak. Maka ya kita bersumpah boleh. Dan si penuduh wajib menunjukkan bukti atas tuduhan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala, dalam satu hadis 'ala man ankar, dalam hadis lain 'alal mudda'a 'alaihi. Menunjukkan bukti itu kewajiban bagi si penuduh. Sedangkan kewajiban yang dituduh adalah bersumpah. Kamu nyuri ya? Enggak, masa demi Allah saya tidak mencuri. Nah si yang menuduh menunjukkan bukti atau saksi. Mana buktinya bahwa itu mencuri? Ada barang curiannya, ada saksinya? Kalau enggak ada maka dia yang kalah, yang lemah. Maka yang sumpah yang benar. Tapi kalau yang menuduh itu punya bukti, punya saksi, yang dituduh bersumpah, gugurlah sumpahnya. Enggak perlu dipercaya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-bayyinatul qawiyah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Dalam riwayat lain, al-bayyinatus shadiqah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Jadi bukti yang benar harus didahulukan daripada sumpah palsu. Kalau ada bukti, sumpah gugur. Tapi kalau orang dituduh bersumpah, enggak ada bukti, yang sumpah yang menang. Walaupun dia bohong itu urusan dia dengan Allah. Tapi hakim akan memutuskan dia tidak punya bukti yang menuduh, tapi ini sumpah, maka akan dimenangkan yang sumpah. Di mata hakim, dia bebas, yang ini yang menuduh yang kalah. Walaupun mungkin kenyataan yang sebaliknya sumpahnya bohong, yang menuduh yang benar tapi enggak punya bukti, mungkin. Tapi itu nanti urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla ya. Bila ada orang yang hasad kepada kita, hingga orang tersebut berbuat buruk kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama diingatkan, dinasihati, Ya, kalau ada orang melakukan kesalahan, kewajiban kita didakwahi. Kewajiban kita mengingatkan. Kewajiban kita memberitahu itu enggak boleh. Itu yang pertama ya, dinasihati. Yang kedua, boleh enggak kita membalas kejahatan kepada kita? Ada tiga opsi kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita. Pertama, kita boleh membalas yang setimpal. Allah yang membolehkan. Kata Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum." Siapa saja orang yang berbuat jahat kepadamu, balas kejahatannya dengan kejahatan yang serupa yang dia lakukan kepadamu. Allah membolehkan, tapi jangan berlebih. Maka kita tidak berdosa, tidak berpahala. Ini yang pertama, boleh. Kedua, ini yang lebih baik, memaafkan. Apa makna memaafkan? Memaafkanlah tidak memberi balasan walaupun mampu. Dan ini yang terbaik. Allah menyatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Dan pemaaf ini menjadi ciri khas orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarahnya. Dia jahat kita marah kan? Tapi tahan. Terus orang yang suka memaafkan manusia. Ya, itu ciri orang bertakwa. Dan ini lebih baik daripada membalas. Ketiga ini yang terbaik. Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Bukan hanya tidak dibalas dengan keburukan, malah dibalasnya dengan kebaikan. Ini terbaik. Allah menyatakan, idfa billati hi ahsan. Faidal ladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang terbaik. Nah, pilih di antara tiga hal ini mana yang kita harus lakukan. Boleh membalas? Boleh, silakan. Tidak berdosa. Tapi balasannya tidak boleh melebihi kejahatan dia kepada kita. Kalau melebihi kita dosa. Kalau pas seimbang ya, dia nekek oleh kita ditekek lagi dengan kadar yang sama. Kalau dia nekek kita tonjok, dosa kita. Ya. Kalau dia nyindrek, kita sintrek lagi. Jangan sampai kita disintrek, kita tonjok, ya, kita tendang, kita smackdown. Ah, itu berlebih, itu dosa. Jadi boleh balas dengan yang setimpal, tapi yang lebih baik memaafkan. Yang lebih baik lagi membalas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana cara menghilangkan hasad dari diri kita dan cara mengurangi hasad ketika menuntut ilmu? Ini yang benarnya menghilangkan atau mengurangi? Mending menghilangkan. Mengurangi dulu lama-lama hilang ya. Pertama nih. Pupuk iman kita, tauhid kita, pelajari asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kuat iman, semakin mantap tauhid, semakin tinggi itu khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, raja kita, tawakal kita, ikhlas kita kepada Allah, itu semakin tinggi. Nanti hasad itu enggak ada apa-apanya dibanding hal-hal yang tadi. Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempelajari, mengetahui bahaya dari hasad seperti yang tadi kita jelaskan 10 poin. Setelah tahu hasad itu bahaya, kita takut. Akhirnya kita berupaya untuk menghilangkan hasad itu. Sebaliknya pelajari lawan dari hasad. Yaitu apa? Cinta kepada sesama muslim. Pelajari keutamaan mencintai sesama muslim. Orang yang mencintai sesama muslim akan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai sesama muslim itu di akhiratnya nanti akan dinaungi di bawah naungan arasy Allah. Orang yang saling mencintai sesama muslim itu akan diberikan kursi-kursi istimewa di akhirat nanti. Dan banyak lagi, sehingga kita kabita. Setelah kabita, kita termotivasi untuk mencintai sesama muslim, hilang benci, hilang dengki, hilang hasad kepada sesama muslim ya. Itu yang ketiga. Keempat, jangan lupa bergaul dengan orang yang hatinya soleh, hatinya baik agar kita terimbas. Kalau kita sedikit ada hasad terketahui, dinasihati secara baik ya. Jauhi pergaulan dengan orang yang suka hasad. Nanti katepaan, nanti tertulari kita, nanti kita juga terbawa-bawa hasad ya. Itu yang kelima. Dan terakhir yang keenam, berdoa kepada Allah, minta agar Allah menyelamatkan hati kita. Baca tuh doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya, ya Allah, berikan kepada hati saya ketakwaannya. Bersihkan hati saya ya Allah. Gitu. Supaya termasuk bersih dari hasad juga. Jika hasad tidak akan menghilangkan nikmat dari yang hasad, dari yang dihasadi. Bagaimana kaitan dengan ain? Beda lagi ain. Ain mah bukan karena hasad saja. Hasad bisa melahirkan ain, bisa. Bahkan kekaguman juga bisa menimbulkan ain. Tidak ada hasad, senang suka. Iya, ini anak ini lucu, ini gelis, ini gemes gitu ya. Kagum. Senang kepada anak ini, bisa terkenain? Bisa. Kalau hasad bisa terkenain? Bisa. Hasad atau kagum bisa. Makanya jangan memuji seperti itu, tapi bumbui dengan apa? Mengatakan Masya Allah. Ya. Sebuah riwayat, man a'jabaka syai'un, siapa orang yang apa namanya kagum terhadap suatu, maka katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Ya, Masya Allah la quwata illa billah. Nah itu insya Allah akan menghindarkan dari penyakit ain. Assalamualaikum Syekh Ustaz. Siapa Ustaz yang benarnya ini teh? Sing puguhat tuh. Izin bertanya beberapa pertanyaan yang lumayan banyak. Cuma lima lah. Satu, cara membersihkan darah ataupun air mani yang telah kering menempel di pakaian kita. Lalu sudah dicuci maksimal. Tapi masih ada noda bekas darah ataupun air mani yang telah dicuci. Apakah masih bisa dipakai sholat? Taib. Air mani tidaklah najis. Nabi SAW pernah pakaiannya terciprati oleh air mani. Sampai kering, lalu oleh beliau dikerok. Dikerik. Dikeruk. Lalu dipakai sholat. Masih ada enggak? Ya pasti masih ada lah. Bekasnya ada, ya sudah kering loh. Nah ini menunjukkan tidak najis. Yang najis itu adalah madhi. Kalau madhi najis. Kalau mani tidak. Ya. Cuma kalau keluar mani walaupun tidak najis wajib mandi besar. Kalau keluar madhi sama dengan kencing. Itu najis tapi kalau keluar tidak wajib mandi. Cukup dicuci lalu wudu kalau mau sholat. Tapi kalau madhi dan air kencing terkena pakaian, terkena badan wajib dicuci. Kalau air mani terkena pakaian atau badan cukup dikerik maka enggak apa-apa ya. Walaupun bekasnya masih ada ya pastilah masih ada ya. Termasuk darah, darah tidaklah najis. Nabi dan para sahabat seusai perang lalu sholat dalam keadaan berlumuran darah, gak apa-apa. Umar bin Khattab ketika sholat subuh Ditusuk berlumuran darah dalam keadaan begitu beliau meneruskan sholatnya sampai selesai. Itu masih ada, apalagi sudah dibersihkan tapi masih ada nodanya enggak masalah ya. Kedua, nasihat untuk orang yang suka mengejek nama orang tua dan suka berkata kasar, jorok beserta ancamannya. Maksudnya orang tua teman gitu? Enggak mungkin mengejek orang tua sendiri ya. Tapi mengejek orang tua teman sama dengan mengejek orang tua sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengejek bapak-bapak kalian. La tasubbu aba'akum. Kata para sahabat, bagaimana? Ada seorang yang mengejek bapaknya sendiri. Lalu dijawab, orang itu mengejek bapak kawannya. Lalu kawannya balas mengejek bapak orang itu. Saling ejek bapak karena pancingan. Bapak orang lain diejek ya kepancing, balik. Ya, bapak kamu namanya itu begitu jelek, kamu apalagi bapak kamu. Itu sama dengan mengejek bapak sendiri. Jangan saling ejek bapak. Tadi sudah dijelaskan ayatnya, mengejek orang lain dengan ejekan yang menyakiti enggak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Termasuk wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar yang buruk. Karena orang hitam lalu dipengaruhi si hitam. Orang itu mau membalas tapi temannya putih lalu disebut si kapur. Atau apalagi yang putih, si pocong. Dengan maksud memberi gelar yang buruk. Dengan maksud menyakiti, menyinggung. Enggak boleh, itu melanggar ayat. Begitu saling ejek dilakukan, pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah yang melarang itu. Sebelum dia berdosa ke teman yang diejek. Jadi dosanya kepada Allah. Apalagi fisik. Yang ngasih fisik orang itu kan Allahnya. Lalu kekurangan fisik orang itu yang merupakan takdir Allah diejek itu sama dengan mengejek Allah yang menciptakannya. Enggak boleh ya. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan wara'a nanti ada ya. Salah satu sifat talibul ilmu zuhud dan wara' nanti akan ada, tenang saja. Hukum menjadi pelukis bagaimana? Karena ada hadis la'anallahul musawwirin. Itu tahu. Kok masih ditanyakan? Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati al musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Apakah sholat sunnah rawatib bisa diqadha? Kalau ada uzur bisa. Kita enggak sempat melakukan sholat sunnah rawatib. Karena ada uzur. Maka boleh nanti diqadha. Umpamanya kita kesiangan bangun sholat subuh. Langsung wudhu ke masjid sudah qomat. Belum sholat apa? Rawatib qabla subuh. Boleh nanti. Dan ada dua pilihan. Sebagian ulama membolehkan langsung seusai sholat subuh. Ulama lain, ini yang mayoritas dan ini yang lebih kuat. Tunda sampai matahari terbit. Karena ada larangan sholat sunat ba'da subuh. Nanti setelah matahari terbit silakan mengqadha qabla subuh. Gitu ya. Kalau ada uzur. Tapi kalau sengaja haroream qabla subuh. Akhirnya lebih baik main HP sampai qomat. Beres sholat subuh lebar dipikir-pikir mah tidak sholat qabla subuh. Akhirnya diqadha maka tidak bisa, udah habis. Karena tadi gak ada uzur ya. Jadi kalau ada uzur dibolehkan. Ya cukup ya sampai di sini saja. Ya gitu hiji deui. Udah yang tadi. Insyaallah kita nanti akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah.

0: inginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada, banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di-save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut. 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu. Tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya

0: masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak akhwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos, sampai mau ngelamar pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat. Ya, berharap bertemu dengan orang yang dicintainya. Bahwa foto pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini difoto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau akhwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana ondeh lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
1: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tiada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. Apabila engkau berkhulwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nazaril ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita. Ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu. Apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat datang. Gimana kabarnya Bang Dung?
0: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit, Ustaz. Bukankah orang yang ikhlas itu, Ustaz, adalah orang yang berbahagia hidupnya?
1: Iya, benar.
0: Lalu, apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
1: Iya, benar. Orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa tiap hari? Bagaimana komentar orang? Bagaimana pujian orang? Bagaimana celaan orang? Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
0: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
1: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini? Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh, kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai memuji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji. Maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomorsatukan. Seorang yang penyumbang, donatur, Tatkala ada orang yang menyaingi dia ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang dai yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang ria di dunia.
0: Yang di akhirat.
1: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang ria di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang ria. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang ria, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal sore agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia ria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas." Allah akan berkata, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li haula." Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya." Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa beri balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah, orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid, ya, maka Allah fa utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa arafahu ni'amahu fa arafaha, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani, Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata, ya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang, ya, karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qataltal yuqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad. Buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu. Agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz. Ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang da'i yang lebih bagus atau da'i yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke da'i yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada da'i yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke da'i yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtu al-ilma wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu, ya Allah, dan aku baca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta kepada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahannam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
1: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ana mau minta nasihat. Jika ragu mengenai hukum tentang musik, bagaimana agar yakin dalam masalah tersebut? Yakin dulu enggak kepada Quran dan hadis? Kalau yakin kepada Quran dan hadis, pasti yakin tentang haramnya lagu dan musik. Allah berfirman, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa falahum adzabun muhin. Itu surah Luqman ayat, cari sendiri. 5 atau 6 ya. Di antara manusia ada orang yang menjual belikan lahwal hadis. Ucapan yang sia-sia. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Lahwal hadis dalam ayat ini maknanya adalah musik dan nyanyian. Keharamannya disepakati. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah. Itu tegas sekali ya. Nah, geningan, geningan. Apa geningan bahasa Indonesianya? Geningan banyak orang-orang yang menganggap halal. Kan itu seni, masa seni diharamkan. Bukan seni yang diharamkan. Nyanyian dan musik itu salah satu jenis seni. Dengan diharamkan, ini tidak berarti mengharamkan seluruh jenis seni, enggak. Salah satu jenis. Masa Islam enggak ada seninya, garing dong. Bukan enggak ada seninya, Al-Quran sih mengandung nilai sastra, nilai seni sastra yang super tinggi. Bukan mengharamkan seni, tapi seni berjenis-jenis. Nah, ada yang diharamkan, ada yang boleh. Sastra, seni sastra Arab itu jelas luar biasa pengaruhnya. Tapi ada yang diharamkan, yang mengundang maksiat, di antaranya nyanyian. Ya. Itu banyak yang apa namanya menghalalkan. Enggak perlu dibantah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya akan datang kepada manusia suatu zaman. Atau di salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman adalah salah satunya dihalalkannya musik dan nyanyian. Jadi kalau ada itu Ustaz Anu ini menghalalkan, iya benar nih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu, nanti akan ada di akhir zaman orang yang menghalalkan musik dan nggak perlu dibantah, nggak kaget saya ini ada hadisnya gitu saja sudah ya dan seterusnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Yaitu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang

0: Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Ankabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian rahimallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk.

0: yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya, Ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebersihan hati kita dan bertobat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dan kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaimani, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, Witing tresno, jalaran saka kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, Al-mar'atu aurat, aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg kok dadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
5: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami, adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya apa namanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini, terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih, peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
4: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, saudaraku seiman yang menginginkan kebaikan hidayah untuk dirinya dan keluarganya. Kita mengetahui semua dakwah itu jalannya itu licin dan terjal. Apalagi mendakwahi keluarga tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan dari masa ke masa sejarah dakwah keluarga itu selalu lebih sulit daripada dakwah secara umum. Kenapa? Alasannya simple. Kalau orang lain mudah terketuk ajakan seorang dai, karena mereka itu tahunya itu baik-baiknya saja. Ketemu pun mungkin saat tabligh akbar. Tapi kalau keluarga, tahu kecilnya, tahu nakalnya, tahu kelemahan-kelemahannya. Bahkan ada di antara mereka dulu itu mungkin berawal dari dunia gelap yang dia tekuni kemudian mendapatkan dakwah. Dari situlah, jadi orang yang didakwahi itu sudah tahu banget kelemahan, kekurangan, dan juga aib-aib dia. Dia menyangka, saya itu sebetulnya lebih berhak untuk dakwah. Apalagi permusuhan orang dekat itu biasanya sengit. Antum ingin tahu buktinya? Cek aja permusuhan orang di jalan karena salah paham tabrakan. Meskipun keluar suara keras, bahkan mungkin pukul-pukulan, habis itu selesai. Tapi coba permusuhan keluarga, bisa bertahun-tahun. Dan kecenderungannya keluarga itu meremehkan. Apalagi kalau ada orang yang sudah mulai ngajak kepada kebaikan, nyinggung keburukannya. Nah ini, kalau ngajak kebaikan, semua sepakat. Yang mereka tidak sepakati, sudah mulai nyinggung-nyinggung. Nyinggung budayanya, nyinggung tradisinya. Apalagi budaya tradisi yang dia lakukan itu menentukan pemasukan, menentukan dunianya. Makanya Nabi Syu'aib ketika memaklumkan dakwah kepada keluarganya, apa komen mereka? Laula rahtuka larajamnak. Kalau bukan karena pertimbangan kekuatan keluargamu, aku akan lemparin batu kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz. Lihat. Apa artinya wa ma anta alaina bi'aziz? Kamu itu enggak punya harga diri nilai di depan kami. Uangan, gelandangan, rendahan, udah habis. Hal ini juga dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah selama 950 tahun mendapatkan penolakan yang sangat dahsyat. Sampai Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menegaskan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Kata beliau, yang masuk Islam cuma 4. Coba bayangkan, dakwah 900 tahun. Antum aja dakwah 10 tahun, cuma dapat murid 4. Kira-kira lanjut enggak? Kayaknya ngambek pulang ke kampung. Udah deh, enggak usah merantau di Jawa, di Bandung. Ini Nabi Nuh. Tetapi sabar, tekun, yang penting menjalankan proses, maka Allah berikan gelar tidak main-main. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia itu hamba yang bersyukur. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mendakwai keluarganya, bapaknya, yang ditolak mati-matian. Yang bapaknya menegaskan, kalau kamu tidak berhenti dari dakwah ini, maka kamu akan saya lemparin batu. Ya memang kayaknya dulu sudah menjadi tradisi, Pak. Jadi orang-orang yang mendakwahkan kebaikan itu diusir, diperlakukan keji, dihina dengan apa? Dilemparin batu. Makanya Nabi Yasin, atau Nabi yang di dalam surat Yasin 3, Nabi pengikutnya 1, coba. Banyakkan Nabinya apa muridnya? Nabinya. Ya. Apa umatnya mengatakan? Ya. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Sungguh kami ini merasa sial karena kehadiran kalian. Coba bayangkan. Ibarat kata orang Bandung, sialan lo. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu akan saya lemparin batu. Ini. Begitu juga yang tidak kalah ya kasarnya ya penindasan yang sadis yang dilakukan keluarganya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ikhwah sekalian, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW menginginkan siapapun yang bisa membawa ke kaumnya, ke keluarganya untuk menyampaikan La ilaha illallah. Dan setiap dia berdakwah kemana saja selalu dikuntitin oleh Abu Lahab. Dan tidaklah dia itu menyampaikan dakwah melainkan ditimpalin hati-hati. Ini orang sudah murtad keluar dari agama nenek moyangnya. Kadang-kadang dikatakan gila, kadang-kadang dikatakan kadzab. Seperti yang telah dikisahkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan coba antum perhatikan, rata-rata dakwahnya para rasul, para nabi di tengah keluarganya tidak sespektakuler ketika mendakwai orang lain. Begitu juga da'i. Masya Allah terkenal di mana-mana. Kajiannya Masya Allah melimpah dengan jamaah. Ternyata dia itu ditolak oleh pamannya, ditolak oleh pakdenya, bahkan orang tuanya masih belum bisa mengikutinya. Dan itu bukan salah seorang da'i. Makanya disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama utama dilakukan sebelum mendakwai umat secara umum, beliau mendakwai keluarganya. Makanya beliau mengumpulkan semua keluarganya di Bukit Safa. Dipanggil satu persatu, Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Sampai Rasulullah mengambil khusus Fatimah. Ya Fatimah, angkidi nafsaki minan nar. La ugni anki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Saya hanya cuma punya hubungan family dan aku akan baik selagi kalian baik. Itu aja. Rasulullah enggak jamin Fatimah, enggak jamin Bani Hashim, enggak jamin Bani Manaf, enggak jamin siapapun. Orang-orang keluarga terdekat jaminannya adalah iman, bukan hanya jaminan nasab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang sekarang ini amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat dia masuk ke dalam surga. Makanya enggak ada arti dan juga gunanya orang yang bangga nasab. Apalagi nasab-nasab nabi di Indonesia makin jauh makin enggak jelas. Makin jauh makin enggak jelas. Dan dengarkan omongan saya ini, bukan mengada-ada. Makin jauh makin enggak jelas. Baik. Dengan demikian, dakwah merupakan satu perkara yang mulia apalagi kepada keluarga. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, merupakan suatu panggilan mengetuk agar kita memulai keluarga kita dulu. Ya. Dan memang lambat, lama. Coba aja ana cerita apa adanya. Saya untuk menghentikan rokok orang tua saya aja itu 7 tahun. 7 tahun. Baru berhenti. Ya, ngilangin tradisi satu-satu. Enggak mudah. Ya. Dan inilah fakta yang harus kita lalui. Ikhwah sekalian, Allah telah memuji orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan paling baik kecuali ucapan dakwah. Jadi kalau antum sekarang ini mencari kata-kata mutiara, kalimat-kalimat indah, tidak ada seindah kalimat dakwah. Makanya kalau sekarang presenter menjaga bahasa santunnya, kalau sales menjaga bahasa santunnya untuk menjajakan hanya odol dan sikat, atau mungkin sampo, atau mungkin apa kemasan apa obat masuk angin, itu aja menjaga kesantunan bahasa, apalagi dakwah. Makanya saya itu tidak habis pikir ada orang ketika berdakwah menggunakan bahasa asal. Makanya di dalam Al-Quran Allah tekankan ada qawlan sadida, ucapan itu harus benar. Qawlan ma'rufa, ucapan itu harus baik. Ma'ruf diterima oleh banyak orang. Qawlan itu harus apa? Maisura, mudah untuk ditangkap. Qawlan itu juga apa? Karima, memuliakan orang. Itu kan gitu. Jadi qawl itu harus karim. Ada qawl itu juga harus baligh. Artinya tepat, ya. Tepat, cepat, benar tapi singkat. Qawlan baligha. Ya. Ada qawlan itu saqila, tidak mudah. Tidak asal orang sekarang berbicara. Itulah dakwah. Makanya seorang da'i kepada siapapun, apalagi orang yang sudah mengetahui abang kuningnya hidup antum, ya, warna-warninya perilaku antum, kelemahan-kelemahan antum, bisa dikulitin sampai A, Z, antum harus menggunakan tata krama yang baik, sopan santun dalam bicara, jaga antum tadi itu, 7 qaul. Dan dakwah ini masya Allah suatu perkara yang mendatangkan kebaikan dahsyat. Coba apa? La ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk satu saja lantaran antum, apalagi 3, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah. Bagaimana tidak? Allah mendoakan agar wajah seseorang itu berseri-seri karena menyampaikan tabligh. Balighu anni walau ayah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Semoga Allah menjadikan wajah seorang itu berseri-seri yang telah mendengarkan maqalah dari saya, hadis dari saya, sunnah dari saya, ajaran dari saya, kemudian dia sampaikan seperti yang dia dengar. Makanya da'i itu hanya copy paste, enggak bisa nambah, enggak bisa ngurang. Ya. Yeah. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi ar-risalah, datang dari Allah itu risalah. Wa 'alal rasulil balagh, tugas Rasul menyampaikan. Wa alina taslim, kita itu hanya pasrah. Baik. Kalau memang dakwah itu masya Allah seperti itu, maka kita coba masuk ke dalam buku di bab pertama, pengertian dakwah. Ini kan bedah buku kan? Pokoknya habis keluar bukunya enggak boleh utuh. Harus sobek-sobek karena dibedah. Dakwah itu memiliki arti menuntut, memanggil, mengajak, bergabung. Menurut istilah, dakwah adalah mengajak kepada Islam. Jadi dakwah itu bisa baik, bisa buruk. Orang Syiah juga punya dakwah. Bahkan orang Kristen juga punya dakwah. Sehingga di sini, Pak, kalau sekarang kelompok-kelompok menyimpang itu gesit dan gencar melakukan dakwah, mencari mangsa. Begitu juga agama-agama yang lain. Kenapa kita itu termangu duduk nyantai? Enggak ada hidup nyantai. Rasulullah SAW ada yang sudah dijamin surga enggak pernah nyantai, Pak. Apalagi mancing. Rasulullah nanti kalau antum ketemu di surga tanya, ya Rasulullah, dulu pernah mancing enggak? Lu antum kok sempet-sempetnya? Yeah. Jadi dakwah itu mengajak kembali kepada Islam agar memeluknya bagi yang belum. Memberi motivasi bagi yang sudah. Menyeru kembali kepada kebenaran, bersikap tegas. Jadi dai itu bukan hanya melakukan pembenaran kebiasaan yang ada. Yang kecenderungan dai-dai sekarang ini yang mengutamakan viralisme, yang mengutamakan manusia, yang mengutamakan selera rakyat, bukan memberikan, menyampaikan kebenaran, tapi membenarkan. Semua kebiasaan yang ada ini dicarikan dalilnya supaya mantap. Enggak mencoba untuk menyampaikan ini benar, ini salah. Sementara dakwah itu bersikap tegas dalam mengamalkan prinsip-prinsip Islam, menyatukan seluruh umat manusia di atasnya. Nah, jadi bukan hanya sekarang mentaklif, merangkul, bukan hanya sekarang orang ini dibikin berkeliling di sekitar dia, tetapi yang tidak kalah pentingnya menyatukan mereka di atas hak. Soal dia terkenal, dia tidak terkenal sama saja. Dia nanti mendapatkan keuntungan dunia atau tidak, itu bukan tujuan. Dai yang paling penting adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Bukan mengenalkan dirinya kepada manusia. Bukan mengenalkan akun-akunnya kepada manusia. Bukan sekarang mengenalkan ofisialnya, Facebooknya, dan juga yang lainnya kepada manusia, tetapi mengenalkan manusia kepada Islam, kebenaran, din al-haq. Yeah. Selanjutnya, nikmat hidayah, Masya Allah. Singkat kata, Pak, tidak ada sesuatu nikmat paling nikmat kecuali hidayah. Makanya yang pertama kali nanti disyukuri oleh penghuni surga ketika masuk surga, kata Allah, antum lihat dalam surat Al-A'raf ayat 43 di buku ada,

Wa qalu alhamdulillah. Jadi ketika penghuni surga masuk surga, ikhwan, yang disyukuri bukan istananya yang megah, pasangannya yang cantik jelita, nikmat yang melimpah, itu betul. Tetapi yang utama pertama adalah alhamdulillahilladzi hadana li hada. Makanya Imam Mujahid mengatakan, setelah aku mendapatkan Islam, saya tidak mengetahui kenikmatan kecuali dua. Allah tunjukkan aku ke dalam Islam dan Allah jauhkan aku dari hawa nafsu. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, nikmat itu ada dua. Nikmat mutlaqah sama nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah itu mutlak nikmatul hidayah ilal islami wa sunnah. Dan ikhwan, tidak ada yang merasakan nikmatnya hidayah melainkan orang yang pernah mencicipi pahitnya kesesatan. Makanya orang yang dulu itu sudah pernah di agama kufur, setelah tahu Islam untuk balik lagi sulit, kecuali dia itu masuk Islamnya ikut-ikutan. Contohnya suruh tahlilan lagi, oh maaf. Ya, maaf. Ya. Seandainya, oh jangankan cuman ngasih berkat cuman satu PT ayam, terus kemudian seandainya dia sekarang ini membawa dari hasil tahlilan itu anak dibawa pulang mas 1 kilo, enggak bakal. Karena udah tahu nikmatnya sunnah dan enggak enaknya menjadi ahlul tahlilan. Gitu. Begitu juga yang lain. Makanya kalau diajak, ah udah apal. Diajakin, ah udah. Gitu. Kalau yang belum penasaran, kayaknya enak deh. Gitu. Antum ajak apa saja, apalagi kalau udah urusan salawatan. Ah udah biasa udah. Gitu. Antum suaranya begitu-begitu banget ya. Kalau saya udah punya nilai jual aja mundur kok gitu kan. Itu Pak. Nikmat. Makanya antum harus syukuri dengan apa? Merawat. Dirawat dengan ilmu dan doa, terutama ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya mulianya dai dan dakwah, masyaallah. Ini tadi wa man ahsanu qawlan mimman da'a nadzarallahu imra'an dan la ayyahdillahu bika rajulan wahidan ladhi man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala persis pahala yang mengikutinya. Ya. Selanjutnya, kewajiban mendakwai keluarga ini, Pak. Setelah Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad, wa andir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan ashirah. Makanya Rasulullah mengumpulkan semua keluarganya. Sehingga Imam Syaukani mengatakan, kerabat menjadi perhatian utama karena mengarahkan kerabat kepada jalan hidayah dan memperhatikan mereka lebih utama dan lebih didahulukan. Dan ini ada beberapa, okay, langsung aja ke bab kedua, kaidah dakwah. Kaidah mendakwai keluarga, yang pertama, pahala didapat hanya sekedar menyampaikan. Ini yang harus kita fokuskan. Makanya ikhwan, kalau dakwah itu orientasi proses bukan hasil. Pendekatan proses bukan pendekatan hasil. Makanya salah juga, dia juga dakwah ke sono sini, keluarganya masih begini. Enggak boleh, itu hasil. Yang penting antum lihat, mereka sudah memproses belum. Makanya Nabi Nuh tidak disalahkan Allah, meski hanya 4 orang selama 950 tahun. Masya Allah Pak, 950 tahun. 4, itu pun siapa? 3 anaknya, 1 istrinya. Coba, enggak ada satupun yang lain. Anaknya Yafit Samham. Yafit ini nanti punya 2 anak namanya Yunan sama Ya'jud Ma'jud.
Yunan ini nanti punya dua anak, Tartar sama Mongol. Nah, Tartar ini nanti akan menjadi cikal bakal keturunan orang Jawa. Makanya orang Jawa itu ponakannya Ya'jud Ma'jud. Jadi dekat dengan Ya'jud Ma'jud. Jadi kita harus bangga ya. Karena kita punya keturunan serem. Ya kan gitu. Yaitu Ya'jud. Dan ini enggak ngarang. Ana bisa argumenkan. Bahkan pendapat ini didukung oleh Tom Raffles, ahli sejarah dari Inggris yang juga menjadi gubernur jenderal ketika Inggris menguasai Jawa. Itu kalah Belanda, masuk Tom Raffles. Itu. Jadi pendekatan proses, yang penting kita proses. Soal nanti dia mendapatkan hidayah, alhamdulillah, kalau tidak kita mendapatkan pahala dari proses itu. Itu. Makanya Nabi sampai Rasulullah ketika Isra Mi'raj mengatakan apa? Wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi enggak punya pengikut satu pun. Masyaallah. Yang Nabi Yasin 3 tadi

Itu hanya satu orang dari pinggiran sana. Ya mungkin kalau di sini dakwah di Bandung 950 tahun atau 100 tahun atau berapa tahun, yang ikut cuma dari Cilembu sana satu orang. Satu orang. Itu pun ketika datang ke kota membelain para nabi tiga tersebut, dikeroyok oleh umat sampai diinjek-injek keluar duburnya, akhirnya meninggal dunia. Makanya ikhwah sekalian, resiko dakwah kita ini masih kecil. Yang kedua, pasti mendapatkan cobaan. Enggak mungkin. Sekarang ini ada seorang dai bertabur bunga, ya. Enggak ada seorang dai itu hidup di dalam kenyamanan. Jangan sekarang berharap seorang dai itu memiliki ZN. Zona nyaman zaman now. Ya. Pengennya aman, nyaman, enggak dapat celaan, serangan, enggak mungkin, Pak. Antum perhatikan, ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka ini beriman enggak diuji enggak? Bahkan dalam ayat lain, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabru alama kudzibu wa udhu. Disakitin, ditindas, ditekan, diteror dengan berbagai macam teror. Sekarang paling banter omongan-omongan nyelekit di sosmed. Ya gelar-gelar yang ya itu aja. Antum pernah digebukin sampai keluar dubur? Enggak kan? Aman berarti. Antum sekarang mendapatkan gangguan apa? Aman alhamdulillah. Ya. Ini walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzib wa'ud hatta atahum nasruna. Nih, Pak, kalimat terakhirin wala mubaddila li kalimatillah. Enggak mungkin ada gantinya lagi. Maksudnya ketetapan Allah enggak mungkin dirubah. Yang namanya dakwah pasti mengalami cobaan. Antum cek aja cobaannya Nabi Nuh tadi. Sampai dia mengadu sama Allah, ya kan? Wanada rabbahu anni maghlubun fantasir. Saking parahnya, Pak. 950 tahun dihina, dicela, direndahkan sampai akhirnya mengadu sama Allah. Wa nada rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir. Akhirnya Allah buka langit, hujan dari bumi keluar air, akhirnya banjir. Coba, ajaib. Saat kemarau seperti ini banjir. Kenapa? Berkat doanya Nabi Nuh. Bukan putus asa, tapi ya Allah, tampaknya mereka makin hari makin menentang. Akhirnya dia berdoa,

Munhamir. Ya. Akhirnya Allah tenggelamkan sampai anaknya dipanggil. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Eh anakku, ayo naik. Inilah keinginan dia sampai sudah dalam titik klimaks tapi tetap berdakwah. Makanya dakwah itu, Pak, enggak mengenal kondisi dan keadaan. Sampai menjelang mati pun berdakwah. Antum lihat Umar bin Khattab ketika ditusuk salat subuh. Ya, siapa yang menusuk? Abul Ula Al-Majusi yang kuburannya diagungkan oleh orang Syiah itu. Itu tusuk. Ketika dibopong oleh anak muda yang dia itu isbal. Wahai anak muda, angkatlah kainmu coba. Antum doyung biung gitu kan antum kan. Itu teriak-teriak antum mungkin masya Allah RT RW dengar semua karena kesakitan. Enggak. Dia tahan masian. Ya. Wahai anak muda, angkatlah kainmu karena itu lebih suci di hadapan Tuhanmu dan bersih untuk kainmu. Loh kan? Dakwah. Ya. Selanjutnya kita keempat, pandai menimbang antara maslahat dan mafsadah. Kira-kira kalau saya begini, kira maslahatnya untung ruginya gitu loh, Pak. Jadi jangan gerasa gurusu. Ya. Pokoknya pakai strategi paling baiknya, pendekatan paling baiknya, ucapan paling santunnya dan mempertimbangkan untung rugi. Ya, untung rugi juga bukan karena nafsu. Kelima, dakwah dengan kelembutan. Jangan anarkis. Kemudian berikutnya keenam, tidak boleh tergesa-gesa. Tadi saya katakan, ya. Bahkan saya menghilangin tradisi-tradisi dari mulai tahlilan, peringatannya apalagi melepas torikotnya dari orang tua saya. Itu 12 tahun. Puncak kesadarannya saya belikan buku doa, ya, yang dari kitab dan sunnah. Alhamdulillah dibaca, dikir pagi sore dibaca. Habis itu diajak orang tahlilan gak mau. Saya udah tahlilan tiap hari di rumah. Baca ini zikir pagi sore kitab itu, ya. Kemudian dari mulai masya Allah, ya. Ya, dulu bapak saya itu ketua banser zaman dulu, bukan banser zaman dulu musuhnya PKI kan gitu. Terus kemudian ini sampai ketua khalifah tarekoh hilang, gak ada jamaah sama sekali, malah dimusuhi habis, dikata-katain teman-temannya, guru-guru. Masa sekolah yang rata-rata sekolah itu naik kelas, ini ada orang sekolah turun kelas dari sudah mulai torekot, ya kan, syariat torekot, hakikat makrifat, kembali ke torekot lagi, ya kan. Kalau zikir mereka kan dibagi menjadi lima zikir torekot, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, naik zikir torekot la ilaha illallah la la illallah, itu ya sampai istri, nanti naik menjadi hakikat zikirnya Allah Allah Allah, ma'rifat huwa huwa hu hu hi hi, sampai gaib enggak bersuara, ya, itu zikir enggak bersuara, itu sampai ditinggalkan namanya. Nah itu kalau sudah zikir gaib maka dirinya hilang meninggalkan dirinya untuk menemui tuannya. Nah, dalam posisi ini di dalam bahasa tasawuf namanya jadab. Jadab itu gendeng terhormat. Ya enggak sadar tapi terhormat karena sebentar lagi akan menjadi wali, gitu ya. Ketujuh, menyusun strategi dan skala prioritas. Ini ya. Baik, sekarang berikutnya akhlak. Pak, akhlak itu semuanya sebetulnya harus kita miliki, tapi minimal seorang da'i yang ingin berdakwah kepada siapapun terutama kepada keluarganya, jangan sampai tidak memiliki lima akhlak. Yang pertama, ya, akhlak utama pertama adalah jujur. Ya, jujur. Jujur artinya persesuaian antara ucapan dengan perbuatan dan keyakinan.
Jujur sama Allah, dia di dalam ibadah. Jujur sama manusia, dia tidak mencoba untuk memoles dengan kemunafikan. Seakan-akan, Masya Allah, kalau berdoa di depan manusia nangis ini. Tapi di rumah nangis enggak? Ini munafik. Ya, ada orang kadang-kadang bisa bermain cantik. Makanya para ulama mengatakan gini, Pak. Siapa yang tampak lebih baik daripada yang tersembunyi munafik? Siapa yang tampak dengan yang tersembunyi sama, dia itu mukmin yang jujur. Siapa yang tersembunyi lebih baik daripada yang tampak, dia mukmin yang memiliki fadilah. Jadi kalau bisa tampil biasa-biasa saja, tapi yang tersembunyi seru. Jangan sekarang tampaknya seru, tapi subhanallah di belakang biasa-biasa aja, munafik. Dan berapa banyak di antara kita main drama seperti itu di dalam kehidupan. Kemudian berikutnya, kedua, sabar. Dan ini Masya Allah, sabar, solusinya sabar. Tadi, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru, sabar. Menghadapi apapun sabar. Kadang ada orang, kok cuman sabar Pak? Lalu terus mau apa lagi itu? Bergaul. Saran Rasulullah apa? Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir, sabar. Begitu juga hubungan keluarga, suami istri, sabar. Sama orang tua apalagi? Namanya orang tua itu Pak, apapun menang. Mau salah minta menang, ya. Mau ngomong juga mau minta menang, apapun. Benar sih enggak, menang. Ya, ya kadang-kadang salah, apalagi dia masih awam, belum tahu dakwah sunnah ini. Mintanya menang, enggak bisa menang sendiri, minta belain sama kiainya supaya menang. Yang penting menang. Makanya harus ada celah apa? Sabar. Terus ya nanti, ya ibaratnya gini loh Pak. Dalam dakwah itu kita harus main seperti petinju. Ketika kita itu mukul bukan berarti benci, ketika ngerangkul bukan berarti cinta. Itu kan gitu. Apa ya senang untuk rangkul? Enggak. Ketika ya enggak juga. Antum lihat petinju, mukulnya sampai berdarah-darah. Habis kalah selesai diumumkan rangkulan. Karena kalau enggak ada musuhnya dia enggak bisa main juga. Berarti teman dia. Itu. Makanya itu suka-suka dipakai oleh kelompok-kelompok hizbiyah. Ketika mendekat kepada kita bukan berarti mencintai kita, dan ketika membenci ini mukul macam-macam bukan berarti membenci, ya. Dia sedang main tinju sama kita. Ketiga, perasaan kasih sayang. Nah, Pak, kalau kita melihat orang yang belum mendapatkan hidayah, pandanglah penuh dengan kasihan, jangan kebencian. Samakan, kalau andaikan aku menjadi dia, Masya Allah lebih kasihan. Makanya, ana Pak, ketika berdakwah dimanapun, kapanpun, enggak pernah memandang penuh dengan kebencian. Kasihan aja. Kadang-kadang menangis, kenapa? Ana dulu itu seperti dia, ngeyel. Ya kan? Untuk mendapatkan hidayah itu kan Masya Allah. Aduh, kadang-kadang, ya nangis, ya senyum, ya gimana gitu Pak. Coba, sulit memang untuk menjelaskan ini yang benar seperti ini. Apalagi dulu itu anak nantang-nantang, ya. Siapa yang bilang tahlilan bid'ah, adepin saya. Siapa yang mengatakan peringatan maulid Nabi bid'ah, adepin saya. Makanya Masya Allah Pak, anak kalau enggak dapat hidayah mungkin paling terdepan menyerang Wahabi. Iya benar itu, makanya lagu kebangsaan saya tiap ceramah Wahabi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Karena begitu fakta. Dan anak kadang-kadang yang ras saya coba lihat dia dengan pandangan saya dulu. Iya. Wajar dia itu fanatis banget untuk tahlilan karena belum melalui apa yang saya lalui. Diskusi, ya. Coba bayangkan dulu Pak, anak ketika di Libya dari mulai masuk iqdad sampai takmili
tiap pelajaran akidah pasti tengkar sama dosennya. Karena saya ingin mencari, saya ingin uji. Makanya guru akidah dulu, sebelum selesaikan biasanya buka tanya jawab. Ini pasti Zainal Abidin tanya ini. Gitu. Udah dihafal. Pernah sampai saya ngeyelnya, ana dikeluarin dari kelas. Gini. Karena dosennya gak bisa jawab. Ana nanya, Syekh, gimana antum mengharamkan beras? Kan makanan yang dibuat pada waktu tahlilan kan beras kan asalnya? Iya, kambing halal kan? Gimana bisa haram? Itu. Jadi yang logikanya, yang sekarang dalilnya semua saya adu. Alhamdulillah. Makanya sulit untuk balik. Karena sudah saya melalui. Tapi proses ini gak semua orang melalui. 7 tahun. Apalagi ngajinya cuma setahun 7 kali. Ini ini 7 tahun. Kan beda. Jadi volume kepadatan dia mendengarkan sunnah. Mengikuti sunnah. Mendengarkan lawan daripada sunnah itu mempengaruhi. Kalau sekarang temannya setiap hari ahli bid'ah, lingkungannya ahli bid'ah, tiap hari prakteknya bid'ah, sulit untuk keluar. Makanya ketika masuk ke hotel bintangnya Masya Allah di akhirat di surga, yang ditanya, ya Allah mana istana saya? Bukan. Mana jodoh-jodoh saya? Enggak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Keempat, rendah hati. Tawadhu ya. Antum pokoknya ngalah, ngalah demi Allah, karena Allah, bukan karena manusia. Antum dihina, diledek, antum jangan emosi, udahlah terima. Karena antum emosi umpamanya diledek, dihina, jenggot kambing tua, antum lapor ke polisi, enggak ada pasalnya, Pak. Enggak ada pasalnya kan? Tiwas antum lapor-lapor, enggak ada pasal Mas, ini Mas. Ya antum balik. Udah sabar, kuncinya sabar. Kelima, ikhlas tulus. Ya. Karena gini ya, tidak semua orang di sekitar kita itu mendukung kebaikan-kebaikan yang kita ingin laksanakan. Maka lanjutkan, kenapa? Karena orang tulus itu tidak pernah takut terhadap celaan. Kenapa? Salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min, kata Rasulullah. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin itu dia dongkol, gampang dongkol. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Tuh lihat. Yang kedua, wa munasahati ulatil amri, menasihati pemimpin. Yang ketiga, luzumu jama'atil muslimin. Ikhlas, contoh aja antum, ikhlas jadi pengurus. Mau ngomong sana-sini, yang dikatain korupsi, yang katanya begini-begini, antum ikhlas jadi pengurus masjid.

Normalnya orang itu naik unta. Ketika tiba-tiba ada unta naik orang, kaget enggak antum? Itu aja. Yang biasa kan mereka itu melihat yang namanya panjang itu rambut tiba-tiba jenggot. Wah, ngopo neh iki? Kan gitu. Jadi seperti itu, tapi lambat laun biasa. Apalagi antum sering-sering ngasih sembako, hadiah, tahadu, tahabu, insyaallah aman insyaallah. Oke, ini sekarang kita mulai masuk langkah praktis mendakwai keluarga. Ini intinya. Ya ikhwan, kenapa kita itu mendakwai keluarga kita? Motivasi pertama, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan, wa andir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan keluargamu terdekat. Dan perintah secara umum dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan seterusnya. Terus nadzarullah umran. Yang kedua, kenapa kita itu mendakwai keluarga? Dakwah adalah silaturahmi terbaik. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk silaturahmi, bahkan dijanjikan dengan pahala, masya Allah, man ahabba ayyubsatalahu rizquhu wa yunsa'lahu ajaluhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaknya silaturahmi. Padahal itu hanya datang, mungkin bawa tentengan kopi ini, kopi 5 renteng, ya 2 renteng, atau hanya sekedar membawa 1 kaleng roti. Bagaimana sekarang membawa hidayah? Ya, antum minimal ke pakdenya, deh jangan lupa sholat lah. Udah tua mau kemana lagi? Cari bekal ke akhirat itu penting. Lu mau doain gue mati ya. Makanya hati-hati, apalagi orang tua itu sensitif. Diomongin kenceng repot, pelan repot, itu dialusin repot. Katanya terlalu, kamu lebay banget sih, kayak banci aja ngomong apa adanya, kesinggung dia. Itu tua ya, masya Allah. Makanya tua itu pak, itu kata Imam Ibnu Hazm kelemahannya, makin tua kalau tidak berubah watak tabiatnya, maka makin lama makin buruk watak tabiatnya, makin kasar perilakunya, makin mudah tersinggungnya, dan yang terakhir makin membenci siapapun yang tidak setuju dengan pemikirannya. Makanya orang tua itu repot, menyendiri, tapi kalau sepi protes, mana pada kemana aja anak-anak ini, didatangin ini pada ribut aja, udah pulang-pulang sana. Coba jadi datang repot, pergi repot, apalagi kalau udah pekun, ya Allah ya. Oke. 3, besarnya balasan dakwah tadi, waman ahsanu qaula nadzarallahu la yadiyallahu bika, masyaallah. Yang keempat, menunaikan tugas akhirat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini pentingnya, berlepas diri di hadapan Allah. Ya Allah, ana dulu udah sampaikan itu. Kalau antum ditanya nanti, salah satu keluarga antum protes, ya Allah, kalau dulu tahlilan itu bid'ah, kenapa si fulan dulu itu enggak ngomong, enggak memberitahu saya kalau ini enggak boleh, dilarang, dan yang lainnya. Makanya pak, terutama kalau ada yang bertanya, ana kalau ceramah masih nahan-nahan, masih saya bisa permak, masih saya seleksi. Tapi kalau bertanya, saya jawab apa adanya. Kenapa? Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian menyembunyikan, akan dikendalikan apa? Itu. Dan belum tentu yang bertanya ini nanti ketemu saya lagi. Itu syekh yang bagus, itu ustadz yang bagus, menjawab apa adanya. Kenapa? Belum tentu ketemu, satu. Kedua, nanti baro'atul dhimmah di hadapan Allah. Ketiga, mau sekarang ini dicocok pakai neraka ini, kendali dari api neraka jahanam. Makanya kalau nanya jangan macam-macam ya. Itu, kalau enggak mau pedes, langsam-langsam aja gitu loh. Nanti kalau ana enggak jawab, Pak, apalagi hanya mempertimbangkan hangatnya suasana. Karena dakwah itu ada pola-pola dakwah, model-model ustadz. Sekarang ada ustadz romantis. Pokoknya semuanya

dirangkul, semuanya adem, semuanya oke. Okay. Ada ustadz romantis, ada ustadz kompromistis. Ya udahlah, apa aja boleh. Ya. Ada ustadz yang pragmatis, yang penting gede duitnya. Kan gitu. Wah kalau itu nomor sekian deh. Yang penting siapa yang ngundang nih. Terus kemudian yang ke ini ustadz historis. Wow, membanggakan masa lalunya terus ya, historis dia. Pokoknya saya dulu, tapi sekarang gimana gitu loh. Dulu saya pernah ini ya. Ini ustadz historis ya, gitu. Ada ustadz yang realistis, ya. Artinya ustadz yang mencoba untuk menyampaikan al-haq. Al-haqqu min rabbik, bukan milik fulan-fulan disampaikan apa dengan bahasa tadi.

0: qaulan.
1: Ayo, yang ketujuh apa?
0: Udah, layyina. Itu layyin, berlepas diri di hadapan Allah. Ya, lanjut, memperbaiki masyarakat muslim, karena masyarakat itu bangunan dari terdiri apa? Kakak-kakak, keluarga-keluarga. Apalagi sekampung itu keluarga antum semua. Masya Allah, itu kena satu, kena semua. Makanya Rasulullah kenapa dulu itu konsen kepada keluarganya, karena Arab itu dibangun di atas kabilah kehidupannya. Ketika kena satu, maka kena semua. Makanya dipanggil ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Murrah, ya Bani Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, dipanggilin semua. Karena ketika kena satu, kena semua. Makanya cek aja sekarang ketika Sa'ad bin Mu'ad kena dakwahnya Rasulullah SAW di Madinah, seluruh kabilahnya masuk Islam. Begitu juga. Makanya in uridu illal islaha mastata'tu, perbaikan masyarakat. Rumah tempat berteduh, karena kebanyakan antum tinggal di mana? Di rumah. Ya, di rumah antum, di situ menyelamatkan dari fitnah, di situ antum mencari ketenangan, di situ antum berbagi cinta, di situ antum berbagi perasaan. Di situ antum mencoba merancang sakinah, mawaddah, warahmah. Di situ antum bisa memulai rencana-rencana besar. Bahkan pemimpin-pemimpin besar karena sukses di rumahnya. Jadi antum bangun dari mulai istri antum. Coba bayangkan bagaimana seorang da'i itu tenang, istrinya enggak mengikuti, enggak mendukung. Seperti Nabi siapa? Nabi Nuh. Kan istrinya satu masuk Islam, satu enggak. Itu Nabi Lut, masya Allah, karena dia mengetahui celah-celah, seluk-beluk diri antum, kehidupan antum. Makanya ketika datang Jibril sama Mikail yang menjelma anak muda yang ganteng kelemis, yang ngasih kabar siapa kaumnya? Nabi Lut, istrinya kan. Nah itu, maka bangun sekarang adab-adab mendakwai keluarga nih, mengenali kedudukan orang tua. Jangan mentang-mentang antum udah tahu sunnah, terus apalagi sekarang masya Allah ngajinya sudah lama, antum melihat orang tua antum sekarang ini kampung, gak berpendidikan, susah untuk diberitahu, antum sekarang gak sabar. Qaulan karima, Pak. Karima itu diucapkan kepada orang tua kan? Ya, faqul lahuma qaulan karima. Muliakan, hormati, hargai. Kenali kedudukan orang tua. Makanya Allah tekankan wa in jadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kan gitu. Kemudian yang berikutnya kedua, mendekati keluarga terpandang. Nah ini strategi kedua atau adab yang kedua. Coba antum datangi keluarga-keluarga antum yang menonjol. Wah ini kayaknya kalau kita adakan kajian keluarga yang rada-rada itu ini nih. Antum datangin. Ya, bawain 1 kilo apa? Apa? Anggur ya. Durian 3 gitu. Sop dengkul, sop kaki, ya itu kan, masya Allah, wah tumben dek datang, ya Pak De, ini silaturahmi aja, ya kapan-kapan kita ngadakan silaturahmi bersama-sama keluarga, oh masya Allah bagus itu ya, oh itu baru kalau diadain kajian, wah ini malu nggak bagus ini, ya sop dengkulnya bagus, duriannya bagus, ya yang nggak bagus bid'ah-bid'ahnya ini nih, gitu. Kayaknya masya Allah ya, di Indonesia ini memang Pak, sejarah orang menegakkan ilmu atau Islam murni itu memang susah, tantangannya berat, tapi gak boleh menyerah, konsisten, dan apapun yang terjadi, ketahuilah Islam sekarang ini bukan berkat dari dakwahnya ahli bid'ah, tapi berkat dakwahnya mereka yang mengajak kepada Alkitab wa Sunnah. Ya. Antum cek. Meskipun mereka mendapatkan penentangan. Bagaimana sekarang manfaatnya dakwahnya Haji Rasul? Dakwahnya Ahmad Khatib Al-Minangkabau di Mekah sana. Melahirkan imam-imam, murid-murid yang kapabel. Gitu. Insya Allah istiqomah. Terus yang ketiga, menjauhi sikap anarkis. Nah ini Pak, jangan anarkis. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kotor, dengan cara-cara yang frontal, dengan langkah-langkah yang anarkis, ingin instan, jangan. Ya. Ketiga, keempat, saling menghormati dan menyayangi. Makanya sampai ini pakai ya, laisa minna atau laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ini pegang di dalam dakwah. Ya. Jangan sampai dilewatkan. Kelima, meluangkan waktu untuk keluarga. Ini penting. Silaturahmi. Datang, tengok. Ya. Ya kadang-kadang ya kemarin saya pulang seperti ini sambil silaturahmi orang tua. Ya karena tinggal satu-satunya umur 82 yang kemarin kita miss call itu nangis, ya pulang. Jadi kita manfaatkan. Ya, silaturahmi ke keluarga, ya. Dan ini merupakan satu bagian dakwah yang terselubung. Hanya antum masuk ke rumah mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab. Afsus salam dakwah. Gitu? Hanya sekarang antum masya Allah ya, memberikan hadiah kemudian antum di hati mereka dakwah. Apalagi nanti akan lebih lanjut lagi memesankan tentang istiqamah dalam salat. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahid, hanya satu orang yang mendapatkan hidayah itu lebih baik daripada kendaraan termewah. Jangan remehkan, hanya sekedar datang sedikit oleh-oleh tahadu tahabu, tapi antum mengetuk hati mereka itu lebih bermanfaat daripada antum sekarang jalan sana sini ya, silaturahmi sana sini yang enggak jelas. Terus keenam, membudayakan musyawarah ya, musyawarah diajak ya, berduduk ya di antara keluarga, di antara anak. Ketujuh, memberi gambaran utuh tentang dakwah. Nah ini penting karena masya Allah Pak ya, kadang-kadang fitnah dakwah dan guliran dakwah, stigma-stigma dan pandangan miring itu menimpa kepada mereka-mereka yang sekarang ini mendakwahkan kepada Alkitab wa Sunnah. Antum harus berikan gambaran sempurna utuh terhadap dakwah antum, ngaji antum siap, ngajinya di mana, ustadznya di mana. Tunjukkan sekarang ini bukunya nih lho Pak, yang dikaji di kajian saya, coba baca. Salahnya di mana, nanti saya sampaikan ke ustadznya. Itu, kasih sekarang kita kitab tauhid, ini yang saya kaji. Wah Muhammad bin Abdul Wahhab ini, bahaya ini. Ya baca dulu Pak isinya. Namanya aja udah bahaya, namanya. Kan Muhammad kayak Nabi kita. Bin Abdul Wahhab ini, Muhammad mah bagus, Abdul Wahhab ini yang bahaya. Udah dibaca dulu. Nah, atau kalau enggak dibacakan. Ya. Beri gambaran utuh. Kedelapan, bersikap baik pada keluarga. Tetap baik, tetap santun, tetap menghargai, tetap bersabar, tetap kita itu berakhlakul karimah. Tidak berubah sama sekali. Tidak ada kebencian, menahan apalagi antipati karena dia menolak. Karena tugas kita bukan menghadapi penolakan itu, tapi mendakwai mereka. Kalau kita ditugaskan Allah untuk menghadapi orang-orang benci supaya membenci, oke, enggak ada kan dalilnya? Bahkan Allah sebaliknya mengatakan idfa billati hi ahsan, tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Kan itu. Terus yang berikutnya kesembilan, memprioritaskan kaum wanita. Nah, ini penting, Pak. Jadi antum dahulukan keluarga wanita. Kenapa? Ibu-ibu, emak-emak ini kalau kena rame. Wah, itu meramaikan. Nanti kita ajak untuk memulai apa? Kajian. Udah, yang dalangi emak-emak, yang sekarang memprakarsai ibu-ibu, udah jalan. Ada yang ngomong aneh ini itu, udah dia aja suruh ngomong. Oh no, lo ngomong bi, itu adepin. Oh iya beres, gitu. Itu ya, polisi aja takut sama mama kan gitu. Apalagi sekarang keluarga antum ya. Makanya dudukan, prioritaskan. Makanya Rasulullah SAW mendahulukan ibu-ibu mengkhususkan waktu setiap hari Kamis untuk perempuan. Ya. Selanjutnya, nah ini salah paham dalam dakwah keluarga, merasa pesimis dan minder. Aduh mas, saya baru ngaji, ada yang mengatakan, aduh kayaknya keluarga saya ini kotok banget, kolot banget mas, ini pokoknya tulen banget deh. Antum jangan pesimis, mulai. Kadang-kadang pak, apa yang kita bayangkan tidak seperti kenyataannya. Banyak sekali. Coba ketika saya dakwah di radio dulu di Bekasi, itu masya Allah yang kita sampaikan itu kadang-kadang ngebayangi sendiri, waduh kayaknya ternyata apa yang sekarang ini kita khawatirkan Allah balikkan menjadi kebaikan. Intinya selagi antum di atas ridha Allah, di dalam rangka untuk mencari kebaikan-kebaikan Islam dan di dalam rangka mendakwahkan Islam, semua Allah atasi. Cek pak, kekhawatiran ibunda Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk menjeburkan Nabi Musa ke sungai Nil. Di depan matanya anak dibuang ke sungai pak. Sungainya bukan sungai Citarum. Sungai Nil, bentangannya masya Allah. Antum pernah lihat gak? Ah, kuper banget loh. Anak pernah lihat ya. Itu. Dan setelah dipantu, diikutin, masuk ke pemandiannya istri-istri Firaun. Aduh. Di depan mata, kebayang gak anak ini disembelih oleh Firaun. Tapi karena menurutin, mengikuti, mencari ridha Allah. Coba. Anaknya menjadi keluarga istana. Dirawat dengan baiknya. Nyusui anak sendiri dapat gaji. Dibikinkan rumah mewah di dalam istana. Keluarganya, suami, istri, anaknya tinggal di situ. Coba nyusui anak digaji. Karena berkata apa? Sami'na wa ata'na. Jadi intinya yang penting menjalankan. Tapi yang namanya orang pak berjalan, resiko ketabrak ada. Resiko kesenggol pasti ada. Ada enggak? Kalau antum enggak mau ketabrak, jangan naik motor, jangan naik mobil, tidur aja. Tapi resikonya tidur ada enggak? Gempa bumi enggak ngerti sampean. Enggak ada resiko enggak? Ada. Nah, jangan gaya, ah mas ana itu mas, masya Allah, seumur-umur enggak pernah ketabrak karena enggak pernah naik. Ya, ini sama. Ana dagang, seumur-umur enggak pernah rugi dagang pak, karena enggak pernah dagang. Kayanya di mana antum? Mendingan pernah jatuh karena antum pernah berjalan. Mendingan antum pernah rugi karena pernah dagang. Mending antum sekarang ini pernah jatuh karena naik motor daripada enggak pernah sama sekali. Itu resiko. Mana ada yang enggak ada resiko? Enggak mungkin. Jangankan agama, pak. Ada bapak sama unta. Ini anak, bapak sama anak naik unta. Anaknya naik unta diomongin orang, ini anak durhaka, gak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan nonton unta, dia ongkang-ongkang di atas unta. Akhirnya apa? Anaknya dengar, pak, saya turun aja deh pak. Kenapa nak? Ini saya diomongin orang kata durhaka pak. Akhirnya bapaknya yang naik dia nonton. Dia omong, aduh ini bapak gak punya perasaan. Masa anaknya disuruh nuntun unta, dia ongkang-ongkang di atas unta. Aduh bapak mikir kek. Itu. Akhirnya dengar, nak omongan orang lebih pedes nak ke saya nak. Gimana? Ayo naik bareng-bareng. Ah dari tadi kenapa enggak naik bareng-bareng? Udah aman kan? akhirnya nang barang-barang. Dia omongin, iya, aduh, ini anak sama bapak gagak mikir unta kuntet begini dinaiki berduaan, gantian ke. Coba sekarang untanya kena, tadi untanya masih aman. Akhirnya apa? Udah, lu naik diomongin, gue naik diomongin, naik bareng-bareng untanya malah kena. Gimana sih ini? Udah deh pak, turun aja kita tonton. Apakah aman dari omongan orang? Belum tentu. Ini anak sama bapak gak punya utek, unta dibeli mahal-mahal, mubazir gak dinaiki. Aduh, mikir kayak dikit. Coba selesainya gak diomongin orang gimana pak? Tadi unta naik orang karena gendeng sampean. Gitu. Kalau sudah gila antum aman. Maka kata Ibnu Hazm betul, siapa yang menempatkan dirinya tidak pernah dikritik dan diomongin orang, gilalah. Gendeng awes aman. Kedua, merasa masih muda. Aduh, saya kan masih muda. Jangan, ini juga enggak benar, salah paham, ya. Merasa ini pada antum lihat Ashabul Kahfi mulai menegaskan dakwah di tengah keluarganya, muda apa tua? Muda. Dan siapa yang diberikan naungan tujuh orang yang nanti tidak ada naungan? Siapa? Syabun nasafi badadillah. Dan lihat aja pak, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan dan menjelang kemerdekaan itu para pemuda. Intinya semua karya besar itu rata-rata ditelurkan oleh mereka-mereka yang masih muda. Jangan pesimis. Ketiga, ingin keburukan cepat hilang. Ini enggak benar juga ya. Oh, cepat selesai, cepat aman. Keempat, tidak peduli dengan metode dakwah. Nah ini, mentang-mentang sama bapaknya, sama maknya ngomong asal, tidak pakai skala prioritas, enggak pakai strategi, enggak benar. Antum harus pakai strategi. Makanya dulu saya petakan kira-kira yang pertama kali saya hilangkan dari orang tua saya itu apa? Pertama kali saya rokok. Kenapa rokok? Karena kalau merokok terus mati, kesempatan dakwah kan repot nanti. Ya kan gitu. Karena apa, Pak? Rokoknya itu satu almari. Dan ketika saya tegur, "Bah, rokok ini bahaya. Enggak beli aja kok repot." Karena apa? Tiap tahlilan selamatan itu dapat dua. Masuk salam tempel satu, keluar satu dua. Itu masuk kanan kiri. Saku. Nah, nanti untuk merokok di majelisnya ada. Biasanya rokoknya ditancepin di beras yang ada apa? Itu gelasnya. Itu udah. Baru setelah puas merokok baru makan dikit. Ila hadratin nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Udah mulai berarti. Ini namanya tahlilan. Ya, itu pokoknya saya dulu itu gini, Pak. Saya umur 2 tahun ya, 1 ya 2 tahunan. Itu sering dibawa mbah saya tahlilan. Jadi mbah saya dulu itu satu-satunya orang sekecamatan yang pinter tahlilan. Makanya diundang kemana-mana. Dan selalu jalan kaki. Jauh sekali. Dan saya selalu diajak. Nah, suka bawa pikulan. Ya, dipikul saya. Nah, nanti pulangnya saya jalan kaki. Pikulannya ini penuh dengan oleh-oleh tahlilan. Penuh itu. Apalagi kalau yang ngundang orang kaya. Wah, dijamin anak jalan ini. Ini kalau udah jalan capek juga. Tapi kalau orang miskin itu biasanya dapat cuma separuh, separuhnya saya. Nah itu pikulannya seimbang. Jadi saya dipikul sebelahnya. Nah sebelahnya itu anak inget-inget malam pulang, ya apa namanya lagi apalagi bulan purnama gitu. Itu jadi tahlilan. Dan memang mbah saya dulu itu disiplin tradisinya maksudnya. Ya. Saya dulu pokoknya kamu harus jadi kiai. Kiai itu harus hafal berjanji, tiba manaqib. Makanya saya itu hafal semua. Karena kalau lagi Jumat Legi itu biasanya tibaan, berjanjian. Itu mbah saya di belakang saya. ngawasin kalau salah itu langsung ditegur. Itu habis, pokoknya habis acara ini itu pasti dipuji saya. Wah, ini top. Ini namanya cucu saya, gitu kan gitu. Ini dulu ya, sekarang enggak ya. Oke, insyaallah. Makanya udahlah. Pokoknya gini, Mas. Jangan niru saya, ya. Pengalaman begini cukup saya, antum tinggal ngambil ibroh. Jangan jebur baru ngambil pelajaran itu. Cukup ya. Oh, ternyata seperti itu. Tadi ya untung-untung rugi. Rugi saya Allah dulu kalau buat ngapalin juz amma, ngapalin Quran udah dapat berapa dulu, cuman hafal-hafal itu aja, solawat itu kan, apalagi solawatan itu kan paling top itu, sawat ashqil, sawat ashraqal badru, ya, anta syamsun, anta badrun kan gitu kan, itu semua, apalagi ya Rabbi bil Mustafa bali maqa sadayana, itu wah itu top itu. Kelima, mendiamkan secara mutlak, ini juga enggak boleh ya. Antum kalau enggak mendapatkan sambutan itu hanya dakwah. Antum masih punya kewajiban silaturahmi, tegur sapa, dan juga mungkin ada walimah kondangan. Jadi antum jangan sekarang mendiamkan secara mutlak. Karena apa? Karena mereka la ya'lamun, belum mengerti. Kemudian sekarang sarana metode, nah ini ada sarana, ini sarana langsung, itu antum bisa berdiskusi, bisa bermusyawarah, syukur-syukur antum bisa menyampaikan kajian sendiri atau diajak tabligh akbar seperti ini sarana langsung, maksudnya dakwah secara langsung, berhadapan. Jadi makanya saya dulu, memang orang tua saya dulu itu meskipun di kampung senang diskusi, makanya setiap saya pulang diskusi. Dari diskusi itulah kita ketemu, ngobrol nyantai aja, dan obrolannya pun obrolan ya merakyat gitu loh ya, karena kampung pertanian ya ngomongnya pertanian, jangan sekarang ngomongi artificial intelligence, oh kecerdasan buatan ya, nggak nyambung, bahasanya juga disesuaikan ya. Ya, itu caranya kita ajak dialog, bukan debat. Kalau debat itu ngotot-ngototan, kalau dia ngotot udah stop, diajak ngobrol terus ya. Terus memberikan kajian di rumah, menghadiri kajian Islam, mengunjungi tahfidz. Nah, sarana tidak langsung, berdoa untuk keluarga, doakan terus. Coba antum lihat ketika Abu Hurairah mendakwai keluarganya dan bahkan mendapatkan penolakan yang sangat-sangat dahsyat. Diusir. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya untuk bisa masuk Islam. Subhanallah. Dia mengendap-endap keluar, masuk rumah, dia sedang mendapati orang yang mandi. Ternyata ibunya mandi untuk mandi juni Islam, dan setelah itu mengucapkan syahadat. Ini doa, dasarnya doa. Makanya Nabi Ibrahim meskipun sudah hampir tidak menemukan pintu lagi untuk masuk ke dalam hati orang tuanya, dia berjanji, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Masya Allah. Begitu juga Nabi Nuh, mendoakan anak-anaknya, mendoakan umatnya. Ya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Jadi antum jangan putus asa, doa inilah bisa memecah, bisa menggeser gunung. Walau anna hadzal Qur'an suyirat bil jibal. Coba Al-Qur'an yang di sana isinya adalah ini doa dan yang lainnya. Bahkan saya sering katakan doa bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Antum cek, mustahil tidak orang bisa perlu keluar dari perut ikan ini, udah ditelan berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, keluar. Orang sudah tua renta, Allah karuniakan putra ya kepada siapa, Nabi Ibrahim. Nabi Ayub yang sudah sakit hampir 18 tahun. Akhirnya dia mengadu kepada Allah. Allah berikan kesembuhan lewat apa? Doa. Wadhkur abdana ayyuba idhnada rabbahu. Idhnada. Maka doakan orang tua, antum, paman, antum, siapapun keluarga antum yang belum mendapatkan hidayah. Kemudian hadiah kaset, ya kalau sekarang VCD dan yang lainnya, apalagi antum kasih hadiah buku, saku, ya, buku seperti Intisari Ajaran Islam karya Syekh bin Baz kecil. Jadi antum kalau ngasih hadiah buku orang awam, jangan yang gede-gede. Yang buku ini aja kebesaran, apalagi kasih Riyadhus Shalihin. Merem-merem dia. Waduh, kasih hadiah Bulughul Maram buat hiasan dinding itu nanti. Oh, hiasan almari, terus kotaknya dibuat untuk wadah jangkrik. Kenapa? Karena dia lebih sayang burung daripada buku. Ya. Penanggan majalah Islami, berkunjung ke rumah orang soleh, diajak anak istri ke orang-orang soleh. Terus berdakwah dengan keteladanan. Yang penting antum terus kasih keteladanan, kasih contoh, ya, kasih sekarang ini suri tauladan yang baik. Nah, 7, berdakwah melalui media digital sekarang. Ya, ada WA, ada macam-macam. Ini dimanfaatkan. Jalan utama membuka hati ini. Jadi yang paling penting, Pak, mereka itu menerima kita, membuka hati mereka untuk kita. Karena orang itu kalau sudah kunci summum bukmun umyun, repot. Sehebat apapun cara dakwah kita, selembut apapun cara penyampaian kita, sehebat apapun dalil-dalil yang hadir di depan mereka, nutup summun bukmun umyun. Maka cara untuk membuka hati, 1, senyum dan wajah ceria. Tegur, sapa, senyum, itu dibiasakan. 6 ya, tegur, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar. Itu dibiasakan. 2, bercanda dengan keluarga. Biasa. Berkelakar, bercanda, tidak ada jarak. Kita bikin, tidak ada jarak. Ya. Tidak ada kesan yang sudah ngaji seperti ini, yang belum ngaji seperti ini, enggak. Biasa. Mereka, antum hadir di acara keluarga mereka. 3, menyebarkan salam, afsus salam. Ketika kita ketemu, assalamualaikum. Ketika kita silaturahmi, assalamualaikum. Perpapasan, assalamualaikum. Itu aja sudah dakwah. Karena siapa yang mengucapkan assalamualaikum dapat 10, warahmatullah 10 lagi, wabarakatuh 10, 30. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Pahala, ya. 4, hadiah dan ucapan selamat. Tapi pada saat umpamanya lahiran itu, jadi jangan pas pada waktu ulang tahun, jangan. Nih, ulang tahun itu tradisi non muslim, bukan tradisi kita. Kita ketika tambah umur makin tunduk, makin merenung, makin takut sama Allah. Karena Allah nanti akan menanyakan umur-umur yang kita habiskan per detik. Makanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al 'an arba. Tidaklah bergeming kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4, di antaranya an umrihi. Makanya pada saat mungkin dia lulus ujian, waktu bagus. Pada saat dia dalam keadaan sembuh dari sakit, kita ucapkan, kita kasih hadiah insyaallah. Tahadu tahabu. 5, memberi bantuan kepada keluarga. Ya, bantuan terutama materi, masyaallah, Pak, ya. Mereka itu sangat terkagum, sangat tersentuh dengan bantuan-bantuan materi. Jangan remehkan. Bantuan sekecil apapun, hanya 50.000 mungkin. Hanya 1 kresek sembako. Hanya sekedar antum sekarang ini, masya Allah, bayarkan SPP anaknya yang ngadat, itu sangat berharga, bernilai di dalam kehidupan. Dari situlah hatinya akan terbuka. Berikutnya yang bisa membuka hati, cukup ya, cukup, 5, memberi bantuan. Nah, sekarang ini ada problematika. Ini nanti antum bisa baca secara detail. Antipati keluarga terhadap dakwah, ini pasti, ini problematikanya. Kemudian kedua, media haram di rumah. Kadang-kadang ada yang masya Allah ya, di rumahnya itu berbagai macam, mungkin patung ini ya. Ini butuh sikap tersendiri. Rumah dan yang ikhtilat, apalagi suami istri masih nunut rumah indah orang tua. Rumah apa itu namanya? Rumah mertua indah. itu harus secepatnya pisah ya Pak ya. Nah, keempat, orang tua menentang dakwah ya. Ini juga masya Allah ya, orang tua entah laki entah perempuan ya. Keluarga cuek dengan maksiat ya. Dengan ada yang enggak sholat, ada yang narkoba, ada yang mungkin masya Allah ya, enggak jilbaban, ini semuanya cuek dengan maksiat. Nah, kenapa orang tua berpenghasilan haram? Ini semua solusinya kita sudah sampaikan di sini, antum baca. Tapi gimana? Ini dijawab. Kalau dijawab kita pulang sampai selesai. Kalau enggak, pulang bareng-bareng. Jangan anan jawab, antum pulang. Ya, itu namanya enggak adil. Tapi bagaimana menyikapi suami yang masih suka lalai? Lalai apa ya? Kadang berlebihan. Lalai apa ini? Main HP. Saya kira yang penting dia itu tidak lalai sholat. Tidak lalai menjalankan hukum-hukum kewajiban-kewajiban agama. Nah, soal HP, tinggal ada kesepakatan. Kalau bisa, apalagi suami sibuk kerja, kalau sudah pulang masuk pintu HP mati. Liburan banyak offline. Karena apa? Karena kadang-kadang sebagian istri itu lebih sering melihat muka HP daripada muka suaminya. Sehingga ketemu suaminya di jalan lupa. Mbak, kok suaminya sendirian tuh? Mana, enggak ada tadi? Oh, bukan tuh. Padahal suaminya. Masya Allah. Itu. Begitu juga suami kadang-kadang udah di rumah, Pak, liburan. Minta kopi, dibikinin kopi lewat WA coba. Dek, bikinin kopi WA. Masya Allah. Aduh, parah ini. Ya. Terus ciptakan kebersamaan gini ya, sesekali makan bareng sama anak. Ya enggak harus mahal. Ya kalau duit lagi bokek ya bakso semangkok berdua kan romantis kan? Itu kan. Kita pantau makan anaknya, adab anaknya, ngobrol untuk mencairkan suasana. Yang tidak kalah pentingnya nanya sekolah anaknya gimana, di kelasnya, temannya, gurunya. Nanya, kamu kelas berapa sekarang? Masya Allah, Bapak hebat banget. Enggak tahu kelas anaknya. Jangan-jangan nanya, ini nomor berapa? Ini saking banyaknya istri 4, anaknya 36. Nah itu baru wajar gitu loh. Oh, anak cuma 7, istri 1, nanya nomor berapa itu kan? Keterlaluan itu. Afwan Ustaz, batasan keluarga itu sampai manakah? Keluarga yang konteksnya tanggung jawab neraka surga itu anak istri. Tapi kalau keluarga konteks menyampaikan dakwah dan tanggung jawab dakwah, itu keluarga secara umum. Makanya Rasulullah ketika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, istri anak yang ditekankan. Tapi wa andir ashirotakal aqrabin, dakwah dipanggil keluarga besarnya. Artinya ketika seorang itu wajib menyampaikan dakwah, orang lain aja antum kasih kebaikan itu, apalagi keluarga antum, maka utamakan keluarga antum. Berikutnya, bagaimana cara memaksimalkan merasakan nikmat hidayah bagi yang dari kecil alhamdulillah belum merasakan pahitnya kesesatan dan doh. Maksudnya apa? Antum merasa tidak sesat ini sebetulnya bahaya. Makanya siapa yang mengatakan alim, sebetulnya dia itu jahil. Dan siapa yang mengatakan ahlul jannah, fahuwa finnar. Dan ini dalam bahaya. Ya, sekarang antum harus sekarang tajamkan. Dengan cara apa? Apakah Islam saya dari kecil ini senikmat Islam mu'allaf yang mereka sekarang ini masya Allah telah menjadikan bagian Islam itu menjadi bagian daripada prinsip hidupnya. Jangan-jangan kita cuma menjalani tradisi, kebiasaan, dan juga menjalani monoton kehidupan. Hanya sekedar sholat ke masjid selesai. Coba sekarang antum cek kiprahnya mereka-mereka yang mu'allaf. Ya, membangun masjid, menyantuni yatim piatu sampai ribuan. Ya, memberikan kesempatan kerja bagi mereka. Ini merupakan satu hal yang perlu kita la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita itu hasad kecuali terhadap dua orang. Apakah kita sekarang ini keluarga kita sudah menghafal Al-Quran seperti si fulan-fulan yang baru sadar kemarin, yang bisa anaknya semua hafal Al-Quran? Kekurangan-kekurangan inilah yang kita jadikan sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan. Makanya betul kata Rasulullah, untuk dunia lihatlah di bawah, untuk akhirat lihatlah ke atas. Itu ya, seperti itu. Antum cek. Ustadz, bagaimana mendakwai suami untuk menghentikan merokok? Susah sekali. Nah ini, minum dulu mas. Sebetulnya menghentikan rokok itu mudah sekali. Suaminya suruh ngisep apinya, mati langsung. Nah kan berhenti, yakin berhenti. Besoknya udah gak mau lagi. Itu cara jalan pintas untuk menghentikan rokok. Kalau sekarang cara-cara normal, cara-cara sekarang ini wajar, memang susah. Untuk menghentikan rokok harus dengan cara ekstrim. Ya. Memang rokok itu banyak membawa positif. Positif kanker, positif jantung, positif apa? Paru-paru. Dan jelas positif bokeknya. Ya, coba bayangkan antum mikir, tapi memang susah juga perokok disuruh mikir, Pak. Apalagi kalau lagi ngerokok itu enggak ada yang dipikir. Ya, ya, enggak ada yang dipikir. Pokoknya seneng. Makanya yang penting happy, itu kan prinsip perokok. Tapi gini, antum ingatkan ekonomisnya. Coba sekali ngerokok 20 ribu. Kali 30 berapa? Jumlah perokok di Indonesia, Pak, andaikan yang rokok itu 100 juta, berarti tiap hari 1 triliun uang dibakar. Masya Allah. Coba sekarang satu bungkus rokok, antum jangan nunggu 1 tahun, 1 bulan aja, antum lempar ke lapangan tenis, satu-satu tiap hari. Sebulan kira-kira berapa itu? Masya Allah. Apalagi setahun, itu antum bakar coba. Kalah pabrik rokok dibakar. Terus kemudian kenapa orang ketika ngerokok cari tempat yang kotor? Ke toilet, iya kan? Kenapa? Paling enak ngerokok itu di kapan? Iya, jangan enggak ngaku. Pengalaman saya dulu ngerokok itu enaknya cuma dua. Ketika sama makan pedes, iya kan? Jangan bohong. Itu. Loh, kenapa? Semua orang itu kalau mau masukkan barang ke mulut, harusnya menghindar dari toilet. Lah ini kok masih malah nyari? Kalau enggak satu spesies, enggak mungkin. Kan jadi sedep kan satu spesies. Pakai limbok, lali bapak, lali mbok, lali konco, masya Allah. Dan masya Allah seumur-umur jarang mijetin istri. Ini rokok dipijet-pijet, ngapain ini? Itu kan gitu. Nah ini hentikanlah, gak ada manfaat. Ngotorin rumah antum udah sumpek asap rokok, coba bayangin. Membunuh pelan-pelan anak antum yang masih bersih, fitrah, murni. Ya, yakinlah kalau antum menghentikan karena Allah, hilang. Anak dulu itu pak, hanya karena Allah. Ya Allah, ini anak kalau ngerokok terus, terus akhirnya kamar dan tiap tempat yang jatuh pandangan saya tulis, merokok bahaya, merokok mati, merokok itu semua anak. Akhirnya hilang. Dan untuk 7 tahun, jangan bermajlis sama orang yang rokok. Karena gini pak, ketagihan kecanduan rokok itu baru berhenti 7 tahun. Kalau narkoba 12 tahun. Kalau porno 15 tahun. Ini waktu tenggangnya. Boleh enggak menghadiri walimah akan walian umroh yang diadakan oleh orang tua sementara sudah didakwahkan namun orang tua belum? Ya, hal-hal yang seperti ini disarankan, diarahkan. Lebih daripada itu, antum jangan memaksakan. Ya. Ana kerja di Bogor dari Senin sampai Jum'ah. Apakah boleh sholat qasar selama di Bogor? Antum jangan qasar permanen. Gini loh pak, qasar itu untuk safar. Antum di sana sudah mukim, meskipun status merantau, tapi keadaannya, kondisinya, dan sekarang tampilannya, tampilan orang mukim. Antum keluar masuk pabrik ke tempat kos, normal, makan, normal, ke sono sini, enggak bawa bekal, enggak bawa ganti pakaian kan. Antum sholat normal. Makanya Syekh bin Bas menyarankan bagi para perantau, jangan mentang-mentang musafir kalau sudah di tempat kampungnya terus enggak sholat Jumat, ana musafir, enggak ke masjid, ana musafir, tapi di rumah ongkang-ongkang, duduk-duduk, layah-layah sambil ngerokok. Enggak boleh. Antum datang ke masjid. Merantau, pulang kampung, musafir itu hanya status. Tapi keadaan normal ini tetap ke masjid. Apalagi tidak ke masjidnya antum menimbulkan fitnah apa. Ah, orang ini giliran udah merantau ke Jakarta, udah ikut aliran sesat, enggak sholat ke masjid. Padahal dia enggak paham, orang awam, ada qasar, ada jamaah. Apalagi antum kondisinya normal ke masjid. Ya. Jadi yang dianjurkan qasar itu ketika antum lalu lalang ke Bogor, Bandung. Saat di jalan istirahat. Itu namanya safar dan butuh qasar. Adapun jamaah itu untuk suatu kebutuhan. Makanya Rasulullah itu tidak pernah jamak permanen kecuali Muzdalifah sama Arafah. Selain itu, lihat kebutuhan. Jarang sekali kalau qasar permanen. Karena ada safar, ada qasar. Tapi ada kebutuhan, ada jamak. Oleh karena itu, jamak itu tidak harus safar. Bisa saja tidak safar dianjurkan jamak. Contoh, ada dokter operasi besar, biasanya berapa operasi besar? Rata-rata 6 sampai 8 jam. Mulai operasi jam segini. Pasti nanti duhur sampai asar 14. Antum jamak. Sebagai dokter operasi, karena enggak mungkin antum harus belek terus pergi. Ana sholat dulu ya. Mati pasien antum. Ya. Udah ana sholat dulu. Antum selesaikan sampai selesai, ada waktu sholat enggak jamak. Jamak itu berubah waktunya sholat. Kalau qasar berubah bentuknya sholat. 4 jadi 2. Kalau jamak waktu yang 2 digabung jadi 1. Tetap 4-4. Contoh wanita yang istihadhah, pendarahan. Jamak silakan. Begitu juga orang yang sedang opname di rumah sakit. Jamak tapi tidak qasar ya. Itu. Silaturahmi di lingkungan kami. Bentuknya arisan, jadi tulisannya jelek banget ya mas. Ana pilih yang bagus lah mas. Izin pertama, bagaimana cara mendakwai istri yang sering menolak ajakan suami untuk berhubungan? Wah ini gampang nih, antum tinggal nikah lagi udah. Insya Allah. Sampai si suami sering kesel dan menahan hasratnya. Ini saya ingatkan, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kenapa wanita yang menolak ajakan suami itu sampai dikutuk malaikat? Coba bayangkan. Padahal asli hubungan itu adalah apa? Mubah. Sebanter-banternya itu sunnah. La'anat hal malaikah loh. Kenapa? Karena tertundanya hubungan intim itu menimbulkan banyak negatif. Karena hubungan atau kebutuhan biologis itu tidak seperti apem yang waktunya bisa sehari. Tidak seperti payem, apa itu? Oh, apa? Iya, bisa berminggu-minggu tinggal kantongnya aja yang aman. Bisa juga seperti cendol tinggal dimasukin kulkas. Ini umurnya enggak lebih dari 5 menit. Kalau 5 menit sudah enggak ada reaksi, tanggapan, maka udah habis. Yang ada apa? Uyeng. Marah. Nah ini, makanya hadirin sekalian, kenapa sampai la'anat? Sehingga para ulama bukan hal yang tabu membahas masalah pentingnya keluarnya mani dengan cara berhubungan intim. Rasulullah aja enggak malu mengatakan wa fi but'i ahadikum shadaqah. Dalam kemaluan di antara kalian itu ada sedekahnya. Kenapa? Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbisul Iblis, faedah hubungan intim itu minimal 3. Satu, memenuhi hubungan biologis pada dengan cara yang bersih, selamat dan juga paling bagusnya. Kedua, ini mendapatkan keturunan. Dan yang ketiga, untuk keluarnya mani ini akan menstabilkan berbagai macam kejiwaan psikologi seseorang. Makanya kenapa rata-rata bujangan itu penyakitnya pusing. Walaupun sudah habis panadol 10, pusing. Itu. Pernah Ana mendapatkan salah satu ikhwan seperti ini, bolak-balik pusing. Ternyata setelah menikah habis, selesai pusingnya. Berarti tertahannya mani itu biasanya ke dada, sesak, terus ke otak. Coba lihat itu. Urutannya ke sana, bukan ke kaki. Ke dada, ke otak. Kenapa? Kan tempatnya mani di mana? Bainas sulbi wattaraib. Ketika tertahan bukan ke ini, ke kemaluan, naik ke dada, kemudian ke otak, bahaya. Makanya tidak boleh menolak itu. Paham? Ya bukan antum yang harus paham, yang sebelah sono. Itu ya. Saya seorang suami yang sudah dipisahkan jarak dengan istri dan 2 orang anak. Disebabkan karena intervensi dan otoriter dari mertua. Saya sudah bersikap sebagaimana seharusnya seorang muslim. Anak menantu terhadap mertua, berusaha berkata baik, bersikap sopan. Saat ini istri saya dan anak-anak tinggal bersama mertua saya. Sudah berkali-kali ingin menjemput, namun saya harus mengikuti keinginannya yang bertolak belakang dengan prinsip agama. Awal pernikahan saya sudah mengikuti keinginannya. Duh. Ini kan sebetulnya suami istri harus mengikuti suami. Sebelum Anda menyalahkan mertua, sebelum menyalahkan orang lain, kenapa istri antum bertahan sama ibu bapaknya? Alhamdulillah sikap-sikap antum ini sudah bagus dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hasil kebaikan nanti suatu ketika. Ya, tapi begini Pak, antum harus bersikap tegas. Tegasnya apa? Antum bawa keluar istri antum berumah tangga secara normal di rumah meskipun kecil sempit. Kenapa? Karena antum tidak akan bakal bisa menegakkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa selagi masih dekat dengan mertua. Makanya kelemahan itu. Kalau dia tidak mau diajak, maka berarti tidak baik, tidak solihah. Karena definisi solihah itu setelah ayat itu Allah mengatakan apa? Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima. Tunduk taat kepada Allah, suami di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Udah. Setelah itu antum mohon petunjuk kepada Allah, istikharah. Ya. Karena ini menikah seperti ini bahaya. Antum tidak punya qawama. Intinya gini Bapak Ibu sekalian. Ketika menikah, yang menjadi pemain itu suami istri. Orang lain itu penonton. Dan penonton jangan sekali-kali nendang bola. Kacau balo nanti. Makanya ketika menikah, Rasulullah mengatakan kepada perempuan apa? Innahu jannatuki wa nuruki. Sesungguhnya suamimu itu surga neraka. Apalagi maaf nanti kalau sudah jatuh ke anak Pak. Anak itu kalau di tangan kakek nenek itu banyaknya kasih daripada sayang. Kalau sama ibu tanpa bapak banyaknya sayang daripada kasih. Kalau sama kakeknya neneknya minta apa aja kasih. Minta cilok kasih, minta ini kasih, kasih. Banyak kasihnya. Kalau maknya minta baju sayang masih aja di rumah. Beli lagi, minta sepatu bu, sayang tuh di rumah masih ada, beli lagi, gitu kan gitu. Banyak, harusnya mendidik itu kan kasih sayang, ini kasih toh, ini sayang terus. Nah, suami istri hadir itu penting. Makanya Pak, kenapa suami istri itu hadir di dalam kehidupan anak? Karena anak itu kalau keseringan sama ibunya yang menonjol nanti, feminimnya. Kalau sama bapaknya tok maskulinnya, makanya kalau bapak sama ibu hadir secara bergantian, maka kelenjar maskulin sama feminim ini akan stabil. Makanya nanti enggak jadi bencong, enggak jadi galak kan gitu. Makanya guru TK juga begitu, kenapa harus ada lagi perempuan? Karena itu pembentukan. Gimana caranya menasihati anak-anak yang suka mendengarkan musik dan sulit untuk disuruh sholat padahal sudah pada balik. Ini tadi ya Pak ya, saya berpesan antum segera mungkin ya, sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, antum bawa istri antum, anak antum. Siapkan rumah, sebaik-baik rumah adalah rumah kita sendiri. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Rasulullah coba bayangkan, keluarga yang dipentingkan, bukan orang lain. Mertua itu nomor sekian. Kalau tidak bisa antum putuskan. Karena pernikahan yang seperti ini dilanjutkan tidak banyak faedah. Karena apa? Pilar-pilar rumah tangga tidak tegak. Oke. Sekarang anak tidak sholat. Bapak Ibu, anak sekarang ini jangan dianggap hasil yang ada itu permanen. Orang tua sekarang itu yang penting terus memproses pendidikannya. Terus cara menghadapi anak, anak umur 0 sampai 6 tahun, perlakukan dia seperti raja. Artinya penuhi kasih sayang, layani, manjakan, wajarnya seperti anak. Diajak main, ditemani, makanya kalau anak, ada orang tua naik mobil-mobilan kan malu kan? Demi dampingi anak,

Jangan, harus jangan. Kasih bahasa-bahasa pendidikan, contoh tidak cocok, tidak sesuai, ya, kurang baik. Demi apa? Pembentukan. Dan tanamkan sikap-sikap nilai. Nah, nanti umur 7 sampai 12, ya, ini perlakukan seperti tawanan. Sudah mulai ada aturan-aturan, etika adab, tata krama, tata cara. Nah, anak itu biasanya fluktuatif, Pak. Ini perbedaan umur. Kenapa anak-anak umur rata-rata 12 pokoknya 12 sampai 18 itu ngelawan? Karena hormonnya sedang naik tajam. Dari situ malas, pemarah, ngelawan, itu menjadi watak utama anak. Makanya ketika sekarang umur ya SMA lah ya, itu perlakukan seperti sahabat. Tidak ada otoriter lagi, tidak ada pendekatan-pendekatan pokoknya harus, tetapi coba bersikaplah Anda seperti sahabat dia. Dari sanalah kita akan pelan-pelan bisa menguasai hati anak dan bisa mengambil hati anak, dan pada akhirnya kita bisa masuk. Bohong saja, doktrin apa saja, termasuk bapak menginginkan anak sholat, kalau kita belum diterima oleh anak. Untuk supaya diterima oleh anak, pahami tadi fase-fase umur. Umur TK, SD beda, SMP beda, SMA beda. Dari situlah insya Allah kita akan tetap optimis untuk merubah anak. Ya. Ayah saya sudah berumur 63 tahun. Selama hidupnya belum pernah sholat dan sampai sekarang belum belajar sholat, belum bisa ngaji. Saya selalu ngajak untuk belajar sholat, mengaji, tetapi beliau hanya bilang nanti. Apa yang harus, Pak, cara mengajak antum, mungkin saja orang tua ini takut ke masjid. Atau mungkin enggak punya sarana, prasarana. Atau kalau ingin sholat, susah bacaan-bacaannya. Bilangin aja yang mudah-mudah. Pak, yang penting sekarang gerakannya aja. Bacaan nanti nomor sekian. Suruh sholat duhur 4 rakaat, diajari. Asar 4 rakaat, didekati terus. Dan jangan bosan sekali dua kali. Setiap ketemu, setiap telpon, setiap ada waktu silaturahmi, ingatkan sholat. Ya? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk, kalau tidak Allah akan membebaskan kita dari tanggung jawab, yaitu apa? Dakwah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu menjaga Ustaz, amin. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bermuamalah dengan orang tua yang masih percaya orang pinter melancarkan rezeki? Waduh, ini khusus ini ada. Waktunya jelasin singkat berat ya. Cuman gini, berdasarkan pengalaman saya, bapak saya itu dulu dukun juga. Jadi yus macam-macam ya, pokoknya dukun iya, pimpinan torekot iya, mimpin tahlilan iya, us pokoknya lengkap deh. Pokoknya paketnya paket lengkap. Itu dulu untuk khusus ini, mana ini tadi, orang pinter, kita jelaskan. Dia manusia, lihat aja anaknya sakit, gak bisa ngobatin tuh. Intinya orang tua harus kita tunjukkan fakta, bicara fakta. Begitu terus. Dulu Pak, saya ketika saya menghentikan kebiasaan ziarah Wali Songo, kan saya minta uang ke saya, kirimin duit untuk ziarah Wali Songo. Bah, ngapain ke Wali Songo? Ya ziarah kubur. Lah ngeliat kuburan aja jauh-jauh, tuh sebelah rumah banyak, tuh, ya, kan gitu. Ya beda, itu kan orang keramat macam. Kalau sekarang mau ziarah kubur untuk apa? Mendoakan. Kalau mendoakan dari jauh cukup enggak? Yang mendengarkan doa ini Allah apa sih penghuni kubur? Ya si penghuni Allah lah. Ya sudah, doakan dari sini kan bisa. Kalau nanti kecelakaan, bisnya masuk jurang, mati apa yo?
Kita ajak dia

0: dialog, kita kasih dalil-dalil realistis dan yang logis. Mikir dia. Itu caranya. Karena antum kasih dalil seombyok belum bisa. Kasih fakta. Fakta ini.
1: Wah, kita tunjukin nih, ziarah kubur Wali Songo masuk jurang. Nah, ini kan itu.
0: Itu, nyari duit ini susah. Coba kalau kita gunakan infak guru-guru madrasah yang enggak dapat gaji itu, baru ingat dia. Diajak berpikir.
1: Izin, bagaimana cara mendakwai dakwah sunnah adik kandung anak yang sekarang sedang tinggal di negara kafir? Ya, antum share beberapa video, tulisan-tulisan, telepon, pesan-pesan itu yang bisa kita lakukan.
0: Ini banyak banget, Mas. Jam berapa, Pak?
1: Udah cukup? Ini kita jawab di waktu yang belum jelas kapannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka
5: Ulama ikhtilaf tentang masalah ini, ya. Kalau di Indonesia pakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana, ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa, ya. Asal jangan terlalu ketat.
6: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud-dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i. Mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
7: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya, ya, apa yang saya pegang ini, ya, kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama. Kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, اتقوا اللاعنين atau ittaqu allainain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya, pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan, itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak cebok. tidak apa, tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Ah, karena apa namanya? Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, omal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantuan.

0: di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar, dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam. Bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya, aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang

0: tawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah. Atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah. Maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah. Dia akan meminta tolong kepada Allah. Dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
1: وأنفاسه الزكية النقية
2: اللهم بك أصبحنا
3: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan dari materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin dijelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, iktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kala, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dia dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan. Habiskan di mana? Tempat hiburan. Habis di mana? Di bioskop. Habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT untuk mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sahabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan, ya, Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas-bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkas yang kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan-kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Ya, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan taubat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang, bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka. Yaitu dengan doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah.
7: dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Wargi Muslim, tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya. Di antara nikmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama membahas kisah-kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasul-rasul yang lainnya. Kita akan membahas dan akan mempelajari teladan-teladan yang para rasul berikan kepada umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan meneruskan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam yang nanti akan berduel dengan penyihir Fir'aun. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh istrinya, dan seluruh umatnya hingga hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihi salam ketika hendak pulang ke Mesir, Nabi Musa alaihi salam setelah 10 tahun berada di Madian, kemudian rindu akan tanah airnya, kemudian memutuskan untuk mudik ke Mesir, memboyong seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, harta bendanya dibawa, kemudian meminta izin kepada mertuanya. Maka diizinkan, pergilah Nabi Musa alaihi salam bersama anak-anak dan istrinya. Sesampainya di Tur Saina, ya, atau kita sebutnya Tur Sinai. Ketika sampai di lembah ini, di Tur Sinai, Nabi Musa alaihi salam melihat api. Maka sebagaimana kita sudah kisahkan secara detail, ya, di pekan lalu, Nabi Musa alaihi salam kemudian mendatangi api tersebut. Nabi Musa alaihi salam tatkala sampai di lembah tadi, ternyata yang dilihatnya bukanlah api. Yang dilihatnya adalah sebuah cahaya yang begitu terang. Yang cahaya tersebut ternyata muncul dari sebuah pohon yang berwarna hijau dan berduri. Nabi Musa alaihi salam tidak menemukan siapa-siapa ya, di sekitar cahaya tersebut. Sampai kemudian sebuah suara yang indah terdengar. Ya Musa, ya Musa. Nabi Musa alaihi salam ketakutan. Nabi Musa alaihi

0: Suara ini berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabb semesta alam." Suara ini tidak lain adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, yang belum pernah didengar sebelumnya di atas muka bumi. Para ulama tatkala menafsirkan ayat ini, kemudian mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dan satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Rasulnya di atas muka bumi. Jadi tidak ada satupun Nabi yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepadanya di atas muka bumi kecuali Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, Nabi Musa dalam bentuknya sebagai manusia. Nah, karena keutamaan inilah kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gelar Kalimullah. Itu Nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun Nabi yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujud manusianya kemudian berada di atas muka bumi. Dan maka ini juga sebuah keutamaan bagi lembah Sinai. Karena lembah Sinai inilah saksi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Maka kemudian Allah juga menyebut bahwa Tur Sinai ini sebagai lembah yang suci. Ya, lembah ini adalah lembah yang suci. Itu Tur Sinai di Tua, ya. Tempatnya bernama Tua, lembah Tua. Adapun kita sudah bahas juga, sebenarnya ada nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada mereka, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga nabi. Ya, sekaligus ini juga kita bahas ya di pekan lalu. Namun Nabi Musa alaihi salam memiliki kelebihan dari kedua nabi ini dari segi bahwa Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di langit. Yang berada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung berada di langit ketujuh. Begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Adam alaihi salam ketika berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam berada di surga. Adapun Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Inilah di antara alasan kenapa Nabi Musa alaihi salam kemudian mendapatkan julukan Kalimullah, yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan di antaranya juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Ya, wa anna Allah kallamahu 'ala al-ard. Ya, kata Syekh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung, berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihi salam di atas muka bumi. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah. Di sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa,
1: "Wama tilka biyaminika ya Musa?"
0: Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa kemudian menjawab,
1: "Qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra."
0: Wahai Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Ya, namun

Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menjawab, "Ya Allah, ini adalah tongkatku yang aku bersandar kepadanya. Wa ahushu biha ghanami, dan aku mengembalakan kambing dengannya, aku mengambil rumput dengan tongkat ini. Kemudian aku menggiring kambing dengan tongkat ini. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan aku mempunyai banyak manfaat yang aku dapat dari tongkat ini. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Lemparkan tongkatmu, wahai Musa." Maka Nabi Musa alaihi salam taat tunduk dengan perintah Allah, maka dilemparkan tongkat ini. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Seketika, tongkat ini berubah menjadi ular yang sangat besar. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa berubah menjadi seekor ular yang begitu besar. Dan yang menakjubkan bahwa ular ini dengan tubuhnya yang sangat besar, tapi gerakannya begitu gesit.

lam yu'aqib, ya, di surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tongkat ini ketika berubah menjadi ular yang sangat besar kemudian bergerak begitu cepat, ka'annaha jan. Jan ini adalah sejenis ular yang memang gerakannya sangat cepat namun ukurannya kecil. Ya, jan ini sejenis adalah jenis ular yang gerakannya sangat cepat namun ukurannya kecil. Tongkatnya Nabi Musa alaihi salam berubah menjadi ular yang sangat besar namun gerakannya begitu cepat. Biasanya ular kalau ukurannya besar maka gerakannya lambat. Namun berbeda dengan ularnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketakutan, Nabi Musa lari alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya Musa, aqbil wa la takhaf innaka minal aminin." Wahai Musa, kembalilah dan jangan engkau takut. Sesungguhnya engkau aman wahai Musa. Maka kembalilah Nabi Musa alaihi salam. Setelah sempat ketakutan melihat seekor ular yang sangat besar dan memakan apapun yang ada di depannya. Ular ini begitu besar dan begitu cepat dan memakan apa-apa yang ada di depannya. Nabi Musa ketakutan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, ya, setelah diberikan satu mukjizat tadi, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Maka dimasukkanlah tangan tersebut oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tatkala dikeluarkan tangannya kemudian berubah menjadi warna yang sangat putih, bercahaya dan tidak ada cacat. Nabi Musa alaihi salam ini kulitnya tidak putih. Kulit Nabi Musa tidak putih, namun agak kecoklatan. Ya, alaihi salam. Namun tatkala tangannya dimasukkan ke dalam sakunya kemudian dikeluarkan, maka kemudian tangannya berwarna sangat putih, bercahaya, tidak ada cacat sama sekali. Itulah dua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini dua mukjizat pertama. Sebagai tanda bahwa Nabi Musa alaihi salam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihi salam tatkala mendapatkan dua mukjizat tersebut dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap dan berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa alaihi salam meminta sebuah permintaan. Allah Subhanahu wa taala abadikan permintaan tersebut di surat Al-Qasas. Silakan dibuka di ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berkata,

Ya Rab, sesungguhnya aku telah membunuh seorang dari Qibti ketika aku masih muda. Maka aku takut, ya, apabila aku menghadap mereka, ya, kemudian mereka akan membunuhku. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam juga hendak mudik pulang ke Mesir pun dengan diam-diam. Jadi awalnya rencananya Nabi Musa alaihissalam membawa dan memboyong keluarganya ini pergi ke Mesir secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa kemudian berkata, ya Rab, bagaimana aku berdakwah kepada mereka? Bagaimana aku kemudian menghadap Fir'aun? Sedangkan mereka selama ini mencariku, aku buronan selama ini, ya Rab. Kemudian Nabi Musa berkata, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni. Dan Nabi Harun dan saudaraku, yaitu kakaknya, ya, kakakku Harun ini lebih fasih lisannya, maka utuslah Nabi Harun bersamaku. Ridai Yusuf dia kuni yang akan membantuku dan membenarkan aku. Inni akhafu ayyukadzibun. Sesungguhnya aku takut mereka mendustakanku.

Maka Nabi Musa alaihi salam meminta agar diutus kakaknya Harun untuk diutus menjadi seorang nabi dan membantunya dalam berdakwah kepada Fir'aun, ya, untuk membenarkan Nabi Musa alaihi salam, karena ini posisi Nabi Musa ini posisi yang lemah, ya, karena Nabi Musa ini seorang buronan. Maka ini permintaan dari Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengijabah, ya, doa Nabi Musa alaihi salam, permintaan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala sanushuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana. Kami akan menjadikan saudaramu Harun, ya, sebagai seorang nabi yang akan menguatkanmu. Ya, di sini juga kemuliaan dari Nabi Musa alaihi salam dan juga kemuliaan dari Ummu Musa. Ya, bagaimana didikan Ummu Musa berhasil. Biasanya saudara ini ada saja terjadi perpecahan, ya, permusuhan, ada hasad dan lainnya. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam meminta agar kakaknya diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan Aisyah radhiyallahu an ketika mendengar seseorang bertanya, siapakah saudara yang paling baik kepada saudaranya? Siapakah yang paling baik kepada saudaranya? Nah, Aisyah kemudian menjawab, itu adalah Nabi Harun alaihi salam. Tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan saudaranya sebagai seorang nabi yang membantunya. Ini adalah seorang saudara yang paling baik kepada saudaranya, kepada kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salam.

وَمَنْ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ. Dan mereka tidak akan pernah bisa melukai kalian. Tidak akan pernah bisa menyentuh kalian berdua. Ya, dengan tanda kebesaranku, dengan mukjizat-mukjizat ini, antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Kalian berdua, ya, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, inilah mereka yang akan menang. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan bisa melukaimu. Tidak akan bisa membunuhmu, tidak akan bisa memberikan sedikit pun perbuatan yang tidak mengenakan kepada kalian berdua. Sesungguhnya kalian berdua yang akan menang. Para ulama ya kemudian menafsirkan ya ayat ini, kenapa Nabi Musa alaihissalam berkata wa akhi Harun huwa afsahu minni, bahwa saudaraku Harun lebih fasih ya dariku. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam ini memiliki kekurangan, yaitu tidak lancar bicaranya. Ya, bicaranya tidak lancar, mungkin kalau bahasa kita bisa sebut gagap, atau mungkin bisa juga dikatakan cadel. Jadi bicaranya Nabi Musa alaihi salam ini tidak jelas. Allah mengatakan qila innahu asabahu fi lisanihi lafdhah bisababi tilkal jumrah allati wada'aha ala lisanihi. Ya, karena ada ketika kecil dulu Nabi Musa alaihi salam itu ditaruh ya batu yang sangat panas di lisannya. Ini ada latar belakang kenapa ketika kecil Fir'aun menaruh batu yang panas ya jamrah kepada lisannya Nabi Musa alaihissalam. Para ulama, para mufassirin mengatakan bahwa ketika kecil ya, Nabi Musa alaihissalam ketika masih dibuayan oleh Asia. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan tangannya yang sangat kuat. Nabi Musa walaupun masih kecil tangannya kuat. Ya. Nabi Musa kemudian menarik jenggotnya Fir'aun. Jadi ketika digendong oleh Fir'aun, jenggotnya Fir'aun ini ditarik oleh Nabi Musa dengan sangat keras. Fir'aun kesakitan. Ya, Fir'aun kesakitan, ini seorang yang mengaku Tuhan. Kesakitan ketika ditarik oleh Nabi Musa. Pegangannya sangat kuat. Ya, bahkan melukai jenggotnya Fir'aun. Maka berusaha dilepaskan, kemudian akhirnya lepas. Ya, setelah berusaha dilepaskan, akhirnya bisa lepas. Di sini Fir'aun marah kepada Musa yang masih baik. Ya, bahkan sudah mulai ada firasat bahwa bisa jadi ini adalah anak yang akan menghancurkan kerajaanku. Maka mau dibunuh oleh Fir'aun, Nabi Musa ketika masih kecil. Namun kemudian dilindungi oleh istrinya, yaitu Asia. Asia melindungi anaknya karena sudah kadung sayang kepada Musa kecil. Maka kemudian Fir'aun ya, mencoba untuk melihat apakah benar anak ini adalah anak yang akan menghancurkan kerajaanku. Kita akan tes anak ini. Maka diteslah Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi ya, diminta untuk memilih ya antara tamrah, antara kurma wa jamrah ya, dan yang kedua adalah jamrah. Jamrah ini batu yang panas. Jadi ada dua, ada kurma atau jamrah. Ini pilihan itu. Fir'aun pengen tahu, ini anak ini cerdas nggak? Kalau anak ini memang cerdas, ya maka nggak salah lagi. Anak inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam ya ternyata kemudian memilih jamrah. Ini atas skenario dari Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memilih jamrah. Ya, seandainya mungkin memilih tamrah, bisa jadi Nabi Musa kemudian di
dibunuh oleh Firaun. Kemudian Nabi Musa memilih Jamrah, maka diambillah oleh Firaun. Ya, batu itu kemudian dimasukkan ke dalam lisannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi cacatnya Nabi Musa alaihissalam juga disebabkan oleh perbuatannya Firaun. Jadi Nabi Musa bukannya cacat dari lahir, ya, bukan ngomongnya kemudian tidak jelas ya dari lahirnya, tapi disebabkan oleh Firaun sendiri. Ya. Namun di sini juga menjadikan dalil bahwa kekurangan seseorang yang memiliki sebuah kekurangan, sebuah cacat, itu bukanlah sebuah aib. Ya, bukanlah sebuah aib yang kemudian seseorang malu dan kemudian orang lain boleh untuk mencacinya, tidak. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, seorang kalimullah. Ya, kalim. Ini gelar yang sangat mulia, kalimullah. Seorang nabi yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memiliki cacat. Ya, maka janganlah kita kemudian bersedih hati, ya, kemudian minder dan lainnya tatkala memiliki cacat. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihi salam, ya, setelah kemudian diberikan dua mukjizat dan kemudian mengutus kakaknya Harun alaihi salam atas permintaan Nabi Musa untuk menguatkan Nabi Musa alaihi salam ketika berdakwah kepada Firaun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kau kepada Firaun wahai Musa. Sesungguhnya Firaun sudah melewati batasnya. Firaun sudah berbuat sewenang-wenang. Kemudian Nabi Musa berdoa, "Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Nabi Musa berdoa, "Ya Rabb, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku." Ya, lepaskanlah ikatan dari lisanku sehingga aku tidak bisa berbicara dengan jelas. Yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang aku katakan. Nabi Musa alaihi salam ya kemudian sampai di Mesir. Ya, kemudian berkata kepada saudaranya Harun, "Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita." Ya. "Apa yang Allah perintahkan wahai saudaraku?" Diceritakan oleh Nabi Musa alaihi salam ya kejadian di Tur Sinai, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk berdakwah kepada Firaun dengan dua mukjizat yang Allah berikan kepadaku, dan Allah sudah mengutusmu sebagai nabi untuk menguatkan dakwah ini. Ya, maka pergilah ya, Nabi Musa alaihi salam bersama kakaknya Nabi Harun pergi menuju istana Firaun. Sesampainya di istana Firaun, ya, kemudian para penjaga mempersilahkan, ya, ditanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah Musa." "Musa siapa?" "Musa ibn Imran." "Ya, Musa ibn Imran yang selama ini kami cari." "Iya, Musa ibn Imran." Maka dipersilahkan masuk kepada Firaun. Firaun bersama menteri-menterinya, bersama pemuka-pemuka kerajaannya, kemudian menyambut kedatangan Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Nabi Musa alaihi wassalam ya, kemudian berkata kepada Firaun di hadapan para rakyat dan para pemimpin. Nabi Musa berkata dengan perkataan yang lembut, ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Katakanlah kepada Firaun perkataan yang lembut, perkataan yang lemah lembut. Bayangkan, ini Nabi Musa alaihi salam Allah perintahkan untuk menghadap orang yang mengaku sebagai Tuhan.
Ya, para ulama mengatakan tidak ada orang yang paling kafir di atas muka bumi ini melebihi kekafirannya Fir'aun. Maka Fir'aun ini dikatakan orang yang paling kafir di atas muka bumi. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian mufassirin Fir'aun ini adalah orang pertama yang mengaku Tuhan. Orang pertama yang mengaku Tuhan ini Fir'aun. Ini sebagian pendapat mengatakan demikian. Memang ada pendapat yang lain mengatakan bahwa Namrud, ya orang pertama yang mengaku Tuhan ini Namrud. Ya, tapi ini yang disebutkan secara jelas, ya bahwa dia mengaku Tuhan adalah Fir'aun. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Fir'aunlah yang orang pertama yang mengaku sebagai Tuhan. Antum bayangkan, ya, kepada seorang yang mengaku Tuhan saja diperintahkan untuk berkata perkataan yang lemah lembut. Maka di sini kita bisa mendapatkan teladan, mendapatkan ibroh bahwa ketika seseorang berdakwah kepada seorang pemimpin, hendaknya dia berdakwah dengan lemah lembut. Ya, tidak kemudian mencela di hadapan rakyat umum, gitu ya. Kemudian menjelek-jelekkan pemimpin, gitu ya. Membawa massa ya dan lainnya. Akhirnya membuat kerusakan. Ini tidak benar. Ya. Yang diajarkan di dalam agama ini, ketika berdakwah, ketika kita hendak menasihati pemimpin, maka hendaknya kita menasihati dengan perkataan yang lemah lembut. Ya. Kita menghadap langsung kepada mereka ketika kita mempunyai akses mungkin ya, melalui ajudan atau lainnya. Maka kita bisa berbicara langsung, maka berbicara secara langsung. Nasihati secara baik-baik. Ya. Jangan kemudian kita koar-koar di media sosial, ya, di tempat-tempat umum, kemudian menjelek-jelekan pemimpin. Waliyazubillah. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Maka datanglah Nabi Musa berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Nabi Musa berkata, "Halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Di surat An-Nazi'at di ayat 18 dan ayat 19. Nabi Musa berkata, "Wahai Fir'aun, ya. Tidakkah kamu mau untuk membersihkan diri dari dosa-dosamu, ya dari perbuatan-perbuatanmu ini wahai Fir'aun?" Dengan perkataan yang lemah lembut, Nabi Musa meminta, "Tidakkah engkau mau untuk membersihkan diri wahai Fir'aun? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan akan aku tunjukkan kepadamu jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu. Aku akan membantumu untuk memberikan, ya, untuk menunjukkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu. Engkau bukanlah Tuhan, wahai Musa, wahai Fir'aun. Tuhan Rabb semesta alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah engkau aku tunjukkan jalan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian engkau akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Apa jawaban Fir'aun? Fatakabbara Fir'aun fi nafsih. Maka kemudian Fir'aun sombong. Fir'aun kemudian merasa diejek oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Fir'aun berkata, "Alam nurabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin." Bukankah kami sudah mengasuhmu dari kecil wahai Musa, dan sudah bertahun-tahun kamu tinggal bersama kami. Kamu ini anak kemarin sore, kurang lebih seperti itu. Kamu ini orang anak kemarin sore yang selama ini kami yang ngurus. Ya, kamu enggak tahu terima kasih wahai Musa. Sudah bertahun-tahun kami urus, kami didik di istana, kami beri makan, kami beri minum, wahai Musa. Kamu nggak tahu terima kasih kepada aku, kepada ayahmu, ya, kepada aku yang sudah selama ini mengurusmu, wahai Musa. Kamu nggak mau diuntung. Ini anak-anak nggak tahu diuntung, nih, Musa, nih, kata Fir'aun.
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan kamu sudah melakukan kesalahan yang kami tahu kesalahanmu. Kamu sudah membunuh seorang Kibti. Ya. Maka ini perbuatan yang sangat menyalahi aturan, wahai Musa. Kamu sudah membunuh Kibti yang merupakan kasta tertinggi di Mesir. Sekarang kamu mau membawa agama baru kepada kami, wahai Musa. Setelah perbuatanmu, kamu ini buron sekarang, wahai Musa. Kamu sekarang mau membawa agama baru kepada kami. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa ini terpojok. Diungkit kesalahan Nabi Musa. Diungkit bagaimana kebaikan Fir'aun kepada Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Nabi Musa tidak mengingkari. Nabi Musa tidak mengingkari kesalahannya. Nabi Musa berkata, iya, aku sudah melakukan kesalahan. Dan aku termasuk orang yang khilaf atas kesalahan tersebut. Yang sungguhnya aku lakukan ini sebuah kesalahan, aku khilaf. Dan aku pun tidak ingin membunuh. Ya, aku hanya ingin islah ya, untuk memperbaiki antara dua orang yang sedang bermusuhan. Ya, kemudian aku mencoba melerai, aku pukul salah satu agar terlerai dua orang ini. Ternyata pukulanku ini menyebabkan Kibti mati. Ya, ini uzur yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Fir'aun bertanya, engkau meminta aku untuk menyembah Tuhan semesta alam. Kemudian Fir'aun berkata, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, lalu siapa Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam yang engkau katakan, wahai Musa? Bukankah aku adalah Tuhan semesta alam? Bukankah aku ini adalah ana rabbukumul a'la? Bukankah aku adalah Tuhan yang paling tinggi yang perlu kalian sembah? Nabi Musa menjawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Itu Rabb semesta alam, Rabb yang memiliki langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Ya, seandainya kalian percaya, seandainya kalian meyakini. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Fir'aun mulai marah. Kemudian mengatakan, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh Musa? Nabi Musa kemudian mengatakan lagi, menjawab, ya ini sudah mulai mengejek. Fir'aun udah gak bisa berkata-kata lagi, cuma bisa mengejek aja. Kalian dengar gak tadi yang dikatakan Musa? Udah gak bisa menjawab perkataan-perkataan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala rabbukum wa rabbu abaikumun awwalin. Tuhan kalian adalah Tuhan yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini adalah Tuhan kalian, Rabb kalian, dan Rabb nenek moyang kalian. Wahai Fir'aun, seandainya engkau mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rabb, lalu siapa yang menciptakan orang-orang sebelummu? Engkau mengaku sebagai Tuhan, lalu siapa yang menciptakan Fir'aun-Fir'aun sebelummu? Siapa yang menciptakan raja-raja sebelummu? Siapa yang menciptakan nenek moyang sebelummu? Sesungguhnya Allah, inilah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Rabb yang menciptakan engkau dan menciptakan nenek-nenek moyangmu. Ini perkataan Nabi Musa AS. Dan bisa difahami. Ya, gak mungkin seorang ini menjadi Tuhan. Kalau seorang menjadi Tuhan, lalu siapa yang menciptakan ya, manusia-manusia sebelumnya, nenek moyang-nenek moyangnya? Gak masuk akal. Maka kemudian
Fir'aun mengatakan, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Ini rasul yang diutus kepada kalian ini adalah rasul yang gila. Lagi-lagi ejekan. Ya, Fir'aun udah enggak bisa menjawab argumentasi-argumentasi Nabi Musa alaihi salam. Maka cuma dikatakan gila. Ya, orang ini gila. Ya, Musa ini enggak salah lagi, dia orang yang gila. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Nabi Musa meneruskan argumentasinya. Tidak, aku tidak gila. Yang aku dakwahkan kepada kalian adalah untuk menyembah Rabb yang menciptakan timur dan barat. Rabbul masyriq, ya. Rabbnya timur dan Rabb yang memiliki barat. Wa ma bainahuma, dan yang memiliki semua yang ada di antara barat dan timur. Seandainya kalian mau berpikir. Fir'aun, ya. Kemudian ketika tidak bisa berkata-kata, ya, Fir'aun udah kehabisan argumentasi. Ya, dari tadi cuma bisa mengejek. Ya, apa yang kamu katakan? Kami nggak dengar yang kamu katakan. Kamu ini orang yang gila, ya, dan lainnya. Ini hanya ini yang bisa dikatakan oleh Fir'aun. Sekarang Fir'aun semakin terdesak. Maka kemudian Fir'aun, ya, berkata, qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ya, Fir'aun ini sudah terdesak, ya. Maka Fir'aun tersentak. Maka Fir'aun yang gelagapan kemudian mengancam Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, apabila kamu tidak berhenti, ya, apabila kamu tidak mau untuk menyembah Tuhan selainku, maka aku akan menjadikanmu, ya, la'ja'alannaka minal masjunin, maka aku akan penjarakan kamu, wahai Musa. Ya, berhenti, taat kepadaku, ya, jangan engkau kemudian menyembah Tuhan selainku. Kalau kau sembah Tuhan selainku, maka aku akan penjarakanmu, wahai Musa. Ini memang selalu seorang penguasa kalau sudah terdesak, ya, seorang penguasa kalau sudah terdesak, maka ancamannya tidak lain adalah penjara. Selalu sampai sekarang. Seorang ketika terdesak, seorang pemimpin, ya, seorang yang berkuasa, maka ancamannya tidak lain adalah penjara. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Bagaimana jika aku mendatangkanmu dengan bukti yang nyata? Apakah engkau masih mau memenjarakanku, wahai Fir'aun? Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Datangkan bukti itu, wahai Musa, seandainya engkau benar-benar orang yang jujur. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya tu'banun mubin. Maka dilemparkanlah oleh Nabi Musa alaihi salam tongkatnya. Kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar yang begitu cepat gerakannya. Bahkan Fir'aun dikatakan, inna Fir'aun lamma syahada dzalika wa ayana akhadahu rahat. Ya, Fir'aun ketika melihat ularnya Nabi Musa alaihi salam yang begitu besar dan begitu cepat, Fir'aun ketakutan. Ya, Fir'aun sempat gemetar melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar. Belum selesai sampai di situ, kemudian Nabi Musa, ya, menaruhkan tangannya ke dalam sakunya, kemudian dikeluarkan. Fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Maka kemudian tiba-tiba tangan tersebut, ya, berubah menjadi begitu putih bercahaya, tidak ada celah sedikit pun. Maka Fir'aun, ya, yang ketakutan, Fir'aun dan orang-orang di sekitarnya yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mujizat yang begitu besar. Ya, Fir'aun apakah kemudian
tunduk. Apakah kemudian Fir'aun percaya setelah melihat langsung tanda-tanda kebesaran tersebut? Ternyata Fir'aun ya tidak bertambah kecuali kekufurannya. Maka Fir'aun setelah melihat, setelah menyaksikan sendiri dengan kedua matanya mukjizat yang begitu nyata bersama menteri-menteri di sekitarnya, Fir'aun malah semakin sombong. Kemudian mengatakan bahwa yang kau lakukan ini tidak lain adalah sihir, wahai Musa. Falam yantafi kulluhu di Fir'aun. Bahwa semua mukjizat dan tanda-tanda tadi tidak sedikit pun memberi manfaat kepada Fir'aun. Bahkan Fir'aun semakin sombong dan semakin kufur. Maka mengatakan, sesungguhnya yang kamu lakukan ini tidak lain adalah sihir, wahai Musa. Dan memang di zaman Fir'aun ini sangat banyak penyihir. Jadi Mesir ketika itu penuh dengan para penyihir. Dan penyihir-penyihir di zaman Fir'aun ini penyihir-penyihir yang handal, yang sangat sakti, penyihir-penyihir sakti. Maka Fir'aun kemudian mengatakan ini bukan sebuah mukjizat, wahai Musa. Tidak lain adalah sihir yang kita tahu. Ya, banyak orang-orang yang lebih pandai darimu, wahai Musa. Maka Fir'aun berkata, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Di surat Taha di ayat 57. Ya. Fir'aun berkata, wahai Musa, apakah kamu mau mengusir kami ya, dari kerajaan kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Ini kamu yang kamu lakukan ini sihir. Kamu mau mengusir kami dari kerajaan ini, wahai Musa? Fala na'tiyannaka bisihrin mitlih. Ya, kami akan mendatangkan sihir yang jauh lebih hebat daripadamu. Fir'aun ketika melihat tongkatnya Nabi Musa, kemudian mengatakan, kami akan menandingi sihir yang kamu buat, wahai Musa.

Maka buatlah, tentukanlah tanggal yang kami tidak akan mengingkari tanggal tersebut. Begitu juga kamu, jangan sampai kau mengingkari tanggal tersebut, wahai Musa. Pilih hari, pilih tanggal, di mana aku ya dan kamu akan bertemu di hari tersebut. Ya, kita akan lihat siapakah yang akan menang, sihir wahai Musa atau sihir ya dari penyihir-penyihirku. Ini perkataan Firaun kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa ya menjawab, dan Nabi Musa memang sudah menunggu-nunggu perkataan ini. Jadi Nabi Musa ketika mendengar ajakan atau mendengar tantangan dari Firaun untuk berduel ya dengan penyihirnya, maka ini yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta satu permintaan. Qala mau'idukum yaumuz zinah. Baik. Aku terima tantanganmu wahai Firaun. Tapi aku meminta agar dikumpulkan di yaumuz zinah. Yaumuz zinah ini adalah yaumul 'id, ya di hari raya. Jadi orang-orang Mesir punya hari raya yang mereka rayakan. Nabi Musa meminta agar duel ini dilaksanakan di hari raya. Artinya ketika orang berkumpul. Ini hari raya, orang berkumpul. Ya, semua berkumpul. Maka di hari tersebutlah aku ya mau untuk menerima tantanganmu, wahai Firaun. Kemudian permintaan selanjutnya, wa ayyuhsyarun nasu duha, dan duel ini ya, dilakukan di waktu duha, di waktu pagi ya, di waktu pagi hari menjelang siang. Jangan dilaksanakan duel ini di malam hari. Permintaan Nabi Musa. Kenapa wahai Musa dilakukan di siang hari? Agar semua orang bisa melihat ya, agar semua orang bisa melihat dengan kedua matanya, agar tidak ada sedikit pun keraguan di antara mereka. Para ulama ya, ketika menafsirkan ayat ini ya, di antaranya Imam Ibn Katsir mengatakan bahwa agar semua orang ya, mampu melihat dengan nyata ya, fayakunul haqqu azhar wa ajla ya, kata Imam Ibn Katsir mengatakan kenapa fi awalin nahar, kenapa di pagi hari ya, agar fayakunul haq azhar wa ajla ya, agar orang-orang bisa melihat ya suatu yang hak dengan begitu nyata. Karena memang penyihir itu lebih suka gelap ya, penyihir itu lebih suka gelap, lebih suka malam hari ya, agar semua orang tahu bahwa yang dilihatnya ini bukan sihir. Maka antum kalau lihat ya pertunjukan orang-orang yang suka dukun ya dan lain-lain ini, mereka pasti di malam hari melakukannya ya, karena agar tidak terlihat ya, agar permainan-permainan mereka ini agak bisa mengelabui mata manusia ya, maka mereka suka waktu yang gelap. Tapi Nabi Musa alaihissalam meminta agar dilakukan di waktu duha. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata, maka dikumpulkan oleh Fir'aun penyihir-penyihirnya seantero negeri Mesir. Nabi Musa alaihi salam ketika pulang ya, Fir'aun maka kemudian mengumumkan ke seantero Mesir bahwa aku mengumpulkan penyihir-penyihir yang paling handal. Para ulama menyebutkan jumlah penyihir-penyihir yang kemudian dikumpulkan oleh Fir'aun. Dikatakan qila kanu 80,000. Qalahu Muhammad ibn Ka'ab. Ya, Muhammad ibn Ka'ab meriwayatkan bahwa jumlah mereka 80,000 penyihir. Wa qila 70,000. Dikatakan 70,000 penyihir. Ini diriwayatkan oleh Al-Qasim Ibn Abi Burdah. Ada yang mengatakan lagi 15,000 ya, 15,000
Yang dikatakan lagi, ada yang mengatakan perkataan selanjutnya, Isnai asyara alfan, 12 ribu penyihir. Ini tidak ada jumlah yang bisa dipastikan, ya, berapa jumlah mereka, karena ini juga tidak ada dalilnya. Ya. Ini semua dari Israiliyat, dari kabar-kabar Bani Israel, berapa jumlah mereka. Yang pasti jumlah mereka ini sangat banyak, ribuan. Kenapa Fir'aun mengumpulkan begitu banyak penyihir-penyihirnya? Karena Fir'aun takut kalah dari sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Maka tatkala dikumpulkan ya, ribuan penyihir seantero Mesir, Fir'aun kemudian jumawa. Fir'aun kemudian merasa di atas angin setelah dikumpulkan seluruh masyarakat Mesir. Ya. Maka wahabara Fir'aunu wa umara'uhu wa ahlu daulatihi wa ahlu baladih. Ya, maka Fir'aun kemudian meminta untuk dikumpulkan seluruh rakyatnya, seluruh pemimpin-pemimpin Mesir, pemuka-pemuka Mesir, seluruh masyarakat Mesir untuk menyaksikan duel antara Nabi Musa alaihissalam dengan penyihir Fir'aun. Ya. Maka Fir'aun yang sudah jumawa di atas angin, nggak mungkin ribuan penyihir aku ini ya, pasti menang melawan sihirnya Nabi Musa. Maka dikumpulkanlah mereka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya dikumpulkan untuk menyaksikan duel Nabi Musa alaihissalam versus penyihir Fir'aun. Dan itu ramai. Ya, semua orang penasaran untuk melihat. Ini adalah pertarungan yang akan membuktikan siapakah yang sebenarnya Tuhan. Apakah Fir'aun Tuhannya Mesir ataukah Tuhannya Nabi Musa Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya Tuhan semesta alam. Maka pagi itu ya, di hadapan Nabi Musa alaihi salam ribuan penyihir ya sudah berkumpul ya, ingin mengalahkan dan ingin mempermalukan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi di hadapan Nabi Musa ada ribuan bahkan puluhan ribu penyihir. Adapun Nabi Musa hanya didampingi oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ini secara kasat mata tidak seimbang. Ya, tidak seimbang antara dua orang melawan puluhan ribu penyihir. Nabi Musa alaihissalam fataqaddama Musa alaihissalam ila sahara fawa'adahum. Kemudian Nabi Musa alaihissalam maju. Nabi Musa di hadapan ribuan penyihir tadi kemudian maju. Kemudian berkata, Wailakum la taftaru ala Allahi kadiba. Ya, janganlah kalian berbuat kedustaan dan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayushaitakum bi'adabin wa qad khaba man iftara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian atas kedustaan kalian. Sungguh merugi orang-orang yang membuat kedustaan. Kemudian fatanaza'u amrahum bainahum wa asarun najwa, masih di surat Thaha. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka mulai ragu-ragu. Para penyihir ini yang jumlahnya puluhan ribu, ya, dinasehati oleh Nabi Musa, jangan kalian berbuat kedustaan dengan sihir kalian. Jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan ini, perbuatan sihir. Ya sesungguhnya ini adalah kedustaan. Yang kalian lakukan ini hanya kedustaan, wahai para penyihir. Maka mereka mulai ragu-ragu. Ya. Namun kemudian tatkala mereka mulai ragu-ragu, mereka saling menguatkan di antara para penyihir ini. Ya. Sebagian mengatakan, Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Sesungguhnya dua orang ini tidak lain adalah penyihir yang ingin mengusir kalian dari negeri kalian ini, dari Mesir. Ya, maka jangan kalian goyah untuk menghadapi dua penyihir ini. Ini awalnya sempat goyah, kemudian dibangkitkan lagi semangatnya.
فَأَجَمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْدَى. Maka kumpulkan kemampuan kalian dan berbarislah dengan barisan yang lurus. Sesungguhnya sungguh yang akan menang hari ini, ya, dialah yang akan mendapatkan kemuliaan. Mereka yang akan mendapatkan kemuliaan. Dan para penyihir Firaun, ya, kemudian berkata, falamma ja'a as-saharatu qalu li Fir'aun a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Firaun, ini mereka berkata, wahai Firaun, apakah kami akan mendapatkan imbalan apabila kami yang menang, wahai Firaun? Firaun mengatakan, qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Tentu kamu akan menjadi orang-orang yang istimewa, ya, kami akan mengistimewakan kalian, kamu akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi di kerajaan, wahai para penyihir. Ini janji imbalan dari Firaun apabila para penyihir ini menang melawan Nabi Musa. Maka mereka semakin bersemangat untuk mempermalukan dan mengalahkan Nabi Musa dan Harun.

Man alqa di surat Toha di ayat 69. Kemudian para penyihir ini berkata, "Wahai Musa, apakah kami yang melemparkan dulu tongkat kami atau kamu yang duluan?" Gitu ya. Kamu yang mau duluan atau kami yang mau duluan? Ini pertanyaan para penyihir. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata, "Qala bal alqu." Lemparkanlah kalian tongkat-tongkat dan tali-tali kalian. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Maka tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para penyihir, kemudian tali-tali yang dilemparkan oleh para penyihir, kemudian berubah menjadi ular-ular. Namun ini hanya di mata manusia. Jadi para penyihir ini ya, menyihir mata-mata manusia seakan-akan bahwa tongkat-tongkat dan ular-ular ini bergerak. Ya, jadi sebenarnya ini masih tongkat. Sebenarnya masih berupa tali-tali. Tapi orang-orang yang ada di sekitar yang menyaksikan duel ini melihat ular yang begitu banyak. Ya, mereka menyihir mata-mata manusia seakan-akan tongkat dan tali ini adalah ular. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Nabi Musa ketakutan. Namun para ulama mengatakan di sini Nabi Musa bukan ketakutan atas ular yang dilemparkan oleh para penyihir. Nabi Musa ketakutan ya seandainya orang-orang kemudian terfitnah. Mereka Nabi Musa khawatir bahwa orang-orang yang hadir ini kemudian terfitnah, kemudian percaya bahwa yang paling kuat adalah penyihirnya Fir'aun. Ini ketakutan Nabi Musa. Nabi Musa khawatir bahwa tidak mendapat kesempatan untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan takut akan ular-ular tadi, bukan. Nabi Musa tidak takut akan ular-ular tadi. Nabi Musa takut seandainya kaumnya ternyata lebih percaya kepada sihirnya penyihir Fir'aun. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata kepada Nabi Musa, janganlah engkau takut wahai Nabi Musa. Sesungguhnya engkaulah yang paling tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Maka lemparkanlah Nabi Musa tongkatmu. Nabi Musa tidak akan melemparkan tongkatnya sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dilemparkanlah tongkat tersebut. Maka kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar yang bergerak begitu cepat. Dan ular ini talqaf ma sana'u. Kemudian memakan seluruh tongkat-tongkat dan seluruh tali-tali yang dilemparkan oleh penyihir Fir'aun. Ini tali-tali dan tongkat-tongkat tadi seakan-akan seperti ular. Maka kemudian seluruh ular tadi dimakan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya yang mereka perbuat ini tidak lain adalah perbuatan sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan penyihir tidak akan sekali-kali akan menang. Ya, penyihir sampai kapanpun, sampai sekarang, tidak akan mendapatkan kemenangan. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Para penyihir ini ya, tidak akan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau sekarang ya di sekitar kita ini mereka lebih dikenal mungkin dengan dukun. Ya, penyihir-penyihir ini lebih dikenal dengan dukun atau orang pintar. Ya, penyihir-penyihir ini, ya kalau sekarang kita lebih kenalnya dengan istilah orang pintar. Ya, kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh.
Sebenarnya mereka orang bodoh, tapi disebut orang pintar karena yang datang kepada mereka ini orang orang bodoh. Okay. Dan janji Allah Subhanahu wa taala wala yuflihus sahiru haitsu ata. Mereka ini enggak akan mendapatkan kemenangan. Para penyihir, para dukun, ya, para orang pintar ini enggak akan mendapatkan kemenangan. Maka jangan sampai kita kemudian akidah kita rusak karena mereka. Kehilangan sesuatu kita mendatangi penyihir, mendatangi orang pintar, dukun ya dan lainnya. Waliyahzubillah, jangan. Ya, jangan. Ya, karena sesungguhnya yang mereka perbuat ini adalah hanya perbuatan-perbuatan yang dibantu oleh setan. Ya, para penyihir ya dan juga dukun-dukun ya. Begitu pula yang dikumpulkan oleh Fir'aun, dikumpulkan para penyihir, begitu juga para orang-orang pintar, dukun-dukun dan lainnya. Dan itu pun tidak ada satupun yang bermanfaat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan bagaimana keagungannya di duel yang begitu besar, duel bersejarah, ya, duel yang melegenda, bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan

para penyihir yang jumlahnya puluhan ribu sujud. Mereka kemudian sujud setelah melihat bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukanlah sihir. Yang dilakukan oleh Nabi Musa, tongkatnya yang kemudian memakan seluruh ular-ular mereka, ini bukanlah sihir. Kira-kira siapa orang yang paling tahu bahwa tongkat Nabi Musa ini sihir atau bukan sihir? Siapa orang yang paling tahu? Orang yang paling tahu tidak lain adalah para penyihir. Nah, jadi seseorang itu tahu apa namanya kehebatan, ya, kehebatan itu, yang tahu kehebatan itu siapa? Berarti orang tersebut mengetahui. Ya, orang tersebut juga adalah ahlinya. Bisa dipahami kan? Gitu ya. Kalau orang awam nggak akan tahu bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini sihir atau bukan sihir. Ya. Mungkin agak ragu-ragu. Tapi kalau orang ahli sihir, penyihir yang sudah ilmunya sangat tinggi, mereka tahu seorang penyihir tidak mungkin bisa ya membuat tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular. Karena tongkatnya Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun sihir mereka hanya bisa mampu membuat orang-orang seakan-akan melihat tongkat mereka menjadi ular. Pada hakikatnya tetap tongkat. Pada hakikatnya tetap tali. Gitu. Maka kemudian mereka pun sujud. Ya, mereka pun sujud. Kemudian mereka berkata, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, sungguh kami beriman kepada Rabb-nya Musa dan Rabb-nya Harun. Kami beriman kepada Rabb-nya Musa dan Rabb-nya Harun. Fir'aun marah besar melihat puluhan ribu penyihirnya yang dikumpulkan, yang sengaja disiapkan untuk mengalahkan dan mempermalukan Nabi Musa. Seluruh penyihirnya yang jumlahnya puluhan ribu sujud, mengakui kekalahannya dan mengakui bahwa Tuhan semesta alam bukanlah Fir'aun, bahwa Tuhan semesta alam adalah Rabbul Alamin, Rabbnya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun berkata, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Apakah kalian berani untuk beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya Musa ini tidak lain adalah dedengkot kalian. Nabi Musa ini pasti adalah orang yang mengajari kalian sihir. Ini pasti kalian sudah membuat makar. Perkataan Fir'aun. Dan Fir'aun di hadapan masyarakatnya yang gak mau menanggung malu kemudian mengatakan, sesungguhnya penyihir-penyihir ini sudah kong kali kong dengan Musa. Mereka sudah membuat makar seolah-olah mereka ini kemudian kalah kepada Musa. Padahal ini sudah dibuat skenario sedemikian rupa. Ini jawaban Fir'aun. Ya, ketika para penyihirnya kalah dan para penyihirnya kemudian sujud. Ya, mengakui bahwa Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Fir'aun memutarbalikkan fakta. Dan orang-orang tahu bahwa yang memanggil para penyihir ini adalah Fir'aun. Bahkan Fir'aun menyiapkan hadiah yang begitu besar ya, bagi para penyihir ini. Ya, dikumpulkan seantero negara. Dan mereka tahu Nabi Musa ini belum pernah bertemu dengan para penyihir-penyihir ini. Ya, maka nggak mungkin terjadi makar, tidak mungkin terjadi kong kali kong antara Nabi Musa dengan para penyihir. Ini nggak masuk akal. Ya, ini Fir'aun hanya memutarbalikan fakta. Setelah terdesak dan udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, ya, udah kalah telak nih Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun mengatakan, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan kalian dan akan aku potong kaki-kaki kalian secara silang. Aku akan potong

tangan kiri kalian dan kaki kanan kalian, atau aku potong tangan kanan kalian dan aku potong kaki kiri kalian. Ya, aku akan potong secara silang. Wala usallibannakum fi judu'in nakhl, dan akan aku salib kalian di pohon-pohon kurma. Ya, akan aku gantung kalian di pangkal pohon-pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa, dan kalian akan tahu siapa yang paling besar siksaannya. Apakah aku yang paling besar siksaannya atau Rob kalian? Ini ancaman Fir'aun, ya. Kau mau tunduk kepadaku, ya, atau kau tunduk kepada Musa, maka akan aku siksa kalian, akan aku cincang kalian, akan aku bunuh dan akan aku salib kalian di pangkal-pangkal pohon kurma. Apa jawaban penyihir-penyihir Fir'aun?

fatana, kami tidak akan tunduk kepadamu, wahai Fir'aun. Ya, setelah datang kepada kami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kami. Bayangkan, ya, penyihir-penyihir Fir'aun sekarang taubat. Mereka mengetahui bahwa kebenaran yang hakiki adalah pada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian mereka berkata, "Faqbima antaqam." Lakukan semaumu wahai Firaun, bunuh kami, cincang kami, salib kami wahai Firaun. "Faqbima antaqat." Lakukan semaumu. Kami tidak peduli wahai Firaun. "Innama taqdi hadhihi al-hayatad dunya." Sesungguhnya ya, yang kamu lakukan ini hanyalah pada dunia kami, dan ini hanya dunia yang fana wahai Fir'aun. Ya, silakan ya, siksa kami, bunuh kami. Ini hanya dunia yang fana.

عليه من السحر والله خير وأبقى. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabbul Alamin, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami. Bayangkan, mereka ini baru beriman, mereka ini baru berislam, ya, baru berislam dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi iman mereka kuat. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Nabi Musa dan kami berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma aqahtana 'alaihim min as-sihr, dan mengampuni sihir yang telah kau paksakan kepada kami. Jadi mereka ini sebagian juga dipaksa untuk berbuat sihir. Ya, dipaksa untuk menjadi penyihirnya Fir'aun. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu balasannya jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ya, hidup di dunia ini sementara, wahai Fir'aun. Bunuh kami, cincang kami, lakukan semaumu, wahai Fir'aun. Kami mengharapkan akhirat, wahai Fir'aun. Akhiratlah yang kekal. Ya, bunuh kami. Mudah-mudahan dengan apa yang engkau lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami. Puluhan tahun kami berbuat sihir, puluhan tahun kami melakukan banyak dosa-dosa. Maka wafi'alan, ya, maka kemudian benar Fir'aun. Kemudian hari itu, ya, menghabisi seluruh penyihir-penyihirnya, seluruh mantan-mantan penyihirnya. Maka dihabisilah hari itu penyihir-penyihir yang bertaubat dan beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, maka kemudian mereka dihabisi dan mereka kemudian dicincang. Mereka kemudian dipotong-potong tangan dan kakinya. Kemudian ketika itu Mesir berubah menjadi lautan darah. Banjir darah ketika itu. Ya, ribuan orang kemudian digantung di pangkal-pangkal pohon kurma. Ya, disalib mereka di pohon-pohon kurma.